0: radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi, assalamualaikum. Hi there. Udah gak usah sedih gitu dong. Inggris balik ya, gak apa-apa. Ya, oke. Tetap semangat. Selamat buat Argentina baru Spanyol. Pilih mana nih?
1: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kitus-kitus.
1: Lagi
0: Johan keren. Pratama.
1: Pak Irwan.
2: Sama juga ke belakang.
3: Ganti baju nanti. Mau meeting. Nanti aku ganti baju. Biar gak sama sama Jojo.
0: Kalau meeting tuh jangan persiapin ganti baju.
1: Ganti apa?
0: Ide-ide persiapin. Iya. Cepat tuh ide yang lama udah gak kepake diganti sama idenya Disa. Gitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Penonton.
0: Hey. Gitu dong. Ini ada nih. Kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk Henaro ya. Yang atas tuh, Cuk. Nah, dari Tasik. Dari Tasik. Dari Garut. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hari lagi dari Henaro di Kadungora Garut. Request lagunya Penjara Cinta dari Ada Band. Salam sapanya untuk pendengar setia Radio Fox di mana aja berada. Semoga sehat selalu buat Kang Awong. Terima kasih Teh Yanti katanya.
3: Nuhun, Kang. Nuhun.
0: Selamat bertugas. Jangan lupa ngopai. Hatur nuhun. Thank you. Telah dibacakan. Oh iya, Teh Yanti 94 itu tahun di mana banyak kenangan dari lulus STM 5 Bandung dulu.
3: Ya, 94 itu adalah lulusan STM, bukan lahirnya Kang ya, Henaro. Kemarin kan aku pikir Kang lahiran 94, nah udah punya cucu.
0: Lah emang enggak boleh gitu punya cucu.
3: Om Awang 94 udah siaran.
0: Enggak.
3: Udah siaran.
0: Aku udah jadi cucu.
3: 93. Enggak. 93 siaran.
0: Aku 94 udah jadi cucu. Cucu dari kakek aku.
3: Iya kan, bener kan? Iya bener sih.
0: 94 mah aku baru lulus SMP.
3: Enggak. Kenapa belum punya cucu? Saya tanya.
0: Kenapa?
3: 94 juga Om Aung udah kerja malah.
0: Ya kan
3: Kang Henaro mah baru lulus STM.
0: Kang Henaro mah pasti anaknya
3: kenapa
0: cewek.
3: Kenapa belum punya cucu?
0: Pasti anaknya cewek. Iya, so. Kalau cowok mah kan bener. Pasti anaknya cewek. Kalau aku mah kan cowok, mengejar ini dulu lah, karir dulu. Sekarang kan jadi CEO.
3: Kak, CEO apa?
0: Kaleng rombeng.
3: Kalau Kang Henaro kok sudah punya cucu ya?
0: Ada cucu.
3: Kalau Om Awong lagi nyari cucu sekarang ya? Cucu.
0: Ada, cucu mah. Ada. Cucu. Udah lama enggak pegang cucu. Ya maksudnya anak kecil. Ya,
1: keponakannya.
3: Iya.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong masalah cucu ya, Kang Henaro sih mau tanya nih cucunya namanya siapa?
1: Gitu.
0: Terinspirasi dari apa? Kalau Disa kan dari, kalau Magali kan dari Mahligai. Jadi salah satu
3: juga sih. Ngarang banget. Ngarang banget Mahligai.
0: Ya yang itu yang dealer Mitsubishi. Mahligai. Wah, aku nih kan mungkin pernah mogok di depan Mahligai gitu. Terus tiba-tiba lagi ngelahirin, mau ngelahirin tuh
1: bukan 7,
0: bukan 4. Terus tiba-tiba, wah ini bentar lagi nih. Namanya siapa ya? Udah Ibu, Mahligai.
3: Itu Mahligai rumah Mahligai tangga ya, kali ah.
0: Ah, Mahgali aja. Pernah enggak Dis?
3: Apa ini berandai-andai kalau misalnya ada kesempatan mau ngasih nama anak sesuai idola? Idola tapi kalau sekarang mah ya.
0: Idola.
3: Boleh atlet, artis atau hobi, kira-kira mau dikasih nama siapa ya?
0: Disa. Ini mah berandai-andai lagi kalau Disa kan umur berarti sekarang berapa? 36 tahun.
3: 35.
0: Sekarang ibu-ibu zaman-zaman sekarang mama nih, dia ngerasa worth it banget kalau dia hamil pada saat umur 40 tahun.
3: Iya.
0: Karena dia akan merasakan itu. Jadi kadang-kadang yang menikahnya telat nih, udah 40 tahun aja deh.
3: Yeah.
0: Gitu. Nah sekarang kalau 40 tahun nanti bisa menemukan jodoh kembali,
3: punya anak lagi.
0: Idolanya siapa?
3: Oh, atlet ya atau artis
0: apapun,
3: ya?
0: Apapun, idola. Artis, idola lain. Ibram mungkin. Idola makan banyak ya?
3: Iya. Saya akan memakai namanya adalah Ritonga ya belakangnya.
0: Risa dong. Risa. Ritonga
3: kan
0: belakangnya.
3: Marganya kan, dia Ritonga. Itu kan saya ngefans ya sama Rian Ibram. Rian Ibram tuh marganya Ritonga. Jadi saya akan berikan nama anak saya itu pakai Ritonga nanti.
0: Oh, iya sih ya.
3: Ibrahim Syah Ritonga itu
0: Ibrahim Syah Ritonga. Panggilannya Onga.

0: Oh iya kan, panggilan bakiran kecilnya. Oke okay, ya, itu ya. Ibrahim Syahri Tonga.
1: Keren. Ibrahim Syahri Tonga itu nama dia sebenarnya.
0: Oh. Ya kan nama dia juga kalau kita ngefans kan bisa juga nama yang kita fans tuh dijeplekin nama asli ke anak kita gitu. Jojo, Jojo.
2: Aku Diandra.
0: Diandra. Ngefansnya kemana tuh?
2: Dian Sastro.
0: Oh, Diandra.
1: Oh, kalau gitu Diandra, Dian Sastro. Saya Adira deh. Anak anak Disarian gitu. Oh, Adira Ritonga.
0: Adira Ritonga.
1: Bener. Adira. Adira Finance.
0: Adira Finance.
1: Oke. Okay. Tukang lagi.
0: Tukang lagi itu finance.
1: Iya.
0: Pernah apa leasing.
1: Iya, itu kan Diandra, ini Adira.
0: Aku nggak pernah fans sama siapapun.
2: Ah, masa sih? Mm. Ada gitu satu banget gitu nggak ada?
0: Ada lah, aku ngefans
2: siapa?
0: Banget.
2: Siapa?
1: Alisu aja Alisu.
2: Apa itu Alisu? Ah,
0: apa?
1: Awong Alisu Gigi.
0: Alisu, Alesi barunya Alesu.
1: Alesu. Oh, naon deh atuh.
0: Apa ya? Kalau cowok aku ngefans banget sama satu orang ini.
1: Siapa?
0: Aku menambahkan dirinya sebagai Andri Kemir Maulana.
1: Bapak jangan anak saya dong.

0: Fox, kalau sangat-sangat body balm itu bisa membantu melembabkan kulit kering, mencegah penuaan dini. Ah, cocok buat aku nih. Dan kulit pecah-pecah. Harga satu sangat-sangat body balm itu Rp136.000. Dapatkan di sangat-sangat body balm di Kimia Farma Century K24 dan juga Fox di Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Berjarak 25 tahun dari versi originalnya, Yofi dan Nuno kini menghadirkan versi terbaru dari Kamu Bukan Kekasihku. Menariknya lagu ini dibawakan bersama 3 solois muda, Meiska, Prinsa Mandagi, dan Aruma. Proyek ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menghadirkan kisah dari perspektif perempuan sekaligus memberi nafas baru pada lagu yang sudah melekat di hati para pendengar. Ini dia Aruma, Meiska, Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: Fakso Radio Bandung feel good. Fakso Radio Bandung radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox ya. Ada WhatsApp dulu enggak sih? Belum ya? Oh, ada.
1: Ada ya satu ya?
0: Oke, ya.
1: Os, ini mah si apa namanya netizen yang berbahagia ini
0: misalnya. Oh ini mah setia pisan
1: aku. Ya banget ini mah.
0: Kang Beng-Beng di Gatsu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pagi Bandung, Om Aung, Teddy, Syah, Bung Jojo, sehat selalu buat kalian.
1: Amin.
0: Dan dilancarkan job MC dan rezekinya. Amin. Amin. Ya Allah, ya Robi, ya Allah tolong doakan kami ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Kang Beng-Beng juga sing.
1: Lancar ya.
0: Terus kerjaannya.
1: Kan
0: rezeki
1: lancar,
0: datang dari mana
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kalau lancar
0: kerjanya. Lancar rezekinya kita rezeki, juga kena.
1: Iya.
0: Hari sore.
1: Kapan lagi kan minggu depan ada enggak waktunya?
0: Agar sedeta hurui atunya kangnya hurui ya mah.
1: Tapi aku mah gak hurui sumpah kan enak banget.
0: Nyaan ya mah.
1: Nyaan kang, enak-enak tuh.
0: Request Arman Maulana, kamu. Terima kasih Arman kamu. Maulana yang kamu ya. Kamu buat aku ya, tersipu
1: betul. Lagunya
0: buatku malu-malu ya? Emang iya ya?
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Arman lagi sedih.
0: Kenapa?
1: Inggrisnya gak masuk.
2: Iya betul.
1: Arman sedih Inggrisnya gak masuk.
0: Oh iya, Argentina dan Spanyol, Spanyol. Yang akhirnya ya. Final.
2: Tapi jangan sedih. Kata Kang Meng-Meng, tanggal 7 Agustus kesana.
1: Wah, uy. Tanggal 7 Agustus?
0: Mantap kali.
1: Tanggal 7 Agustus itu hari apa?
0: Mantap kali.
1: Hari Jumat.
2: Betul.
1: Hari Jumat.
0: Mantap kan.
1: Terima kasih Kang Meng-Meng. 7 Agustus itu ada apa ya?
2: Iya, sekalian kayaknya.
0: Sekalian, wah.
1: Bener ya.
0: Ada yang
1: ulang
0: happy
1: tahun ya.
0: Birthday to you.
1: Alhamdulillah.
0: Happy birthday to you.
1: Nanti masih lama.
0: Ya, saya izin ya, Jo. Jojo juga katanya lagi izin juga ya.
1: Tanggal 7 ya?
0: Tanggal 7 ya.
1: Ya udah enggak usah masuk aja. Hadiah dari Kang Beme kan buat saya dibawa pulang. Aman. Jadi pulang siaran aku mau pulang. Tapi kita mau ngasih tahu juga buat teman-teman nih.
0: Apa?
1: Pernah enggak sih berandai-andai kalau misalkan ada kesempatan mau ngasih nama anak sesuai dengan idola gitu, boleh atlet, artis atau juga hobi atau aktivitas sehari-hari misalnya. Ah, aku mau namanya Nyangkul Rahmawati misalnya
0: Nyangkul.
1: Gitu. Atau mungkin kan kerjaan sehari-hari nyapu misalnya.
0: Iya. Hobi ya, itu dia dari hobi ya.
1: Hobi misalnya nyapu Siskawati.
0: Kalau saya lagi seneng banget sama yang di Piala Dunia, plus hobi saya jalan-jalan. Jadi saya mau ngasih namanya Halan-Halan ya.
1: Oh,
0: ya,
1: bukan. Ini ada nih nama Halan. Halan betul nih Halan nih.
0: Itu.
1: Halan. Jadi dia ini adalah salah satu pemain sepak bola dari Norwegia.
2: Betul.
1: Nama Haaland ini sedang mengalami peningkatan popularitas di Peru. Peru nih. Ya, dengan sekitar 577 bayi diberi nama sesuai dengan striker Norwegia tersebut. Jadi setelah penampilannya di Piala Dunia, menurut registrasi identitas nasional Peru, 486 anak itu diberi nama Haaland. Ya, Haaland Bakri.
0: Haaland.
1: Sementara 91 anak itu menggunakan nama lengkap pemain Manchester City namanya Erling Haaland. Dilengkapin tuh yeah. Erling Haaland.
0: Erling ya, ini
1: Erling.
0: Bacanya memang Erling.
1: Erling,
0: ya? Erling Haaland. Ini bukan pertama kalinya negara ini mengalami masa pemberian nama anak-anak mereka sesuai nama pemain sepak bola. Dengan registrasi menunjukkan 3.402 orang di Peru menggunakan nama Messi, 1.185 orang menggunakan nama Cristiano Ronaldo, tapi masih jauh di belakang bintang Brazil Neymar yang punya nama yang sama dengan 33.809 warga Peru.
1: Jadi kalau di sekolah yang sama kita panggil Neymar, semuanya ngaliuk gitu.
2: Asli.
1: Yang siapa nih? Tapi Neymarnya mungkin ada yang belakangnya,
2: atau
1: ada
2: depan.
1: Yang kalau Neymar kan sebetulnya Neymar itu nama depannya kan?
2: Nama depan.
1: Depan belakangnya junior kan?
2: Junior.
1: Oh iya.
0: Junior ya. Neymar. Kita juga
1: junior.
0: Messi juga kan ada Messi. Ciluk, Mbak.
1: Bukan. Itu namanya Messi sama
2: itu
1: ya.
2: Messi.
1: Messi bukan Messi yeah. Kan?
0: Oh.
1: Ada juga tuh.
2: Apa?
1: Temannya dia juga waktu penyanyi cilik.
2: Siapa?
1: Nikita Messi.
0: Nikita Mirzani.
1: Medi.
0: Oh, Nikita Medi.
1: Nikita.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kalau pagi-pagi ya, ritual apa sih yang biasa kamu lakuin teman Fox? Mungkin ada yang stretching, atau misalnya langsung beberes kamar sebelum kerja ya. Atau kayak, wah relax dulu deh, nyantai dulu, kayak slow aja dulu gitu, ngopi dulu sambil nyalain dupa biar menenangkan harinya. Nah kalau kamu memang suka banget gitu ya, kayak ih harus banget ada dupa gitu di kamar kamu atau di rumah kamu, cobain deh beli dupanya Sanga-Sanga ya. Kamu bisa nemuin ketenangan alami dari dupa premium Sanga-Sanga. Dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Harga satu bungkus dupa Sanga-Sanga itu murah, cuma Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Jadi kualitasnya udah gak perlu diraguin lagi. Sekali lagi, langsung cari yang namanya Dupa Sanga-Sanga.

0: FM Fox Radio Bandung Feel Good, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Iya.
0: Yes. Tidak ada obat nih sangat-sangat mah.
1: Apa?
0: Gak ada obat.
1: Sing ada lawan.
0: Betul. Betul. Gak ada obat, sing ada lawan.
1: Betul.
0: Dan yang satu ini juga bikin kita jadi bingung nih, apakah ini kejadian atau tidak.
1: Kenapa? Oh ini ya, ada berita dari DPRD Jawa Barat yang mengusulkan wacana reaktivasi sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP ini.
0: Balik lagi.
1: Buat siswa SMA dan SMK negeri.
0: Iya,
1: kan jadi ada lagi.
0: Iya, kalau selama ini lah, kan selama ini kan gratis.
1: Gratis.
0: Gitu ya. Iya.
1: Loh, saya kan mau masukin anak saya ke negeri itu karena biar tidak ada SPP,
0: uangnya
1: Pak.
0: Uangnya habis sama MBG.
1: Aduh. Usulan ini muncul setelah legislatif menerima berbagai laporan mengenai keterbatasan anggaran kan? Operasional sekolah yang dinilai berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
0: Melansir dari pemberitaan Tribun Jabar, Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung ini mengatakan usulan itu didasarkan pada hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan masukan dari kantor cabang Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah. Yang menjelaskan dana BOS dari pemerintah pusat dan provinsi baru mampu menutupi sekitar 40% dari kebutuhan operasional per siswa dalam setahun. Ya kita mah gak mau tahu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya mah pemerintah mensejahterakan pendidikan anak-anak. Terus kemudian yang sudah terjadi mah gak usah dirubah lagi atuh.
1: Betul.
0: Makanya kalau mau MBG diilangin atuh.
1: Ya lah boleh. Atau gini, gak usah diilangin banget. Tapi maksudnya benar-benar disasar ke yang tidak mampu.
0: Nah makanya
1: atau daerah-daerah.
0: Nah kalau di kota-kota mah gak usah, mereka masih
1: betul,
0: mampu.
1: Betul
0: gitu. SD Gigi tuh gak usah.
1: Itu SD anak saya Pak.
0: Ya TK Gigi tuh gak usah.
1: Memang gak dapat kalau TK Pak.
0: Gak usah tuh. Jadi kadang-kadang kita berpikir sekolah yang memang harusnya tidak mendapatkan itu justru mendapatkan gitu kan.
1: Iya.
0: Justru yang sekolah udahlah, kalau MBG itu disasarnya buat beneran buat pelosok-pelosok desa.
1: Sebenarnya kalau menurut aku sih programnya bagus ya.
0: Iya, iya.
1: Programnya bagus. Ya cuman kan kemarin kita lihat di lapangan ternyata kejadiannya banyak yang
0: sistem yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau program dari Pak Presiden sih bagus sebetulnya.
1: Iya.
0: Sebetulnya ya.
1: Dan kalau misalnya MBG bisa jalan untuk yang benar-benar apa namanya? Ininya ya, maksudnya apa
0: sasarannya,
1: tuh sasarannya tepat,
0: tepat sasaran,
1: terus
0: okay.
1: Juga pendidikannya juga gaji-gaji gurunya juga nah naik itu. Atau segala macam kan bagus, jadi nggak masalah kan?
0: Naikin tuh gaji-gaji guru karena mereka tuh berjasa sekali.
1: Betul.
0: Gitu. Kayak apa namanya? Kalau kita berpikir bahwa anak-anak Indonesia cerdas tuh karena orang tuanya, tidak juga. Karena guru, ya salah satunya itu. Karena yang bikin kita menjadi seperti ini tuh karena guru, Dis.
1: Betul, Pak.
0: Guru sekolah desa, Dis.
1: Huh?
0: Saban poe ngajar jarum para tinggal put
1: nyanyi.

0: Fox News.
1: Belanda membara 911 orang tewas gegara gelombang panas ekstrim, dilansir dari detiknews.com. Gelombang panas yang melanda Eropa Barat masih terus dirasakan. Belanda mencatat lebih dari 900 kematian pada akhir Juni dan awal Juli karena suhu panas yang ekstrim.
2: Institut Nasional untuk Kesehatan Masyarakat dan juga Lingkungan RIVM dalam sebuah pernyataan dilansirkan AFP menyatakan bahwa negara itu mencatat 911 kematian, lebih banyak daripada jumlah yang biasanya terjadi pada periode 22 Juni hingga 5 Juli. Lansia berusia 80 tahun ke atas menjadi kelompok yang terdampak paling parah.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini waktunya di jam 8.09. Plesetan para setan mall. Kamhire.
1: Sekarang adalah hari Kamis, betul. Langsung kita bermain plesetan. Nanti juga kita akan ngebahas tentang komentar-komentar netizen di Baskom ya. Jangan kemana-mana.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi.
1: Gimana?
0: Kalau banyaknya susah ya.
1: Yang bertransformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Oke, ini kita mau ucapin selamat pagi dulu untuk teman-teman yang tadi ada Ari Didu. Bukan Ari Didu ya? Ari Didu. Mana Ari Didu? Assalamualaikum, pagi Fox.
1: Waalaikumsalam.
0: Cedisa. Oh, ini Mamang Ramlut nih, Mamang. Mang Jojo bareng sama kru yang lainnya, Kamis Manis is back.
1: Ya.
0: Oh ya, mau lagunya New Kids on the Block yang Summer Time, yang ada juga Summer Bandung, Sumur.
1: Sumur.
0: Tadi udah kita putar itu di awal yang Sweat ora jamu.
1: Sweat. Sweat itu sweat.
0: Buat semua pendengar Fox aja, sealam raya, semoga.

0: Miss Laris Manis, amin.
1: Amin ya Allah.
0: Dilancarkan apa namanya?
1: Apanya?
0: Dilancarkan sami-sami Kang. Dilancarkan, amin. Allah still good. Terima kasih Kang Rambut. Next.
1: Next ada lagi nih di aku. Oke.
0: Bisa, silakan.
1: Abis dari Kang Ramdut, kita ketemuan sama Kang Ari Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Fox Bandung, Wawa, Budisya, Om Jo, Daramang. Alhamdulillah. Request Arkana, so little time. Udah. Salamnya buat penyiar dan pendengar Fox. Udah ya. Sing sarehat, sing garede milik Nanuhun. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Bayu Kibo juga Bayu tuh Kibo. Tadi tuh. Bayu Kibo, selamat pagi. Assalamualaikum Fox, beri lagunya Tulus.
1: Yang mana?
0: Bahasanya kaku banget kayak bahasa asisten pribadinya Pangdam ya. Lagunya Tulus yang itu yang hijau, teh hijau.
1: Teh hijau.
0: Udah kita puterin tadi tuh. Ya, biasa mau isi bensin dulu full tank.
2: Sombong.
0: Nih, beri dulu beri dulu plesetan seputar bensin biar ketawa-ketawa dulu di jalan.
1: Oh, bensin, isi bensin yang di-reimburse sama Asalam itu kan?
0: Bukan di-reimburse itu mah. Ditukar. Ditukar. Jadi struknya ditukar ke bagian keuangan. Bensin mah tuh apa ya?
1: Bensin.
0: Nih bensin mah.
1: Bersin.
0: Okay. Gak apa-apa, buat ini nyenangin Bayu aja dulu.
1: Latihan dulu.
0: Bensin.
2: Oke, langsung nih.
0: Langsung aja dulu buat Bayu dulu, yang lain nanti.
2: Bensin ya.
0: Bensin.
2: Apa sih itu namanya?
0: Mana?
1: Apa, Jo?
0: Bensin.
2: Apa? Tangki. Ya kan pom bensin ada tangkinya buat nyalurin ke mesin-mesin itu ada tangki kan?
0: Iya, tangki. Terus?
2: Ya. Pom bensin kan?
0: Iya.
1: Iya.
2: Tangki.
1: Oh, tangki.
2: Tangki. Kata-katanya tangki.
1: Oh, tangki. Tangki mah. Terima kasih bahasa Inggrisnya. Yeah.
0: Thank you.
1: Ya. So, udah. Jojo apa? Tangki.
0: Tangki. So. Lain. Katanya bensin.
2: Oh,
0: bensin bukan tangkinya, bener. Oh, bensin. Berarti gua bener tuh, Bay. Oh, iya, gua bener kan bensin tuh.
2: Kirain tentang berhubungan sama bensin.
0: Bensin.
1: Oh, bensin. Oh, bensin, lanjut.
0: Bensin.
1: Aduh, bukan maaf nih enggak connect. Bensin. Bersin tadi udah Hacim.
0: Sedih gue Messi. Nyal menang lah.
1: Bensin mah bahasa Sundanya malu. Bensin ah urang mah.
0: Bensin.
1: Bensin on day. Bensin.
0: Sok.
1: Ayo Jojo.
0: Satu lagi nih Jojo nih, bensin beres. Nanti pelesetan lagi pelesetan.
2: Bensin. Nih. Bensin mah kalau cinta banget.
1: Bucin.
0: Baik, beres ya. Makasih, Bay. Thank you. Sliding.
2: Nungki kuatan.
0: Nungki nanti dulu.
1: Nanti dulu. Itu mah latihan dulu tadi mah.
2: Pemanasan.
0: Kalau thank you mah thank you to woman Rolling Stone. Hey.
2: Apa itu?
0: Thank you. Lagunya Rolling Stone.
1: Ada ya?
0: Ada sok. Judulnya tuh tadi nulis tuh. Bapak Nasidul, bensin, suep, Benyamin.
1: Nanti
0: dulu. Sekarang kita masuk ke Baskom ya.
2: Baskom
1: dulu ya, bahas komentar. Kita akan bahas komentar-komentar yang ada di postingan netizen. Kali ini dari postingan siapa? Yang mana? Mau yang mana?
0: Itu yang kemarin aja, Jo. Yang banyak tuh.
1: Belum ya, yang TK.
0: Yang kemarin terakhir. Yang TK aja, TK tuh.
1: Dari postingannya Dagelan Viral.
0: Ya.
1: POV hari pertama saat anak-anak TK masuk sekolah dengan didandanan emak. Ah, dengan didandanan emaknya gitu kali ya.
0: Iya kan dulu kalau zaman-zaman dulu di kampung-kampung tuh biasa kalau anak-anak tuh udah beres mandi pasti dipakai
1: bedak dan pupur, bedaknya teh kandol pisan.
0: Pakai pupur.
1: Kamu tahu Geisha yang Jepang?
0: Ya, gitu model gitu tuh.
1: Kan itu
0: kuburan lah. Anak-anak kuburan gitu ya.
1: Nah, ini ada anak-anak TK enggak tahu di mana, kasihan banget. Dibedakinnya mamanya tuh tebal pisan. Kasihan.
0: Kok masih ada sih ibu-ibu 2000-an seperti ini? Apa ibu ini dendam sama masa kecil ya? Mungkin ada tuh.
1: Ini netizen ada yang bilang gini. TK ambil jurusan pantomim. Pantomim lah.
0: Aduh, bener.
2: Septiani
0: bener. Dibedakin bunda, bukan ditepungin ini.
1: Dibedakin bunda, bukan ditepungin. Gitu.
0: Ini cosplay nih.
1: Cosplay apa?
0: Jadi mochi.
1: Mochi lah. Cian.

91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox ya, kita mau ngasih tahu nih apa yang enggak nemu sabun. Ada, aku nemu nih sabun. Sabun Tanamila Tanahmu yang klasik nih ya. Ini buat kamu yang pengen mandinya berasa kayak seger banget, cobain sabun Tanamila Tanahmu klasik. Jadi sabun Tanamila Tanahmu klasik ini berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanahmu klasik, dan sabun Tanamila Tanahmu klasik ini berkhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu dan bekas jerawat. Dan harga satu sabun Tanamila Tanahmu klasik itu adalah Rp50.000, dan kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanahmu klasik itu di Kimia Farma, di Sentry, di K24 dan di Fox Radio Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Just langsung dibeli.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Masuk dong.
0: Kemana?
2: Plesetan.
0: Oh, let's go dong. Plesetan kali ini kita akan membahas atau yang berhubungan dengan area parkir.
1: Oke, jadi para setan mall sekali lagi, Nungki, Ramdut, Kibo, kalau masih ada di jalan boleh ikutan. Terus Mas Eko, siapapun itu boleh ya. Plesetan yang hari ini adalah berhubungan dengan area parkir.
0: Oke, siap ya.
1: Oke deh.
0: Area parkir.
1: Area parkir.
0: Apa ya? Oke. Kalau area parkir, kalau kita nggak hati-hati untuk parkir, takutnya kita itu nanti nabrak.
1: Nabrak nih?
0: Nabrak ya.
1: Masa nabrak itu di area parkir, wahai.
0: Nabrak mah gini. Wah, tadi saya dinabrak kakak kelas.
1: Nabrak mah itu atuh.
0: Jojo mana sih nih?
1: Lagi bikin air biasanya. Kalau nabrak itu ada salah satu daerah, biasanya kalau lebaran suka macet kalau kita mau ke daerah Tasik atau ke daerah Garut. Nabrak.
0: Nagrek. Nabrak, ayo nabrak. Susah kan? Ayo teman Fox kirimin ya, nabrak ya. Apa?
1: Ya. Oke, silakan. Nabrak. Ini dari Nungki.
0: Kang Nungki, selamat pagi.
1: Ini kalau Mas Eko bilang dulu nih.
0: Apa?
1: Nabrak bangka. Martabak.
0: Martabak ya, Tama.
1: Sama Nungki juga tuh, nabrak San Francisco.
0: Martabak.
1: Ayo, lain.
0: Ada lagi?
1: Oh, artis nabrak mah.
0: Hah, siapa?
1: Nabrak Urba.
0: Nama Urba.
1: Nama Urba. Oke.
0: Jojo nabrak.
1: Nabrak Jo.
0: Ayo.
3: Nabrak mah makanan. Udah belum?
1: Udah.
0: Apa?
1: Masih ngomong martabak. Ya? Udah.
3: Ini Mas Eko udah.
1: Mas Eko udah.
0: Udah, Kang Luki udah. Ayo yang lain.
3: Nabrak. Jatuh.
1: Tigubrak.
0: Gubrak.
1: Oke.
0: Udah ya? Beres.
1: Coba nih.
3: Kang
1: Nungki masih.
0: Apa Kang?
3: Belum, masih mangetin.
1: Oke, Ramdut mana nih Ramdut nih? Tuh ada Musa, tapi Musa cuma request doang ya.
3: Nanti oke, okay, heaven say something.
1: Say something heaven. Oke.
3: Okay. Kang Nungki.
0: Okay. Apa tuh?
3: Nabrak mah mau lewat Tasik, lewat tanjakan.
0: Udah.
1: Nagrek.
0: Tadi
1: oh,
0: udah.
1: Nanjak, lewat tanjakan. Nagrek. Oke. Oke ya.
0: Lanjut apa, Om?
1: Lanjut. Kalau ngomongin masalah yang parkir, pasti kalau parkir itu pasti ada karcis.
0: Iya, karcis.
1: Kan karcis kan? Iya, Ria karcis.
0: Ria ricis.
1: Oke.
0: Okay. Karcis. Cis, karcis, buncis, kacang. Gimana sih? Maksudnya mau buncis?
1: Jadi
0: ya udahlah, karcis mah itu sayuran gitu.
1: Buncis.
3: Okay. Karcis ya?
1: Ya.
3: Karcis mah kalau dipoto.
1: Narsis.
0: Cis.
1: Iya, cis apa narsis?
3: Bisa.
1: Oh, bisa. Oke.
3: Okay. Karcis.
0: Karcis.
1: Yes, karcis, karcis.
3: Ini Kang Nungki.
0: Masuk.
3: Karcis mah asang geus kamari.
0: Makanya tadi aku gak karcis sudah kemarin.
1: Minggu kemarin apa gitu?
0: Udah karcis.
1: Oh itu ada pasar malam,
0: Iya.
1: Ya enggak usah nyetanan orang tuh Nungki. Enggak usah meluan tuh. Udah rame lah.
0: Tetot, pengulangan.
1: Enggak apa-apa lah, oke. Lanjut, Cok.
0: Apalagi?
1: Martabak karcis. Ada gitu. Kalau karcis mah itu ayam apa namanya?
3: Kartin.
1: Bukan kartin, ada karcis.
0: Ayam ricis.
1: Ricis Maria.
0: Ria ricis betul itu, Pak.
1: Karcis mah sarua. Oh, percis, sana percis.
3: Benar-benar
1: percis. Oke.
3: Apa parkir ya?
1: Parkir, Jo.
3: Parkir. Parkir itu biasanya kalau di mall-mall atau di tempat yang apa ya? Ada bagian valet.
1: Oh, Vale
3: mah penyanyi dangdut. Via Vale.
1: Valen. Vale lu peyang.
3: Vale.
1: Edis, Vale.
0: Vale ya, Vale.
1: Karcis mah mobil nu rasis. Narsis.
3: Karcis mah mobil nu narsis. Karcis.
1: Kalau Mas Eko bilang kalau Vale itu Valentino Rossi.
0: Valentino. Mah ini ya tuh. Valet kan Valet aja ya, Valet. Valet mah dendamnya Valet.
1: Pelet, dendamnya Pelet. Bener.
3: Musa.
0: Masuk, Musa.
1: mah?
3: Burung valet.
1: Walet.
0: Walet. Bener, walet. Bener.
3: Mas Eko lagi.
0: Masuk.
1: Apa tuh?
3: Ungu valet mah.
1: Violet.
0: Violet.
1: Bener.
0: Valet.
1: Bener.
0: Valet.
1: Ada lagi nggak?
0: Ya.
1: Lagi nggak
0: nih? Valet. Valet.
1: Valet. Ini paling lucu gong udah lah ini mah.
0: Sok lah.
1: Terakhir kan Jojo ya? Valet ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Sok lah.
0: Valet.
1: Mas Eko sudah mengetik. Oke, Mas Eko.
0: Harus lucu.
1: Kalau Mas Eko lucu. Wah.
3: Wah, langsung Mas Kang Bembeng.
0: Apa
3: Kang
0: tuh?
3: Bembeng. Palet mah lidah.
1: Melet.
0: Siapa lagi?
1: Apa ini?
3: Bulet, valet. Apa ini Mas Eko?
1: Apa sih maksudnya?
0: Apa-apa?
1: Bulet, valet katanya.
0: Bulet.
1: Bulet, valet.
0: Bulet, valet. Apa ya?
1: Enggak ngerti deh, tapi kalau Noki oke.
3: Okay. Oh, itu Bapak. Ibu Let
1: Fale. Bule Pak Le.
0: Oh, Bule Pak Le. Maaf,
1: kita yang bodoh kan. Maaf banget.
0: Bule Pak Le.
1: Oke, valet pak dompet, wallet. Oh, ini atuh.
3: Loket bisa ya?
1: Loket bisa. Terus kalau Musa, wallet mah bola atuh. Bola wallet. Bola valet gitu.
0: Basket.
1: So, Nuki coba terakhir nih. Terakhir lah ini mah gas imah. Sok lah.
0: Sebagai penutup ya. Sebagai
1: penutup lah.
0: Nugong.
1: Tuh valet mah senam angsa sana.
0: Ah?
1: Naon?
3: Balet.
1: Eh itu maksudnya biasa nong itu.
0: Balet.
1: Enggak lagi nih.
0: Ada lagi enggak?
1: Oh, bola voli, valetnya voli.
0: Tukan voli kata aku juga.
1: Basket ya bisa masuk ya?
0: Iya, lebih dekatnya ke voli. Vale kan voli, voli, vale.
3: Penasaran kan?
1: Penasaran, ya? Oke.
0: Masih ada yang ikutan?
1: Terakhir nih,
0: oke, sok atau sok, gongkeun lah.
1: Hajar, Jo.
0: Belum. Hajar. Vale ya, silakan vale. Diplesetin jadi apa vale?
1: So, 1 2 3
0: Vale.
1: Lucu.
0: Lucu. Benar. Sok,
1: berilah. Vale Lupeang udah, Pak Eko.
0: Vale Lupeang udah.
1: Acara gosip di TV.
0: Hah?
1: Hanya di Valet.
0: Silet.

Ultimate sangat-sangat travel size. Kalau misalnya memang kamu mau kemana-mana, bolehlah. Ya, sekarang jadi nggak ribet bawanya. Ini merupakan versi premium minyak sangat-sangat dengan manfaat lebih intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol 30 mili Ultimate sangat-sangat travel size Rp85.000. Jadi bisa dapatkan Ultimate sangat-sangat travel size di Fox Studio Bandung. Dan yang paling penting nih teman Fox, kita cuma mau ngingetin kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
2: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

0: Fox News.
1: APBD Jawa Barat defisit 5,9 triliun dilansir dari detiknews.com. Dilansir dari detiknews.com, APBD Jabar defisit 5,9 triliun dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi minta pusat tunasi DBH. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi defisit APBD sebesar 5,9 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut salah satu penyebabnya adalah belum cairnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar 1,2 triliun.
2: KDM berharap pemerintah pusat segera menyalurkan dana tersebut agar kondisi keuangan daerah kembali stabil. Menurutnya pencairan DBH sangat penting untuk menjaga kelancaran pembangunan dan memastikan berbagai program serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
6: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya, hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.

0: 107.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini berkaitan dengan kalau misalkan ada kesempatan mau ngasih nama anak sesuai dengan idola, boleh atlet, artis atau hobi atau apapun itu, kira-kira mau dikasih nama siapa? Ini bener realita ya? Jadi ada seorang bayi laki-laki asal Wonosobo viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto. Bener? Ini orang tuanya menjelaskan nama tersebut merupakan ungkapan syukur setelah sang ibu mendapat pekerjaan melalui program makan bergizi gratis atau MBG.
0: Yeah.
1: Jadi MBG merujuk pada program tersebut, sedangkan Subianto ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bayi itu lahir pada tanggal 10 Juli 2026. Ya, dan kita akan langsung ngobrol sama bayinya. Okay. Halo.
0: Halo Mbek. Halo Mbek.
1: MBG.
0: Mbek. Panggilannya MBG. Apa? Sok. Iya kan panggilannya masa MBG.
2: Subi.
0: Subi.
1: Itu kan bener kan ada yang
0: Mbek.
1: Mbek ya.
0: Mbek. Kan namanya tadi siapa?
1: Muhammad MBG Muhammad. Subianto.
0: Iya, panggilannya Mbek.
1: Ian. Bisa Subi, bisa Ian, bisa Anto.
0: Atau Ompreng.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat hari Kamis, teman Fox. Yes, Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Seperti biasa jam segini, tugas Ijan buat temenin kamu, tugas Ijan buat kasih lagu-lagu Indonesia terbaik buat kamu, teman Fox. Cerah ya udaranya, kayaknya requestnya lagu-lagu yang menyenangkan hati aja, gimana?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Nani Omong sama Neve Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, selamat pagi. Ijen Mandagi ada lagi buat kamu loh. Kabarnya gimana? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Sebaik kalau misalnya kamu berangkat kemana-mana tuh harus fresh, bener kan ya? Apalagi kepedean kamu itu bergantung pada kesehatan kulit kamu. Setuju kan ya? Apalagi kulit muka. Nah, untuk ngebuat kulit muka kamu jadi luar biasa enakan gitu, cerah, kamu cobain deh yang namanya sabun wajah herbal dengan aroma jasmine. Ini sangat-sangat facial wash. Yes, selain membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah, ini terus harganya murah banget. Harganya cuma Rp96.000 aja kamu bisa dapetin sangat-sangat facial wash di Kimia Farma Century K24 dan di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat alat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan pasti juga buat kamu, kalau misalnya mau bertransformasi jadi sesuatu yang enakin hari ini, request aja ya 08122477417. Kamu bisa request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Kira-kira dimulai dengan apa ya? Kayaknya dimulai dengan Aku Cinta Kamu. Wah, kok kamu gak jawab sih? Ya udah, yang jawabnya tuh triple O aja gimana?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Dan di Omong Sama FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Ternyata tren-tren zaman dulu udah mulai datang kembali teman Fox. Dimana Gen Z ini tuh membawa kembali kebiasaan lama, mulai dari barang sampai gaya hidup yang sempat dianggap ketinggalan zaman. Salah satunya adalah ini ya, earphone pakai kabel. Yes, sekarang kan biasanya udah zaman pakai Bluetooth lah, apa namanya, udah bentuknya udah earplug lah, udah pokoknya udah kabelless aja ya. Terus ternyata sekarang udah balik lagi ke kabel, dan banyak banget sekarang ngelihat juga perpustakaan juga kembali ramai dikunjungi. Terus earphone berkabel lagi, terus foto cetak ya. Jadi fotonya udah dicetak-cetak lagi kayak Polaroid, kayak gitu-gitu. Terus udah mulai main board game lagi. Kan kalau sekarang board gamenya biasanya apa namanya, Ludo ya, Ludonya mainnya di HP. Tapi sekarang udah mulai main di bener-beneran asli pakai board game, kayak Monopoly juga. Terus kamera digital udah mulai diburu lagi. Kalau dulu kan kalau sekarang kan udah mulai nyatu sama handphone ya. Tapi sekarang udah mulai kembali. Yes, berarti bener dunia berputar. Udah pakai kamera digital, udah masih pakai earphone kabel. Aijan juga mau pakai earphone kabel. Kabelnya 3 meter tapi.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Gelombang panas yang melanda Eropa Barat masih terus dirasakan. Belanda mencatat lebih dari 900 kematian pada akhir Juni dan awal Juli karena suhu panas yang ekstrim. Lembaga Nasional dan Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa negara itu mencatatkan 900 kematian lebih banyak daripada jumlah yang biasanya terjadi pada periode 22 Juni hingga 5 Juli. Lansia berusia 80 tahun ke atas menjadi kelompok yang terdampak paling parah. Begitu juga dengan warga yang tinggal di wilayah selatan dan timur. Suhu udara mencapai titik tertinggi mendekati 40 derajat Celcius di beberapa area. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk ke jam kedua teman Fox. Sebentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol ya barengan sama Agna. Jadi kamu siapin aja pertanyaan kamu. Jadi kamu siapin apa yang mau ditanya tentang single terbarunya. Wah, menyenangkan kan ya kalau didatengin sama tamu. Harus jadi tuan rumah yang baik kita, teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sangat-sangat teman Fox. Ya, si Jan bilang tadi kan kalau kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Agna.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Agna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Orang Bandung juga.
1: Betul.
0: Ternyata. Ya, dekat-dekat sini aja. Di Sarijadi ternyata. Lahir di Bandung?
1: Lahir di Bandung.
0: Terus gimana? Sekolah dari mana aja nih sekolahnya?
1: Aku sekolah dekat juga ini, kebetulan di bawah SMA 15 Bandung.
0: Oke, okay. Paling jauh SMP jauh
1: SMP gak? Juga dekat juga.
0: Gimana?
1: Di 26. Kuliahnya jauh. SD dekat juga.
0: Kuliah
1: lumayan di Jatinangor, Unpad.
0: Unpad.
1: Iya.
0: Tapi bolak-balik atau?
1: Aku ngekos sih, soalnya agak jauh.
0: Iya. Tapi sekarang tuh kalau Unpad ya?
1: Iya.
0: Unpad Jatinangor tuh udah kayak kota yang oke banget ya sekarang ya. Semuanya ada ya.
1: Iya.
0: Dulu tuh waktu zamannya Ijen masih hutan.
1: Masih hutan.
0: Yoi. Tapi iya. Sekarang tuh apartemen udah ada, mall udah ada.
1: Ada Jatos.
0: Ada jauh. Jatos. Jatinangor Town Square.
1: Yes.
0: Ya. Itu dulu di radio sebelumnya suka buat event di sana. Terus okay, apalagi sih? Banyak ya di sana.
1: Apalagi banyak sih di sana sekarang.
0: Wow.
1: Udah makin rame aja
0: dan Unpad terus ITB juga di sana kan?
1: Iya, ITB
0: ya,
1: juga
0: ITB
1: di sana.
0: Sebelahnya kan
1: di sebelahnya,
0: ya.
1: Nah,
0: oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang kota Bandung, menurut Agna apa yang pantas nge-pop up di pikiran kamu, tiga kata tentang kota Bandung?
1: Aduh, syahdu mungkin ya.
0: Wow.
1: Syahdu banget tuh
0: ini
1: Bandung.
0: Ini mah bukan kota Bandung, hati kamu aja
1: hati
0: kali. Syahdu, kenapa syahdunya?
1: Karena adem aja sih menurut aku.
0: Lagi dingin banget gak sih belakangan
1: iya,
0: ini ya?
1: Iya, lagi dingin juga.
0: Sampai 14 katanya, 14 atau 15.
1: Iya. Keseringan di Nangor kayaknya aku ya.
0: Emang Nangor tuh, pakai paspor gak ke Nangor? Nangor panas ya?
1: Panas sih lumayan.
0: Nangor panas ya, tapi kita perlu bersyukur. Tadi Ijen baru bawain berita kalau di Belanda tuh sampai 900 orang meninggal dunia gara-gara overheating. Panas banget, 40 derajat main di sana. Jadi
1: panas
0: kita
1: banget ya?
0: Yes, kita harus bersyukur. Dan kadang kita selalu ngeluh, kok panas, kok dingin. Ya udahlah, kita terima aja kali ya. Tapi dengan kondisi tubuh yang fit juga. Kamu harus tahu lah ya, kayak pakai vitamin atau apapun yang biasa kamu lakuin, tolak angin kayak tolak apa yang lain juga, pokoknya pakai aja biar kamu sehat ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay, sebelum kita ngobrolin tentang single terbaru kamu, kita bakalan pemanasan dulu. Semuanya harus pemanasan, olahraga pendinginan. Kalau nyanyi harus humming gitu kan ya. Oke. Okay. Kamu tipe doyan nongkrong atau enggak sih?
1: Aku doyan lagi nongkrong.
0: Oh iya?
1: Cuman aku kadang exhausted juga gitu. Kayak
0: energi
1: gitu. Aku terserap gitu.
0: Oh,
1: cuman
0: gitu.
1: Aku suka juga.
0: Gimana
1: gitu.
0: Paling sering nongkrong kamu di kota Bandung? Di sini sebutin tempat enggak apa-apa?
1: Di
0: aman
1: Bandung
0: sekali.
1: Ya. Aku tuh waktu terakhir ke Kintsugi sih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu itu aku cuma nyoba foto booth-nya kan lagi trending gitu kan. Aku kayak aduh FOMO deh, aku mau coba gitu.
0: Enggak apa-apa FOMO juga emang kenapa?
1: Dan emang banyak kafe di Bandung yang menurut aku oke juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Paling favorit kamu kemana ke Bandung? Kalau nggak Bandung, ke daerah-daerah sekitar Bandung lah.
1: Daerah Bandung ya. Aku sebenarnya di Bandung jarang ya, karena aku tuh jarang pulang sebenarnya kalau udah di Jatinangor. Aku di Jatinangor.
0: Iya,
1: cuman
0: iya.
1: Kalau di sini aku pernah nyoba yang deketin juga Kintsugi juga kan itu.
0: Ada.
1: Ya itu minumannya enak juga. Aku sering minum Regalnya.
0: Aduh jadi pengen.
1: Iya.
0: Iya nongkrong berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah. Seorang Agna, pas lagi nyanyi ya, kan lagi manggung nih, mending salah masuk nada atau salah lirik?
1: Aduh, kayaknya gak dodonya.
0: Disuruh pilih.
1: Tapi kayaknya mending lirik deh.
0: Salah lirik ya,
1: bener ya. Bisa aku improve aja deh kalau salah lirik.
0: Oke, benar-benar. Setuju.
1: Iya.
0: Salah nada tuh langsung ya, judgmental semuanya.
1: Kok nyanyi salah nada gini?
0: Nah, dan itu beberapa bulan terjadinya bakal. Oke, nextnya. Ketemu fans minta banyak foto atau ketemu fans minta kamu nyanyi lagi?
1: Minta foto.
0: Foto capek ya?
1: Iya.
0: Capek ya?
1: Agaknya
0: soalnya
1: nyanyi
0: terus kalau foto
1: gitu.
0: Kan bisa promo juga ya, bisa di-upload sama mereka di medsos mereka. Oke. Okay. Tampil di festival musik gede atau jadi opening musisi idola?
1: Wow. Tapi tampil di festival gede itu wishlist aku sih.
0: Wishlist berarti itu aja ya.
1: Betul.
0: Musisi favorit kamu siapa?
1: Aku saat ini Melly Guslow.
0: Tiba-tiba Teh Melly ngontak Agna mau jadi pembuka konser aku enggak? Dan di hari yang sama kamu harus manggung di festival gede ya. Kamu pilih mana?
1: Ayo. Pilih konser dulu sih.
0: Bener
1: pengen banget karena Aduh, itu wishlist parah sih. Siapa sih yang gak mau kan?
0: Amin, bakalan terjadi. Tenang aja. Tenang aja. Yes, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya.
1: Oke.
0: Ini dia single terbaru dari Agnes. Salah
1: Jatuh Cinta.
0: Oke.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kita masih ngobrolin single terbarunya Agna ya, Salah Jatuh Cinta. Yang salah tuh siapa? Kenapa bisa salah jatuh cinta kamu?
1: Kenapa ya kira-kira?
0: Kenapa coba? Jatuh cinta tuh gak boleh salah, mesti on point. Kalau gak kamu sakit hati loh.
1: Iya, berarti salah orang ya? Salah orang ya?
0: Ini ceritanya tentang apa, Nak? Jadi, jatuh cinta.
1: Salah Jatuh Cinta ini ketika kita bertemu pasangan. Sebenarnya ini ceritanya tuh kayak kita udah punya pasangan nih.
0: Oke.
1: Tapi kita suka sama orang lain, tapi orang lainnya udah punya pasangan juga.
0: Wah.
1: Berat tuh.
0: Berat banget. Berat, tapi ya. Terjadi.
1: Tapi terjadi
0: di kehidupan pasti. Iya, terus.
1: Jadi aku menggambarkan lagu ini sebenarnya kan bisa diartikan
0: makanya membedakan itu bertiga tuh apa?
1: Yang membedakan itu kalau misalkan teknologi pangan lebih ke pangannya gitu, mereka produk kayak mereka bikin mengolahnya gitu. Teknik pertanian.
0: Before berarti ya.
1: Iya. Kayak produk-produk gitu, kayak bikin cookies dan lain-lain. Kalau misalkan teknik pertanian tuh lebih ke alat mesin.
0: Okay.
1: Karena kan teknik pertanian teknik, gitu.
0: Yeah.
1: Kayak traktor gitu-gitulah.
0: Wah.
1: Terus kalau aku lebih ke wirausahanya.
0: Oke, gitu. Afternya ya.
1: Iya.
0: Setelahnya jadi, ini mau digimanain
1: betul.
0: Nih? Oh iya, ya itu berarti nyambung semuanya ya.
1: Gila
0: detail ya sekarang ya jurusan-jurusan tuh ya.
1: Jujur.
0: Kan dulu kan pertanian ya pertanian aja.
1: Iya.
0: Di dalamnya baru ada ini. Kalau sekarang udah pertanian itu lu bisa harus milih lagi kan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ada banyak banget.
0: Emang passionnya di sini atau sebenarnya aku passionnya ada yang lain nih jurusannya.
1: Jujur ya. Karena aku tuh bukan bakat sih lebih ke pengetahuan aku tuh general banget. Makanya aku masuk teknologi industri pertanian itu benar-benar belajar semuanya. Jadi kayak biologinya ada di proses bioproses. Terus ada juga manajemen sama sistemnya. Teknik industri lagi lah. Jadi emang aku suka banget gitu. Kayak makin general makin aku tertarik gitu.
0: Tertarikannya karena banyak juga ilmu-ilmu yang didapat.
1: Betul.
0: Kan biasanya ada dua pilihan tuh untuk masuk kuliah. Kamu pilihannya apa yang pertama
1: aku,
0: yang kedua?
1: Aku pilihannya satu fakultas juga karena aku undangan kan SNBP. Jadi aku pilihnya teknologi industri pertanian sama teknik pertanian.
0: Oh teknik, yang pangan dilewat aja ya.
1: Yang pangan dilewat karena terlalu tinggi gitu.
0: Pertraktoran gitu.
1: Teknik-teknik girls gitu.
0: Iya. Tapi belajar juga dikit-dikit tentang itu di situ atau enggak? Oh iya.
1: Jadi ya jurusan aku tuh gabungan antara teknologi pangan sama teknik pertanian.
0: Itu tuh kayak ini kayak aku tuh justru lulusnya tuh di kok lupa lagi ya nama universitasnya ya? Di STIMIK.
1: Sistem
0: komputer nggak nyambung ya,
1: nggak nyambung ya.
0: Sistem informasi itu gabungan IT dan manajemen.
1: Iya
0: kan?
1: Nah, aku semuanya banget gitu, kan?
0: Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kamu disuruh bagi-bagi waktu nih di saat kuliah gini, kamu udah komit kan ya seperti itu. Tapi yang didahuluin apa nih?
1: Aku saat ini sebenarnya kan kalau sekarang lagi libur, aku prioritasinya promosi lagu aku kan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalkan masih tahun ajaran baru, biasanya lagi hektik-hektik, aku fokus ke kuliah.
0: Bener ya.

0: Dan gitu. Label mengerti lah ya.
1: Mengerti banget sih.
0: Karena berarti kamu semester 5 lancar nih, kuliah lancar.
1: Alhamdulillah, lagi menunggu hasil IP nih.
0: Gak ada semester pendek, semester pendek.
1: Aduh, aku belum sih, belum
0: sama. Jangan dong.
1: Ya. Apa tuh? Semester pendek kan biar cepat lulus.
0: Iya sih. Tapi sekarang semester pendek tuh boleh ngambil di atas.
1: Iya, boleh. Kalau misalkan ada jatah SKS lebih bisa ngambil.
0: Ngambil yang semester tapi mesti ganjil genap ya. Sama tetap enggak juga.
1: Tergantung jumlah SKS-nya sih. Iya.
0: Kalau dulu aku gitu. Jadi semester ganjil tuh lu mesti ngambil lagi yang semester ganjil. Kalau sekarang enggak?
1: Aku belum pernah ngambil sih kebetulan, jadi belum terlalu paham. Karena aku agak overwhelm ya kalau diambil semuanya.
0: Ya penting lancar. Iya, lulus tepat waktu.
1: Amin banget.
0: Orang tua bangga.
1: Amin.
0: Ya, tapi orang tua support ya.
1: Support banget.
0: Support banget ya. Iya. Oke, berapa bersaudara nih?
1: Aku 3 bersaudara.
0: Oke, bungsu, sulung?
1: Anak pertama.
0: Wah. Anak pertama. Anak pertama. Ya, adiknya?
1: Adik bedanya? Aku 2. Yang satu kelas 3 SMA, yang satu masih kecil SD.
0: Oh, biasa ya, bungsu jauh emang.
1: Iya, bungsu jauh.
0: 3 SMA Bandung juga semuanya.
1: Iya, saya SMA juga sama aku.
0: Oke, dan ada bakat juga dua-duanya di bernyanyi atau bakat yang lain?
1: Jujur mereka keren lagi, maksudnya kayak adik aku lagi belajar gitar sekarang.
0: Okay.
1: Dan gak pada buta nada gitu loh. Kayak adik aku yang kecil tuh main pianika. Dia suka banget telolet-telolet gitu.
0: Pianika tuh sambil ditiup kan?
1: Iya,
0: iya
1: terus,
0: kan?
1: Iya, terus iya, dia iya, bisa iya. Nyari nada dia sendiri gitu.
0: Oh, berarti gitu ini sih. Ada keturunan dari orang tua?
1: Iya, orang tua aku suka main musik sama nyanyi sih.
0: Oh ya, pantesan gitu. Gennya berarti ya di sana ya. Oke, untuk Agni, next-nya bakalan ada apa nih dari seorang Agni nih? Ini single udah meletek nih, satu nih. Bakalan ada apa lagi?
1: Aku abis ini mau fokus promosi sama wishlist aku tuh pengen tampil live gitu. Okay. Kayak tampil di panggung gitu.
0: Off air ya.
1: Off air, iya betul. Terus aku pengen punya karya-karya lain sih. Dan aku pengen didengar juga sih, maksudnya Salah Jatuh Cinta ini bisa masuk ke telinga pendengar Indonesia.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin. Boleh dong ajak teman Fox buat nge-request lagu kamu di Fox Radio Bandung.
1: Iya, bener banget. Buat kalian yang mau request Salah Jatuh Cinta, boleh di Fox nih, Fox
0: yes.
1: FM ya.
0: Fox, yes, Fox Radio Bandung.
1: Fox Radio Bandung. Boleh di request-request biar ter-streaming juga nih. Dan kalian bisa inget sama lagunya terus.
0: Bener.
1: Karena lagunya benar-benar Gen Z, Gen Z sedih gitu loh.
0: Relate lah ya.
1: Relate banget gitu.
0: Iya, yeah, yeah, Gen Z, Gen Z sedih.
1: Iya. Boleh di request di Fox Radio Bandung.
0: Oke, dan yang pasti Agna sukses terus ya.
1: Amin, amin, yes, amin.
0: Kamu
1: amin.
0: Jaga kesehatan karena padat banget promo radionya dari kemarin sama besok juga.
1: Betul.
0: Terus ini pulang Jatinangor?
1: Nanti sih, masih Agustus nanti. Aku masuknya.
0: Oh, berarti
1: aku
0: di Bandung. Masih di
1: iya,
0: Bandung
1: masih
0: aja,
1: Bandung.
0: Masih Agustus masuknya. Masuk semester 6?
1: Masuk semester 5, jadi aku angkatan 24 kan. Jadi pas masuk tuh semester 5 gitu.
0: Oh, iya. Pokoknya sukses dalam ngelakuin apapun. Dan di dunia musiknya juga bisa sukses dan balance.
1: Amin.
0: Okay. Single selanjutnya ditunggu,
1: amin.
0: Jangan lama-lama.
1: Jangan lama-lama.
0: Pokoknya harus single, harus produktif. Minimal mini album lah ya.
1: Amin banget.
0: Oke, deal ya.
1: Album ya.
0: Deal ya. Tapi teman Fox, Agna bakalan nyanyi live langsung di Fox Radio Bandung, di Fox Music Room. Ijen Mandaginya pamit sekalian.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah sukses ya. Dan
1: amin,
0: yang pasti
1: amin.
0: Ditunggu mampiran-mampirannya lagi. Nanti kalau misalnya kesini lagi, kita jajan-jajan ke belakang deh.
1: Ke belakangnya.
0: Jajan-jajan cakwe-cakwe di belakangnya. Kayaknya oke okay lah ya. Oke, thank you Ana ya.
1: Thank you juga.
0: Oke,
1: okay,
0: sambil
1: Radio.
0: Siap-siap buat nyanyi.
1: Okay.
0: Ijen Mandaginya juga bakal pamit dulu teman Fox ya. Tebar senyum bandara kalau teman tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Please welcome, this is Agna, Salah Jatuh Cinta.
2: Halo, aku Agna dan aku baru rilis single terbaru aku yang judulnya Salah Jatuh Cinta. Jadi lagu ini buat kalian yang merasa salah jatuh cinta nih.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.
5: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
6: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
7: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
6: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
5: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: While we're living in, let me tell y'all.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak! Tolong.
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ruth Garcia membuka babak baru dalam perjalanan musikalnya. Setelah dua single, sekarang dia hadir dengan Tak Ingin Salahkan Cinta. Sebuah lagu yang berani memasuki wilayah yang lebih rumit, lebih gelap, dan jarang diangkat. Perspektif seorang perempuan yang memilih buat memahami perempuan lain yang juga mencintai pasangannya. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari rangkaian EP yang sedang Ruth siapkan. Ini dia, Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7

0: seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Selamat sore teman Fox, apa kabar? 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangah-sangah yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kita mau seru-seruan di seru senjanya hari ini ya. Kira-kira ada apa aja materi hari ini? Nanti kita bacakan menu sore hari ini di seru senja.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di seru senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox, 3D Bandung, Feel Good, masih diserusin aja teman Fox ya. Dan kita mau ngomongin soal yang lagi rame di sosial media seperti biasa ya. Ada apa aja sih Pep hari ini? Jadi kemarinan ini ya, seminggu ini tuh lagi rame ngomongin soal MPLS dan anak-anak baru pada masuk sekolah ya. Anak-anak SD, TK bahkan gitu. Dan menyenangkan sepertinya kalau mengingat waktu zaman pertama kita nganterin anak ke sekolah. Heboh pasti ya, segala dipersiapkan, segala dibawa dan lain sebagainya. Yang sekolahnya satu yang nganter, sampai nenek-neneknya ikut. Ibu bapak nenek ikut, kadang kakaknya ikut juga. Ya Allah, ini mau nganter haji apa mau nganter sekolah nih bocah. Nah, jadi hari pertama masuk TK, seisi kelas ini kompak nangis saat MPLS ya. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi momen lucu sekaligus menggemaskan dari para anak-anak sekolah. Sebuah video yang memperlihatkan satu kelas di taman kanak-kanak gitu ya, kompak nangis di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jauh dari orang tua untuk pertama kalinya, ini membuat banyak anak belum siap dan juga harus ditenangkan sama gurunya. Berkat kesabaran para pengajar, anak-anak pun akhirnya mulai tenang dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Anak SD aja kadang suka susah, apalagi kalau anak TK tuh teman Fox ya. Karena kan memang gak semua orang tua itu membiasakan anaknya untuk mandiri atau untuk bisa bersosialisasi sama orang-orang baru gitu. Kadang-kadang

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

91.3 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, kadang-kadang kita lagi apa namanya kena panas tuh, suka gatal, suka ruam dan segala macam gitu ya. Sekarang tuh kalau kamu lagi ngerasain kayak gitu atau kena gigitan serangga dan lain sebagainya, sudah ada solusi. Namanya minyak gatalin sanga-sanga ya. Ini formulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit. Tuh kan, dengan kandungan jahe merah, citronal oil dan juga peppermint oil ya. Ini harga satu botolnya yang 60 mili ya. Minyak gatalin sanga-sanga 70.000, tapi khasiatnya luar biasa ya. Dapatkan minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Mamang Pranoto ya. Gitu.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
4: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Radio everywhere.
8: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Dada sesak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Beberapa penyebab umum meliputi kondisi paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau juga infeksi pernapasan. Masalah jantung seperti angina atau serangan jantung juga bisa memicu dada sesak nih teman Fox. Selain itu, gangguan pencernaan seperti penyakit asam lambung atau GERD ya, ini seringkali bermanifestasi sebagai sensasi sesak di dada. Kecemasan dan juga serangan panik juga merupakan pemicu umum. Alergi dan juga reaksi terhadap pemicu lingkungan seperti debu atau asap rokok turut juga berkontribusi nih, bikin kita jadi sesak dadanya. Selain itu, untuk mengurangi dada sesak, ada baiknya juga setiap hari balur dan juga hirup aroma terapi dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh wanita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio Network. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

live. Feel the music. Feel the vibe.

0: Fox News.
1: Tim nasional bola voli putra U18 Indonesia menghajar Kyrgyzstan 3 set langsung pada pertandingan perebutan peringkat 9 hingga 12 AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 yang berlangsung di Haukou Wuyuan River Gymnasium China. Kemenangan ini membakar asam Muhammad Rizky Maulana dan kawan-kawan untuk memperebutkan posisi 9 pada turnamen junior tingkat Asia itu. Pelatih timnas voli putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, mengatakan kemenangan atas Kyrgyzstan menunjukkan mental bermain para pemain sudah mulai terarah, mengingat sebagian besar pemain baru pertama kali menjajal pertandingan internasional. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Masuk di jam kedua ya teman Fox ya. Gak pernah bosan buat ngingetin kamu semuanya untuk ikutan gabung nanti di tema kita hari ini ya. Ngomongin apa lagi nih selanjutnya? Ini festival musik ya. Pasti anak-anak konseran mah demen.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

91.5 Fox Radio Bandung, Feel Good, Sumpah Mati dari Celine Grace bareng sama Andi Rianto, diminta nih sama yang udah nonton live TikToknya Fox Radio Bandung. Thank you ya, sudah request juga. Nanti udah pada request juga bakal aku puterin ya. Tapi sekarang mau ngomongin soal festival musik dulu nih teman Fox. Jadi biasanya festival musik itu identik dengan lapangan terbuka atau studio kan ya, atau stadion lah lebih tepat, kalau studio mah kecil banget. Bedanya halnya dengan festival musik di Norwegia. Yang satu ini festival bernama Traina Festivalen menghadirkan pengalaman unik dengan menggelar konser di dalam gua Kirkjelleren. Susah banget namanya nih. Kirkjelleren. Lengkap dengan latar bebatuan alami ya, ada stalaktit-stalagmit gitu, keren kali ya. Dan juga pemandangan laut katanya. Enggak cuma itu doang, festival yang sudah digelar sejak tahun 2003 ini juga menghadirkan berbagai pertunjukan musik di tengah alam terbuka. Gak heran kalau si Traina

0: 91.7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangasanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sangasanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangasanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangasanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangasanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangasanga, sing ada lawan.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

Good, teman Fox. Ini kita mau ngomongin soal anak-anak yang pada nangis di hari pertama mereka masuk ke sekolah, terutama anak-anak TK ya, karena memang belum terbiasa aja sama lingkungan yang baru dan teman-teman yang baru gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya berkomentar terkait soal ini, teman Fox ya. Ini ketemu sama sebentar ya. Ada namanya Anggraini KW. Gurunya baby blues kah katanya? Semangat para guru katanya ya. Kesurupan masal karena memang lihat di videonya itu lumayan rame ya. Mungkin kamu juga ada yang lihat nih, teman Fox, di videonya itu langsung nangis satu nangis semua kayak nular gitu. Karena katanya ketawa sama nangis tuh kadang suka nular. Percaya enggak? Itu tuh ada penelitiannya gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik gitu. Kalau di kita mah kan di Pulau Jawa TK namanya taman kanak-kanak ya. Kalau di Madura tuh enggak ada. Enggak ada TK, adanya TN. Taman anak-anak namanya. Apa sih? Taman anak-anak. Jadi enggak ada TK, adanya TN.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Tapi Fox, sekarang tuh cuaca di Bandung lagi panas banget ya. Kadang-kadang bikin kulit jadi kering gitu ya. Ini ada alternatif baru buat kamu kalau pengen kulitnya tetap lembab gitu ya. Ini namanya adalah Sabun Ultimate Kaliku Kaliku. Sabun Ultimate Kaliku Kaliku bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit dan bikin kulit jadi lembab ya. Memelihara juga kesehatan kulit kamu. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku itu Rp37.000. Dapatkan juga sabun Ultimate Kaliku Kaliku di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung ya. Jangan lupa, dan gampang banget kalau mau lihat produk yang lain teman Fox. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto teman Fox. Kalau kamu kebetulan rumah daerah-daerah sini gitu, mau mampir ke Fox Radio, boleh, karena banyak sekali produk-produk yang bisa kamu coba. Ada testernya juga. Jadi daripada lihat di online, tapi gak masalah juga kalau mau lihat di online. Kalau kamu jauh dari Setia Budi ya, lihat di TikToknya Sanga-sanga Bandung aja. Suka ada promo di situ. Dapat diskon.

0: Teman Vox, sudah waktunya maghrib ya. Jadi buat kamu yang masih di kantor, mau pulang dulu. Tapi kangkung kan jadinya, ngomongin makanan jadi kangkung, jadi kagok gitu. Mendingan sholat dulu aja kali ya. Ya sudah, gak pernah bosan buat ngingetin sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Itu produknya jadi banyak banget gitu ya. Ada yang ultimate segala macam. Thank you buat Jojo Producer. Terima kasih juga buat DJ Mul. Thank you buat Andre Kemper dan juga anak-anak magang di sini. Thank you buat Zia, thank you buat Faras, thank you buat Bion juga, thank you ya. Ketemu lagi berarti besok. Seluruh kru dan staff Radio Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Minggu ini udah masuk ke hari keempat, teman Fox. Gimana minggu di bulan pertengahan Juli ini udah mulai kerasa capek? Kalau misalkan kamu ngerasa capek, tenang, Citra punya tips and tricks-nya. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu, stay tune di Fox Net Show sampai jam 9.
0: Fox Night Show.
2: Fox Night Show.
0: Yang nemenin kamu.
3: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus kota. Selamat malam semua. Hari ini ketemu lagi sama Raden Citra nih di Fox Night Show edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Raden Citra bakal nemenin kamu seperti biasa dengan lagu-lagu yang kamu requestin di 08122 4774917, lewat Instagram di @foxradio dan TikToknya di Fox Radio Bandung. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang kesehatan mental lagi, teman Fox. Karena indeks ekonomi kayaknya kesehatan mental tuh benar-benar banyak diuji ya. Kalau misalnya kamu ngerasa badan kamu gampang capek, terus gampang sakit, ternyata ini tuh bisa dipicu dari rasa emosi negatif yang banyak dipendam. Aduh. Makanya biar rasa emosi negatifnya itu clear, langsung kamu balur pakai sanga-sanga, teman Fox ya. Karena wanginya sanga-sanga tuh bisa merelaksasi sambil dengerin lagu favorit kamu pastinya. Abis ini Cira punya lagu dari Anda dengan tentang seseorang. Terus ada juga lagunya dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dilanjut lagi sama lagunya dari Clan Bandit featuring Saint Paul dan Anne Marie dengan Rockabye.

0: nggak kamu nyiumin wangi dari badan kamu sendiri? Kalau misalnya kamu penasaran sama bau dari badan kamu sendiri, itu bisa dicek dari bajunya kamu di sekitar ketiak dan juga leher. Karena biasanya bagian tubuh yang mengeluarkan bebauan, asik, bebauan banget. Yang mengeluarkan bau itu di sekitar ketiak dan juga di sekitar leher, teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu cium ternyata ada aroma yang tidak sedap, ya berarti waktunya kamu untuk mandi. Dan juga mungkin ada beberapa produk yang kamu gunakan ternyata tidak cocok, teman Fox, ya. Kalau misalkan kamu mandi, biasanya pakai sabun cair atau misalkan pakai sabun batang. Kalau Raden Citra sampai sekarang masih suka pakai sabun batang karena lebih fresh aja gitu ya. Nah, sabunnya juga pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamo. Karena selain bikin segar, itu bisa juga mengatasi gatal karena biang keringat, terus gara-gara jamur dan juga bakteri. Dengan harga Rp55.000 per satu sabun Ultimate Tanamila Tanamo, kamu tuh bisa dapetin khasiat yang tadi Citra sebutin. Terus sabun Ultimate Tanamila Tanamo ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamo dan juga bubuk powder. Kalau misalnya kamu penasaran sama sabun Ultimate Tanamila Tanamo ini, langsung aja kamu beli di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

107 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau misalkan kamu sekarang ngerasa lagi capek banget teman Fox, mungkin selain karena kecapean akibat padatnya aktivitas kamu hari ini, mungkin ini bisa juga dipicu karena rasa emosi negatif yang banyak kamu pendam. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gampang capek padahal aktivitas lagi biasa aja juga gitu ya? Kalau misalkan iya, mungkin yang bikin kamu lelah itu bukan cuma badan tapi juga pikiran. Dari rasa dendam, rasa sakit hati, sedih, marah yang terus dipendam ternyata bisa nguras energi tanpa kita sadari. Terus kalau misalkan kita terus-terusan mengingat kejadian yang menyakitkan, otak itu berada dalam mode stres. Akibatnya tubuh ikut terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai moodnya naik turun. Nah, untuk cara meredakannya, kamu bisa berpelukan teman Fox sama orang tersayangnya kamu. Karena ternyata manusia itu butuh 4 kali pelukan dalam sehari untuk meredakan depresi dan juga anxiety. Kalau misalkan kamu merasa baru tersadarkan setelah Citra ngomongin ini, jadi tahu kan akibatnya kalau misalkan kamu memendam stres.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Kekeringan di Marga Asih, warga harus rogoh Rp5.000 demi air bersih per jerigen. Dilansir dari radarbandung.id, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kesulitan memperoleh air bersih membuat sebagian warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga mengaku keluarganya menghabiskan sekitar 10 jerigen air setiap hari. Dengan harga Rp5.000 per jerigen, biaya yang harus dikeluarkan mencapai sekitar Rp50.000 per hari. Menanggapi kondisi itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakib memastikan distribusi air bersih menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Bandung dalam menanggapi dampak kekeringan yang kini melanda 27 dari 31 kecamatan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

perkumpulan kamu bersama keluarga tersayang, barengan sama teman-teman, jadi nggak asik gara-gara banyak nyamuk di sekitar kamu. Apalagi sekarang udah memasuki musim kemarau ya, banyak banget nyamuk gede-gede, aduh, masuk rumah. Dan biasanya nyamuk tuh jam kerjanya jam segini ya teman Fox. Kalau misalkan udah gatel digigit nyamuk itu, kalau digarukin nanti malah jadi iritasi. Makanya selalu setia minyak gatalin dari Sanga-Sanga yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil, dan peppermint oil, kamu bisa dapetin kenyamanan setelah kamu digigit nyamuk ya. Dibalurin pakai minyak gatalin dari Sanga-Sanga. Dan harga satu botol 60 ml minyak gatalin Sanga-Sanga adalah Rp70.000 aja. Untuk dapetin minyak gatalin Sanga-Sanga ada di Fox Radio Bandung teman Fox, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu diingat kalau Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau kamu dengerin lagu ini dari intronya dengan mulai bertanya-tanya, aduh ini lagu yang sering gue denger tapi gue gak tahu siapa yang nyanyi dan judulnya. Cerita kasih tahu, ini adalah lagunya dari The Cranberries dengan All To My Family. Ini di request sama Fahriel Hardiaman yang mau salam buat semua teman Fox. Terima kasih banyak Fahri udah request, udah salam-salam juga untuk teman-teman Fox. Dan thank you buat Akemi yang udah stay dengerin Raden Citra jauh-jauh dari Garut hadir. Terima kasih banyak ya. Mau diputarin lagunya The Black Eyed Peas dengan The Time, ada enggak? Mau salam buat semua teman-teman Fox aja, buat Teh Citra juga sama kru Fox Radio Bandung. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin yang kencang. Terima kasih juga nih buat Pupung Permadi yang pengen diputerin lagunya dari Bold My Valentine yang Say Good Night sama Raden Citra, langsung diputerin untuk kamu teman Fox. Gak lupa untuk menemani istirahat kamu malam hari ini. Kalau pegel, terus masuk angin setelah beraktivitas seharian, selalulah sedia minyak balur sanga-sanga, mau ultimate ataupun klasik. Waduh, dua ini pol banget ya. Kalau kamu suka wangi yang klasik, pakai ultimate-nya, pakai sanga-sanganya yang klasik. Kalau kamu suka wangi yang lebih modern, pakailah ultimate sanga-sanga yang penyerapannya juga lebih cepat teman Fox ya. Jadi langsung aja dibalur pakai sanga-sanganya biar istirahatnya kamu makin well.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Selamat malam, Foxian.
1: Selamat malam, semuanya.
0: Hai.
1: Babe di sini nemenin Anda. Apapun lagi masalah Anda, saya bisa selesaikan.
0: Weh, keuangan boleh, Be?
1: Boleh.
0: Weh, mantap.
1: Iya, minta juga boleh.
0: Iya, asik. 10.000 ya, Pak.
1: Tapi kerja dulu.
0: Jangan semua.
1: Saya butuh tukang sapu loh.
0: Oh iya tuh, boleh tuh.
1: Iya, di Bambruk.
0: Rino mau, Be? Belanda loh
1: ya,
0: itu.
1: Iya, berangkat diri tapi.
0: Yo. PR. Babe, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Ya ampun, kita 3 hari ya. Foxian, maaf ya, kita absen dulu 3 hari. Terus kemarin tuh selama 3 hari itu benar-benar mendengarkan The Sweetest Goals Achievement from Relationship.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, makasih ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu denger nih. Babe, bola gimana, Be? Kacau
1: itu
0: nih.
1: Dia. Aduh, padahal pasukan udah gue siapin tuh untuk merayakan kemenangan. Udah latihan, nyanyinya, lagunya juga udah ada.
0: Udah
1: taunya. Aduh.
0: Aduh tuh, sekelas Babe aduh tuh ngeliat bola.
1: Udah. Semua harapan saya ambiar.
0: Karena kemarin kita sempat dukung Norwegia kalah. Terus kemarin Inggris kalah juga. Iya.
1: Prancis dulu dong.
0: Oh, Prancis dulu bener.
1: Kalah.
0: Itu kalah sama Spanyol.
1: Terus lagi Inggris kalah. Aduh. Kira ini sebagai European.
0: A part of European.
1: European itu agak-agak tersinggung.
0: Tapi itu benar-benar ya, Be, kalau kita ngelihat ya, Argentina tuh sebelum melawan Inggris tuh kan sempat melawan Mesir. Sempat epic comeback. Terus juga yang sekarang epic comeback juga. Babe, kalau ngelihat permainan Argentina nih yang selalu ketinggalan di awal terus akhirnya dia bisa nge-fight back sendiri, itu apa sih, Be? Poinnya yang bisa kita gali.
1: Jadi gini, poinnya tuh Messi.
0: Messi.
1: Orang pengen mukulin dia.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Lagi training
1: iya.
0: Loh dia.
1: Pokoknya kalau bisa mukulin Messi tuh seneng banget.
0: Kayaknya puas banget.
1: Ya, nah dia makanya pertama semangat banget tuh.
0: Iya iya iya.
1: Nah begitu udah kan, wah Messi nggak ada papanya kan. Slow down. Nah. Di situ disikat ya.
0: Kena tuh dia jebakan. Betul. Batman dari Argentina. Mungkin asumsinya adalah Messi kita kawal ketat nih bro, kata gitu kan. Ternyata emang benar dihantam sama Messi. Sweeper semuanya ya, Pak.
1: Betul. Messi naik turun kiri kanan kanan kiri.
0: Tapi dia lebih ngumpan ya Pak ya?
1: Iya, memang strateginya gitu. Karena orang mengharap Messi untuk jadi dapat apa sepatu emas kan, apa sih ngegulin nih orangnya gitu. Nah ternyata enggak gitu. Dan tumben lah waktu Inggris tuh rajinnya bukan main tuh si Messi tuh.
0: Iya benar.
1: Enggak ada capeknya.
0: Enggak ada capek benar. Tapi yang agak kagetnya waktu ngelawan Mesir kemarin kan dia enggak terlalu agresif ya Pak. Terus tapi pas ngelawan Inggris semalam mungkin asumsinya nih Messi bakalan nge-strike, nyerang dan lain-lain, tapi dia lebih banyak ngumpan ke teman-temannya.
1: Iya, supaya Inggris juga kacau kan.
0: Ini strategi
1: iya, jadi orangnya kan gak ada yang perhatiin tuh yang ngekulin dua-duanya tuh. Bener. Kemana ada yang mikir dia ngekulin.
0: Bener. Gak bisa diprediksi lagi.
1: Iya.
0: Ada Enzo, terus yang terakhir aduh itu injury time Foxian. Ngenes banget sih. Tapi di malam hari ini kita gak ngabisin 3 jam buat ngebahas bola aja ya Beh ya. Kita mau ngobrol sesuatu yang lebih
1: karena
0: penting.
1: Kalau bahas bola susah. Bola bundar.
0: Betul.
1: Nggak ada ujungnya.
0: Nggak ada ujungnya. Muter terus
1: muter
0: tuh.
1: Muter terus.
0: Nah pokoknya malam hari ini kita selain ngomongin bola ya Beh, kita akan ngomongin bisnis, finansial kamu, hidup kamu yang lagi kamu bangun ya malam demi malam. Dan Babe Bambang Pranoto ada malam ini bukan hanya sebagai founder sangat-sangat, tapi sebagai orang yang sudah melewati semua fase itu dan masih berdiri dengan kokoh saat ini, Foxian.
1: Yes.
0: Gokil nih.
1: Jadi saya mau mulai profesional itu dengan dari umur 25.
0: Wah muda banget.
1: Iya.
0: Aku 25 ngapain ya? Lupa lagi.
1: Main gundu lagi.
0: 25 main gundu. Ketuaiin.
1: Iya. Saya berangkat ke Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Itu hanya dengan apa? Dua style baju, dua style celana. Dah.
0: Dua pasang doang.
1: Dua pasang. Jadi
0: itu berangkat ke Jakarta dari mana, Pak?
1: Dari Semarang.
0: Semarang. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Kerja nih.
1: Iya, okay. Masuk ke perusahaan Wah, pikir perusahaan hebat kan gitu. Tapi kan pada waktu itu perusahaan itu nomor 5 di dunia.
0: Nomor 5 di dunia?
1: Ya.
0: Internasional?
1: Internasional.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Cuma dua pasang baju tuh, Pak.
1: Iya, dua pasang baju, dua baju, dua celana.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Dua setel lah ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi nah begitu masuk kok sunyi senyap.
0: Karena kantornya bagus kah atau gimana?
1: Bukan, karena pada keluar.
0: Orang keluar babe masuk.
1: Iya, gue okay. Ganjel meja.
0: Kok ganjel meja sih, Pak?
1: Iya, ya, waktu wawancara is okay ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya wawancara kan di bulan Maret kalau enggak salah. Saya masuk tanggal 1 April.
0: Oke. Okay.
1: Itu udah lenyap semua tuh orang-orang tuh.
0: Sebulan tuh hitungannya.
1: Iya.
0: Buset.
1: Jadi barengan lagi.
0: Jamaah tuh.
1: Berjamaah keluar.
0: Kok ya, kok bisa sih, Pak?
1: Ya zaman itu
0: okay.
1: adalah perpindahan antara analog ke digital.
0: Oh.
1: Iya. Sementara ini old school nih, masih pengen analog terus.
0: Si perusahaan
1: ya,
0: ini.
1: Ya, sementara okay. di pasar udah digital. Nah, ini kabur semua nih.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang digital. Jadi kepengen mereka kepengen yang sudah digital.
0: Si manpowernya nih ya. Oke.
1: Okay. Jadi plunga-plungu kayak kebu.
0: Nah, babe ketika masuk ke situ tahu nih kalau ternyata si perusahaannya masih bertahan dengan sistem analog. Yang babe lakuin apa? Tetap bertahan, ngikutin atau adaptasi? Atau ngasih suggest?
1: Jadi, ya saya belajar dulu dong.
0: Okay.
1: Apa sih sebetulnya?
0: Permasalahannya apa nih?
1: Iya. Okay. Kebetulan saya juga, apa namanya, cukup mengikuti lah teknologi itu.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun belum masuk ke perusahaan itu, secara teknologi saya ngikutin. Ya udah, saya belajar.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya didiskriminasi tuh.
0: Seperti?
1: Kursi saya itu kursi dari apa kaleng tuh yang biasa untuk apa namanya untuk akunting tuh loh.
0: Oke.
1: Semuanya ada kuncinya mungkin buat nyimpen duit dan sebagainya.
0: Iya iya.
1: Di ruang AC kan dingin.
0: Iya. Jadi oh, kena iya.
1: Jadi saya taruh koran dulu baru.
0: Didudukin. Kok gitu, Pak? Emang itu kayak natar anak baru atau gimana?
1: Nggak tahu. Pokoknya diskriminatif banget sama gue itu.
0: Oke.
1: Okay. Dah, ya. Jadi ya saya ikutin aja. Dan saya kan nggak tahu gimana produknya, ada brosur. Cuman ya kalau orang baru baca brosur kan ya agak rumit kan.
0: Iya bingung lah ya, belum paham-paham banget nih. Oke.
1: Okay. Tapi saking bersemangatnya, karena ini saya anggap ini revolusi kehidupan saya
0: kan,
1: dari pekerja bekerja. Tidak tetap ya.
0: Freelance
1: ya kan saya kerja jadi guru SMP, guru
0: SMA, iya.
1: Guru apa bimbingan tes terus jadi malam jadi penyiar radio. Masuk di kantor wah megah lagi perusahaan multi internasional.
0: Okay. Gengsi naik dong. Weh,
1: naik. Sepi.
0: Tapi waktu itu sosial media sama sekali belum ada dong.
1: Jangan mikir sosial media.
0: Pamernya piye, Be?
1: Apa?
0: Mau pamer ke orang piye?
1: Pamer apa?
0: Ya, oh, aku di 5 ter ini nih internasional
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, ya nggak bisa pamer lah. Ya kan. Ya, jadi saya.
0: Itu bagian apa, Be?
1: Saya di sales dari dulu.
0: Oh, tetap.
1: Tetap sales.
0: Oke. Okay.
1: Born to be salesman saya.
0: Wah, mantap. Udah mendarah daging 25 sales nih.
1: Sales.
0: Oke.
1: Okay. Sales bener.
0: Sales bener.
1: Saya kan nggak tahu gimana. Sorry. Ini AC-nya nih, waduh.
0: Kedinginan tah? Saya.
1: Enggak, anginnya bisa naik enggak dia?
0: Bisa.
1: Bisa, coba mainkan. Jangan langsung kena wajah ini nih. Ini.
0: Nah, saya. Kita naikkan dulu. Ya.
1: Aduh.
0: Tetot.
1: Dia modern kan?
0: Iya, benar.
1: Bisa diatur.
0: Ini turun, saya. Kita naikkan dulu nih Foxian. Sambil menunggu nih pergerakan dari AC kita, kamu bisa WhatsApp ya.
1: Yang mau WhatsApp silakan.

0: masuk di situ. Gara-gara saya ngamuk di lapangan Simpang 5 kan. Karena hidup saya kan betul-betul under
1: pressure banget.
0: Under pressure, yeah,
1: no. David Bowie.
0: Iya. Yeah.
1: Nol gepeng juga
0: nol,
1: ya
0: nol
1: Pak.
0: Nol gepeng, duit gak ada, kerja keras.
1: Ngamuk ini tanda kutip ya Pak?
0: Ngamuk iya okay. Tanda kutip. Saya biasanya kalau udah kesel, saya ngamuk di lapangan supaya gak bisa dilihat orang gitu. Okay.
1: Itu ngapain biasanya Pak?
0: Ya saya bilang, gimana nih itu kok kayak begini.
1: Meluapkan emosi. Okay. Tak kira ngamuk-ngamuk, gubrak-gubrak.
0: Enggak, ngapain. Dipukulin orang, berasa loh.
1: Ya jangan. Itu salah.
0: Ya, jadi saya ngamuk kepada diri saya sendiri. Kenapa posisi saya dalam keadaan sulit itu?
1: Oke. Kenapa diberikan kondisi seperti ini? Ya. Gitu. Oke. Ya.
0: Jadi yang memicu tuh mungkin karena kecapean.
1: Mm-mm.
0: Dari Salatiga ke Semarang saya naik bis.
1: Ya. Salatiga ke Semarang naik bis.
0: Ya,
1: oke.
0: Ya naik bis. Nah di saat naik bis itu saya masih ngerokok tuh.
1: Mm-mm.
0: Tapi saking ngantuknya. Rokok itu membakar separuh baju saya.
1: Hah? Ininya apa namanya baraknya jatuh?
0: Iya, jadi enggak tahu lah pokoknya ngerokok gini ya.
1: Oh, ngantuk, iya, ketempel.
0: Ngantuknya tuh sampai pol lah gitu.
1: Okay,
0: ya.
1: Okay,
0: jadi ini baju ini bolong deh.
1: Untung enggak semua, Pak.
0: Gitu kok mbok ada yang apa?
1: Ingetin ya, bangunin gitu ya. Iya, enggak ada yang notice. Oke.
0: Okay. Nah, okay lah.
1: Itu dalam bis tuh.
0: Dalam bis tuh.
1: Ya ampun.
0: Terus saya turun dari bis sambil tak pegangin.
1: Malu. Lah kok bolong.
0: Saya di situ merenung.
1: Oke. Okay.
0: Ngapain nih kita nih?
1: Oh bingung.
0: Iya capek. Duitnya cuma nggak seberapa. Tapi capeknya luar biasa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay, jadi saya marah kan. Jadi siaran di malam minggu tuh.
1: Iya.
0: Malam minggu siaran biasa. Selesai siaran, saya nggak langsung pulang rumah. Saya jalan ke lapangan Simpang 5.
1: Teriak dulu
0: teriak
1: tuh.
0: Dulu.
1: Meluapin lagi. Oke. Okay.
0: Sampai udah agak pagi tuh.
1: Iya.
0: Jadi matahari udah ada lah sedikit. Terus pulang langsung. Kok koran Kompas udah datang.
1: Oke.
0: Okay. Kan dilempar biasanya.
1: Iya,
0: kan?
1: iya.
0: Saya taruh di meja, saya buka. Pas itu iklannya Philips.
1: Pas banget tuh.
0: Mm-mm.
1: Buka set.
0: Pas iklannya Philip.
1: Oke.
0: Okay. Itu hari Minggu.
1: Yeah,
0: hari Minggu tuh biasanya Kompas isinya iklan.
1: Iklan semua betul. Iya. Setuju. Iklan barisnya tuh Pak.
0: Iklan ini untuk pegawai.
1: Oke. Okay. Lokernya tuh ya.
0: Ya kayak cari pegawai.
1: Iya.
0: Gak pikir panjang.
1: Ngeplay.
0: Langsung. Dulu kan pakai.
1: Ketikan.
0: Saya ngetiknya nggak bagus, tapi saya nekat akhirnya kok bagus tuh.
1: Oke. Tapi saya tetap nih yang dimasukin posisinya.
0: Di situ nggak cuma divisi ini.
1: Oke.
0: Nah, itu Minggu kan? Selasa sore saya ditelepon.
1: Bisa, cepat.
0: Iya, bisa nggak ke Jakarta? Oke, bisa sih.
1: Oke.
0: Terus naik kereta saya. Naik kereta. Ke Jakarta
1: langsung nih ya
0: langsung.
1: Selasa sore nih buat ya, Selasa sore oke.
0: Sampai di Jakarta udah nggak tahu gimana saya kan pakai jam
1: okay.
0: Jam murahan sih. Pas turun dari kereta tuh ada yang jambret.
1: Ya Allah kenapa gue ketawain ya. Be maaf ya be. Itu apek momen ya be bukan aha momen ya be.
0: Nasib aku. Ini hidup ini gimana?
1: Itu turun kereta banget Pak.
0: Turun kereta. Ingat banget flek gitu. Sampai kita enggak tahu siapa yang karena cepat banget.
1: Oke.
0: Nah, udah saya.
1: Dulu ya. Juga kereta rame-ramenya ya Pak ya.
0: Ya
1: belum enggak kayak sekarang ya.
0: Ya cuman hubungannya kan kereta aja kan.
1: Iya.
0: Siapa yang berani naik pesawat dulu mahal banget ya.
1: Iya betul.
0: Udah. Nah, saya kan ke rumah kakak saya gitu. Jadi rumah kakak saya tuh di Kayu Manis
1: ya. Yeah.
0: Kayu Manis.
1: Uh-huh.
0: Udah terus mandi saya langsung ke Philips.
1: Ya. Oke. Okay. Jakarta mana Pak waktu itu?
0: Huh?
1: Jakarta mana waktu itu?
0: Philipsnya. Philipsnya ini Saharjo.
1: Saharjo.
0: Iya Saharjo ya.
1: Saharjo
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini nih abis patung apa? Seven Up yang kesana tuh Saharjo. Apa? Pancaran. MTH

0: Mario no, sorry.
1: Ih, Bobby, apa lo patungnya lo?
0: Iya, patung Seven Up. Iya. Karena itu di bawah itu dulu saya kalau pulang karena udah enggak ada bis kan.
1: Iya.
0: Ya nunggunya.
1: Nunggunya kan, di situ. Situ selawas tuh.
0: Ya kan dulu kan banyak itu mobil backup itu ya.
1: Iya.
0: Kita kan
1: HP dulu sebutannya beh omprengan ya.
0: Omprengan
1: ya, benar.
0: Karena bis sudah habis
1: kalau
0: saya pulang malam tuh.
1: Jam berapa sih Pak? Omprengan tuh biasanya muncul 10 malam
0: di atas
1: ya biasanya?
0: Jam 10.
1: Oke.
0: Jadi langsung wawancara gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi saya juga bingung tuh, wawancara tuh langsung sama divisi yang ada di situ.
1: Oh langsung, divisinya ya, langsung, oke.
0: Jadi, nah itu divisi komputer, terus saya divisi telekomunikasi, divisi macam-macam lah.
1: Oke. Gitu. Masih belum kebayang tuh.
0: Nggak tahu nih mau masuk di mana.
1: Oke. Ya. Masih blank.
0: Blank. Terus yang kedua, kayaknya yang dari sekian divisi yang tertarik saya yang divisi telekomunikasi.
1: Oke.
0: Gitu. Saya wawancara itu kan itu hari Rebo.
1: Ya.
0: Nah, hari Kamis itulah wawancara di divisi telekomunikasi. Kebetulan karena dia mau pergi, jadi dia ramah banget sama gue, ya kan?
1: Oke.
0: Karena dia mau pergi, yang gantiin kan saya, dia kan saya. Jadi dia wah baik banget.
1: Oh PIC-nya nih?
0: Iya, oh, diajak makan siang segala macam.
1: Oh dirayu?
0: Iya supaya karena kalau dia pergi siapa yang gantiin gitu? Ngajar juga tuh.
1: Nahan buat gantinya dia
0: iya,
1: berarti.
0: Oke. Dah, habis itu. Itu hari Kamis ya, hari Jumat mungkin saya udah diusulin kan.
1: Oke. Rekomendasi nih?
0: Iya, direkomendasi. Saya langsung ketemu Big Boss.
1: Oke.
0: Jadi istilahnya General Manager kalau di tempat saya.
1: Philipsnya ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Bahasa Inggris saya lagi bletak-bletak.
1: Itu gak ada tes-tes gitu, Be, waktu itu?
0: Enggak.
1: Zaman itu tuh?
0: Enggak, wawancara aja.
1: Wawancara tuh? Oh, oke. Okay. Ada psikotes gitu gak sih, Pak? Waktu zaman dulu tuh kalau masuk kerja?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya? Kenapa
0: jadi
1: sekarang
0: gini,
1: ada ya?
0: Gini, jadi yang masuk di situ kayaknya dari universitas-universitas yang udah diseleksi sama Philips.
1: Okay.
0: Universitas saya termasuk yang under selection mereka lah.
1: Oke. Okay. Berarti yang udah ke ciri ya Pak?
0: Ya, udah.
1: Gak usah di macem-macemin lagi ya, nih. Gitu. Cukup wawancara.
0: Wawancara. Okay. Terus, apa namanya?
1: Jumat.
0: General Manager. Waduh.
1: Ngomong apa gitu ya.
0: Dia langsung nanya ke saya, kamu ngerti apa digital technology? Ya, I know digital technology. Oke. Okay.
1: Padahal beletak-beletuk ya Pak ya.
0: Dia bisa aja kursus digital technology di Belanda.
1: Oke. Okay.
0: Makanya sekarang kamu terangin saya digital technology menurut kamu. Oke, okay, saya terangin.
1: Oke. Okay.
0: Saya lebih banyak gambar daripada ngomong.
1: Okay. Lebih visual.
0: Visual. Okay. Nah, udah selesai. Penjelasanmu tuh lebih jelas daripada dosen saya di Belanda.
1: Tapi GM-nya orang kita,
0: orang Belanda.
1: Pak? Orang Belanda, oke. Okay.
0: Mr. Herben namanya.
1: Berarti bahasa Inggris masih beletak-beletok tuh, Pak?
0: Ya, karena ada gambar itu saya gampangan.
1: Oke. Okay.
0: Dari ini ke sini.
1: Menjelaskannya ya, oke. Okay. Nangkep dia berarti. Kali.
0: Dia nangkep dan dia bilang, penjelasanmu tuh lebih bagus daripada
1: ya, GM tuh.
0: GM nih.
1: Yoi.
0: Orang paling tinggi di sekitar situ.
1: Yeah. First impression goal berarti.
0: Saya belum tahu goal apa enggak.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan. Terus suruh nunggu kan break makan siang tuh nunggu. Terus ya kita break terus ya. Kita kan enggak berani makan di kantin, kita makannya di kaki lima
1: kaki
0: di
1: lima,
0: belakang kantor.
1: Masih kandidat. Masih kandidat, jangan bertingkah dulu.
0: Udah habis itu terus dipanggil lagi kan di, duduk di ruang tamu di depannya HRD.
1: Oke.
0: Okay. Waktu duduk di depan tamunya HRD ini kok minumnya tuh ada lucu-lucu nih. Ada yang teh, ada yang kopi susu.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Saya dapat kopi susu. What's wrong with me? Aku ternyata okay, tanda-tanda okay. Itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, bahwa kita memang kandidat diterima.
1: Gitu.
0: Jadi yang teh itu dipanggilin, Keluar udah kuyu tuh.
1: Berarti kopi susun mah udah oke nih.
0: Udah oke.
1: Nah,
0: itu ada 3 atau 4 yang gitu.
1: Oke. Berapa kandidat tuh, masih ingat enggak, Pak?
0: 4 itu yang dapat kopi susu tuh.
1: Wis mantap. Sama divisi sama tah?
0: Iya, di
1: telekomunikasi juga.
0: Iya, enggak. Itu kan
1: digital apa
0: semualah pokoknya ada sound system, ada komputer dan sebagainya.
1: Campur ya berarti. Oke.
0: Nah, udah. Saya dapat giliran terakhir tuh.
1: Hari yang sama ya?
0: Iya, okay. Ini Jumat.
1: Jumat sore nih.
0: Jadi yang ini keluar kok ya senyum-senyum, tapi saya enggak tahu apakah dia diterima apa enggak gitu.
1: Oke.
0: Nah, saya kan terakhir gitu.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada orang lain, udah sepi.
1: Beban enggak sih, Pak? Terakhir.
0: Wih, beban aku. Ini tahu-tahu gue di-kick ya. Padahal sini udah berbunga-bunga.
1: Iya, udah ngarep nih.
0: Ngarep. Pertama kali masuk tanyanya, "Kapan mau apa mulai kerja?"
1: Wih,
0: langsung begitu. Saya bilang besok pagi ya.
1: Nggak pakai lama.
0: Nggak pakai lama. Okay. Besok pagi saya. Besok Sabtu libur.
1: Lupa hari. Kebiasaannya berarti dari dulu nih Mbak ini. Lupa hari guys.
0: Udah, saya bilang oke siap. Ya itu dia tanya soal apa dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya dapat gaji waktu masuk itu 265.000.
1: 265.000. Pada itu masanya tuh ya?
0: Ya, percobaan itu. Okay. Gitu.
1: Oh, ada probation juga, Pak?
0: Ada, 3 bulan. Jadi 3 bulan probation, itu 265, nanti kalau sudah gajinya akan dinaikkan. Tapi nggak dikasih tahu naiknya berapa.
1: Okay. Gitu. Kontrak tuh ya? Kontrak, habis ya, probation. Iya,
0: betul. Udah.
1: Oh, happy.
0: Gimana? Siap, ya. Saya turun dari gedung itu kayak saya tuh orang paling ganteng segini.
1: Udah dengak ya, Pak? Yo. Pulangnya dengak tuh pala.
0: Itu kan dari MT Haryono
1: ya
0: ke Kayu Manis ya.
1: Uh-uh.
0: Jalan kaki saya.
1: Saking happy-nya
0: saking
1: tuh.
0: Saking happy-nya. Ya, lewat gang-gang gitu ya.
1: Oh. Yeah, yeah. Celebration ya, tuh ya.
0: Untung enggak ada orang
1: di
0: dalam.
1: Iya. Untung dia agak gila dia.
0: Wih, kayaknya tuh saya udah paling top sedunia lah.
1: Oh, happy tuh
0: happy
1: berarti.
0: Banget.
1: Tahun biru sih, Pak? Masih ingat enggak?
0: 82.
1: 82.
0: April 82.
1: 265.000 probation, oh masih gede tuh ya.
0: Ya saya gak tahu ya. Ya jelas-jelas dibandingkan gaji saya 99.000 di Semarang dengan kerja sekian banyak kan udah jauh.
1: Iya jauh.
0: Tapi pikiran saya optimis lah, oke lah gitu.
1: Positif nih, kita balikkan
0: terus,
1: dunia.
0: Sebelum pulang kan dikasih tahu nanti hari Senin cek kesehatan di
1: Medical check up.
0: Ya medical check up di Raden Saleh, rumah sakit Raden Saleh.
1: Oke.
0: Nah, pulanglah saya ke rumah kakak saya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Rumah kakak saya itu kamarnya cuma satu. Jadi saya tidurlah di apa namanya sofa.
1: Uh-uh. Ruang tamu.
0: Ruang tamu. Karena saya Senin mau ke
1: medical check up ya, itu.
0: Kalau dari Kayu Manis kan gampang, tinggal keluar jalan ke sana.
1: Okay.
0: Nah, terus kakak saya bilang, "Mana? Udah diterima." "Dia apa? Di Philip." "Philip mana?" katanya.
1: Antara enggak tahu sama enggak percaya tuh, Pak.
0: Agak sedikit menghina.
1: Kok mosok iyo dia bisa?
0: Iya gitu loh. Karena Philips dulu tuh termasuk inilah perusahaan elit ya, lah.
1: Benefit lah. Bonafit.
0: Iya Bonafit lah.
1: Iya.
0: Iya di Philips. Terus nanti Senin cek kesehatan. Ngapain cek kesehatan? Kalau diterima mah diterima aja.
1: Bayar nggak apa waktu itu?
0: Enggak.
1: Oh dari Philips ya berarti ya?
0: Enggak, udah dia ada. Okay. Jadi di sana udah orang udah nerima kita kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi suruh bawa apa namanya apa kencing sama ya, juga ya, buang air besar gitu.
1: Oke. Okay. 82
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya gonceng kakak saya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kakak saya waktu itu belum punya mobil ya, masih punya sepeda motor. Jadi saya turun di sebelum masuk ke mana? Ke Raden Saleh ya. Itu kan. Jadi saya turun situ jalan kaki kalau kakak saya.
1: Oh, lanjut.
0: Iya, lanjut ke Pasar Baru, kantornya di Pasar Baru. Udah ya, di sana dicek dokter, dia bilang ada sedikit persoalan apa namanya buang air besar saya itu terlalu lembek gitu.
1: Okay.
0: Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak
1: aman berarti.
0: Aman,
1: okay. Udah. Lanjut.
0: Iya, surat. Udah terus langsung dari Rumah Sakit Raden Saleh saya naik bis lah ke MT Haryono ngasih itu semua.
1: Oke. Hasil medical check up hari itu juga langsung keluar, Pak.
0: Keluar.
1: Mantap. Kasihlah ke kantor.
0: Kantor.
1: Hasilnya juga udah langsung
0: udah lengkap. Dan sebelum saya datang aja kayaknya dokternya udah telepon ke.
1: Oh, udah nginfo.
0: Iya, dia ngasih info.
1: Oh, nih Bambang oke.
0: Okay, ya, gitu. Oke. Okay. Nah, udah. Terus dia bilang nanti masuk tanggal 1 aja gitu.
1: Us langsung.
0: Iya.
1: April tuh ya.
0: Iya, masuk
1: berarti
0: akhirnya.
1: Berarti Mei.
0: Oh, itu enggak. Itu ceritanya di bulan Maret.
1: Oh, itu Maret. Oke. Okay.
0: Ya. Nah, terus tanggal 1 April saya ke Jakarta
1: officially
0: lagi.
1: Ini.
0: Officially. Okay. Kerjalah saya gitu.
1: Ngekos, Pak.
0: Di rumah kakak saya lagi.
1: Oh.
0: Ini yang di Halim karena yeah. menurut saya rutenya kan lebih gampang Halim ke MT Haryono.
1: MT Haryono
0: ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, mantap.
0: Pagi-pagi itu ternyata kakak saya yang di Halim itu kan angkatan udara.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada apa namanya mobil apa?
1: Dinas
0: bis kecil gitu.
1: Oh, enggak.
0: Okay. Ini masih belum ada mobil dinas, pakai mobil kecil beberapa ikut beberapa karena dia ke Mabes Angkatan Udara kan di pojokan itu.
1: Iya, iya.
0: Naik situ gitu udah. Jadi dan kayaknya Philip tuh bergengsi lah gitu.
1: Iya,
0: ditanya kerja di mana? Di Philip hebat ya, nah. Saya diem. Udahlah. Kerjalah saya dengan cara seperti itu.
1: Oke. Jadi hal yang sebenarnya juga Babe nggak menduga, nggak ngarep banget, yang penting jalan aja udah nemu.
0: Iya gitu.
1: Dan itu berdasarkan koran di hari Minggu ya,
0: dari hari Minggu, surprise kan.
1: Iyalah.
0: Habis ngamuk-ngamuk koran buka langsung lamaran. Oh gitu.
1: Berarti tuh abis ngerilis emosi amarah, iya, terus akhirnya ah udahlah gitu kan.
0: Betul gitu.
1: Tiba-tiba Minggu pagi cedar.
0: Iya.
1: Nggak pakai lama tuh.
0: Nggak pakai lama.
1: Nggak pakai mikir tuh Foxian.
0: Iya, karena malam Minggu ya saya siaran sampai jam 1.
1: Uh-huh.
0: Habis itu jalan ke Simpang 5, ngoceh di situ, nggak tahu pokoknya matahari udah mulai kelihatan
1: mulai
0: samar-samar. Saya pulang gitu. Jalan kaki tuh.
1: Oke. Okay. Ya. Itu kalau bisa dibilang kayak udah benar-benar burn out banget ya, Pak ya. Kayak ya pokoknya udah berat banget di pala nih ngadepin ya. Kehidupan kata gitu kan.
0: Punya anak ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Married 99.000
1: saat itu berarti hitungannya kurang gitu kan Pak?
0: Sangat kurang.
1: Oh, sangat kurang. Oke, baik.
0: Karena di situ kan istri saya juga kerja.
1: Oke. Okay.
0: Itu gajinya di 200-an udah.
1: Oh, oke. Okay. Iya, gitu. Iya, iya, iya, iya.
0: Makanya
1: ya.
0: Saya dapat 200 sekian dari 99 kan bangga banget.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Wah,
1: iya.
0: Udah naik berapa tuh?
1: Wih, prating banget pride tinggi. Kita, Bro.
0: Okay. Oh, Philip, Bro.
1: Jalan
0: number 5 in the world tuh. Nah, apa yang terjadi? Itu kan gaji 225.
1: Iya.
0: Nah, saya mulai kerja kan.
1: Uh-uh.
0: Makan di luar dan sebagainya. Itu 2 minggu habis duitnya. Habis.
1: Belanja, Beh. Enggak,
0: makan aja buat makan sama beli rokok udah itu aja. Habis.
1: Berarti kondisi ekonomi Jakartanya lagi tinggi tuh.
0: Saya nggak tahu lah, saya nggak mikirin itu.
1: Dua minggu.
0: Jadi setelah 2 minggu itu saya pulang ke Semarang. Minta duit istri.
1: Nggak ditanya tak?
0: Hah?
1: Oh, ya, habis gitu.
0: Nggak, ya saya bilang nih lo.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan makan siang segini, makan malam segini.
1: Oke.
0: Okay. Naik apa kendaraan transportasi
1: ya,
0: segini.
1: Ya, ya, ya. Berarti harganya emang tinggi banget tuh ya di Jakarta.
0: Oke. Okay. Itu udah.
1: Mikir lagi nih. Pala mikir lagi ya, Be.
0: Nah, terus kerjaan tuh saya enggak ada yang bimbing gitu loh.
1: Oke. Okay. Otodidak.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya belajar sendiri. Terus oh ya, sebetulnya banyak yang keluar uang itu waktu keliling ke mana, customer kan kayak mulai jalan-jalan ke customer.
1: Oh, mulai ngidernya itu, prospeknya itu. Oke.
0: Okay. Suka-suka tuh saya goblok juga break pakai taksi gitu loh. Makanya duitnya amblong.
1: Berarti waktu itu Bapak juga enggak ada kendaraan pribadi.
0: Enggak ada.
1: Bisa rembes enggak waktu itu, Beh?
0: Enggak bisa.
1: Gak
0: karena
1: bisa.
0: Kita baru baru percobaan.
1: Oh, iya gitu. Iya, masih masa probation.
0: Ya.
1: Tapi enggak dinego tah, Beh, sama bosnya waktu itu. Pak ini saya dari ini nggak bisa rembes tak?
0: Saya kan dari dulu tuh nggak pernah ngomong soal.
1: Oh iya lagi benar. Nggak bisa lo bilang iya.
0: Iya gitu.
1: Tapi kan nyekek diri sendiri pe.
0: Optimis aja saya.
1: Ini yang didemen.
0: Iya dari dulu kan saya kalau kerja yoi, aja.
1: Rocker
0: kan,
1: bro.
0: Iya pokoknya jalanin aja. Oke jadi terus. 3 bulan kan, mm-hmm. Saya ternyata diterima.
1: Oke, gitu. Probation lulus. Naik dong.
0: 675. Wih. Dari 225 jadi 675.
1: Wah bisa belanja tuh.
0: Wah udah
1: bisa
0: mulai
1: jajan dah. Oke.
0: Ya. Terus juga nggak tahu bagaimana. Saya kerja sebulan apa 2 bulan apa 3 bulan saya lupa. Saya tuh dapat pesangon 1,5 juta.
1: Kok pesangon, Be?
0: Jadi gini, dulunya perusahaan Philip itu kan PMA.
1: Oke, okay, oh iya benar.
0: Terus jadi PMDN.
1: Oke, okay,
0: nah, kan dalam harus, negeri harus, nih. Ya, harus ya, transfer. Ya. Jadi okay. Saya dapat pesangon walaupun hanya kerja dari Philip.
1: Peralihan dari ya. PMA-nya ke PMDN. Oke, oke. Okay, okay. Dianggapnya Babe selesai di PMA-nya ya.
0: Betul.
1: Wah, enak dong. Piro, Be?
0: 1,5 juta.
1: 1,5 juta.
0: Padahal aku kerja baru berapa bulan, jualan aja belum,
1: uang kaget
0: udah, ada uang kaget. Nah disitulah saya bilang kalau gitu daripada saya bolak-balik Semarang, Jakarta, istri saya
1: Boyong
0: okay. Ke Jakarta.
1: Pindah kerja tah berarti istri Be?
0: Ya enggak kerja akhirnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Padahal dia dulu
1: 200
0: ya, 225 dia.
1: Oke, okay. Ush mantap, udah bisa berdiri nih.
0: Nah ceritanya. Waktu pindahan itu naik apa? Naik pesawat punya duit jadi saat keluarga pindahan sama ibu mertua sama okay. Pembantu
1: oh semua tuh semua okay. Tiket dulu berapa pak?
0: Lupa gua.
1: Ada cepek itu ada kali ya?
0: Gak sampai lah
1: puluhan ribu?
0: 25 ribu atau 50 ribu gitu loh.
1: 25.000 tahun 80-an pesawat terbang tuh Foxian.
0: Iya, dari Semarang ke Jakarta.
1: Kita sekarang 25.000 buka pintu taksi.
0: Dan emang cepet kan Semarang Jakarta.
1: Iya.
0: Dan Semarang Jakarta tuh setiap kayaknya 30 menit atau 45 menit ada pesawat jadi.
1: Oh, banyak. Cepat berarti cepet itu ya. Iya.
0: Dah pindahlah di Jakarta sekeluarga.
1: Boyong tuh semua.
0: Boyong.
1: Nah pas probation selesai, itu ada kontrak baru gak pak?
0: Iya ada kontrak baru kan.
1: Berapa lama?
0: Ya gak
1: 3 tahun.
0: Oh gak udah dianggap kalau zaman dulu 3 bulan udah jadi pegawai tetap mas.
1: Wah enak.
0: Langsung jadi pegawai tetap. Gak ada kontrak-kontrak.
1: Gak ada osor-osor.
0: Gak ada, outsourcing tuh gak pernah.
1: Dulu mah gak ada ya. Iya
0: 3 bulan cek langsung jadi
1: pegawai langsung tetap. Langsung pegawai tetap. Wah mantep Foxian.
0: Iya udah.
1: Terus dapat uang kaget lagi terus.
0: Ya. Nah, di situ saya udah mulai ngerti bisnisnya ya.
1: Oke.
0: Walaupun belum memenangkan order banyak, mm-hmm. Tapi udah kecil-kecil udah dapat gitu.
1: Iya, iya. Masih ikan-ikan kecilnya. Ya,
0: cere-cere ya, gitu lah.
1: Pause belum nih.
0: Nah, itu kalau enggak salah Agustus saya udah pindah sekeluarga.
1: Oke.
0: Okay. Ya, masuk 1 April, Agustus ya. Kita udah pindah.
1: April, Mei, Juni, Juli, ya. Oh iya, oke, mantap. Tetap Agustus.
0: Betul. Cuman kan kita gak punya rumah. Mm-hmm. Saya rencana, saya tuh udah nabung sebetulnya sebelumnya. Mm-hmm. Untuk kontrak rumah di Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kakak saya, kamu di rumahku aja yang di Depok gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan kakak saya punya rumah di Depok. Nah, gak taunya, itu saya tinggal sama saudara di situ, oh. Jadi kita cuma dapat 1 kamar, bayangin.
1: Rame-rame.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Stres ya. Betul.
1: Ada gesek-gesekan nggak?
0: Ya jelas dong, pasti kan.
1: Iya.
0: Jadi saya kan baru di Philips ya, ya namanya orang baru kerja. Jadi saya apa namanya, apalagi mau ada Piala Dunia atau Piala Eropa. Saya Philips ada penjualan TV murah gitu ya. Uh-huh. Jadi saya beli TV-nya Philips tuh.
1: Okay. Gitu. salah satu keuntungan tuh ya, ya dari karyawan Philips satu, tuh harganya ya, kece jadi, banget.
0: Dia kan ini kamar dia, mama saudara saya, ini kamar saya. Okay. Anaknya tuh sering ngelihat ke mana
1: masuk kamar.
0: Masuk kamar saya karena TV ada saya TV. Color. Aduh, tapi kok gini, saya bilang.
1: Oke. Okay.
0: Padahal duit kontrakan itu
1: sebenarnya cukup ya, Pak ya? Sebenarnya.
0: Cukup. Okay. Itu diminta kakak saya.
1: Oh, I see.
0: Ya, nah, ya, itulah ya. Persoalan di situ.
1: Dikaryakan ternyata pindahnya di situ.
0: Jadi sampai bapak saya datang ngamuk bapak saya.
1: Oh, tahu nih, ya, bapak tahu nih.
0: Iya. Okay. Dan bapak tuh proud banget saya kerja di Philips tuh ya. Orang lama kan namanya yeah, yeah, yeah. Philips gua.
1: Bangga.
0: Marah lah bapak yeah. saya. Kamu adikmu bisa kerja di Philips malah kamu jadiin satu mah kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Namun dan bapak saya. Saudara saya. Pergi kau. Nah, gitu. Nah, sejak dia pergi, itu anu saya juga bagus, ekonomi saya mulai mendapat order gede.
1: Oke, okay, gitu. Pintu rezeki mulai ya, oke okay nih.
0: Ya, ya, saya renovasi apa namanya semualah kan dulu.
1: Berarti properti Depok Babe yang megang akhirnya setelah bapak datang tuh?
0: Iya, saya okay, megang. Okay, jadi okay, okay. saya dulu kan Depok tuh susah air ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya bisa bikin pompa air oh. untuk apa namanya misalnya kayak mandi mm-hmm. itu nggak perlu pakai air.
1: Nggak perlu nimba lagi.
0: Ya, ya, ya, ya. Nggak. Pakai apa namanya pump, mm-hmm. tapi pumpnya Depok tuh nggak tahu zaman dulu tuh jam 12 aja ada mengalir air gitu. Tapi biasa kita cuma buat air minum.
1: Oke.
0: Okay, jadi okay. yang untuk mandi pakai air ngebor.
1: Tanah. Ya. Oke.
0: Okay. Nah, ya mulai pot bunga segala macam.
1: Mulai menghias.
0: Ya, menghias.
1: Mulai oke okay nih.
0: Oh, oh. Terus beli sound system yang bagus. TV kan udah bagus.
1: Iya iya iya. Udah berwarna nih. Ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi hidup udah agak ini kan.
1: Uh-uh.
0: Terus enggak begitu lama kok saya dikasih mobil gitu.
1: Sama siapa, Pak?
0: Sama bos.
1: Sedap.
0: Padahal saya belum manager itu.
1: Iya.
0: Jadi tahu-tahu dikasih.
1: Prospek juga belum gede-gede
0: oh,
1: banget.
0: Udah gede
1: oh, itu. Udah gede itu. Oke. Okay.
0: Jadi bos saya tak ceritain.
1: Uh-uh.
0: Kamu tahu saya jam sekian malam harus naik itu tadi ya,
1: Pak. Uh-uh.
0: Kereta naik angkot.
1: Oh, enggak, angkot. Omprengan.
0: Iya. Dia bilang sedih banget sih lo kata. Terus kalau berangkat saya kayak monyet tuh di mobil merah
1: tuh
0: bapak jahat. Terus kamu pakai Peugeot baru ya. Baca Wall Street Journal. Terus nih si monyet nih ngeliatin tersinggung ya. Jadi saya ingat sebenarnya 24 Desember
1: ingat lo tanggalnya iya, lo
0: 24 Desember 1984
1: keren ya.
0: Pagi-pagi itu bos saya dari Jakarta.
1: Didit.
0: Kunci mobil.
1: Oh, si bos yang nyamperin nih.
0: Iya, nyamperin ngasih kunci mobil.
1: Berarti achievement enggak main-main nih,
0: Bang. Iya, dan 84 itulah saya dikasih surat naik jadi manajer.
1: Oke. Okay. Start 82 tuh ya.
0: 84.
1: Oh, 84.
0: 82 start 84.
1: Manajer 2 tahun tuh.
0: 2 tahun.
1: Iya, iya. Gaji, dinamikanya ya, juga gitu ya.
0: Gaji
1: ya.
0: Udah di atas 2 tuh.
1: 2 apa nih? 2 digit. 2 digit.
0: 2 digit.
1: Oh, 2 juta. Oke.
0: Wih, gue bilang 2 juta mau buat apa nih?
1: Ngelebihin uang pesangon tuh.
0: Yo. Gitu.
1: Makin susah nih dengaknya.
0: Ya. Nah, akhirnya dapat mobil lah. 24 okay. Desember 1984 sekaligus saya diangkat jadi manajer.
1: Wis.
0: Udah. Ya. Sebelum kita teruskan musik dulu.
1: Oh iya. Yeah. Soalnya soalnya cerita sama Babe tuh ya, enggak akan ada habisnya, terus juga ada satu ilmu yang bisa kita ambil Foxian ya. Sebelum kita lanjut ceritanya Babe ini masih level manager ya. Belum level-level yang lainnya. Makanya Foxian kamu bisa WhatsApp di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya. Dan kalau misalnya juga kamu ada pertanyaan seputar dari sangat-sangat, boleh. Apapun itu sama Babe sampai jam 11 malam, yuk kita obrolin semuanya. Oke. Okay?
0: Okay.
1: Tetap di radionya sangat-sangat, sih gak ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
4: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
3: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
4: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat dan ini termasuk dalam golongan skincare.
3: Harus beli nih?
4: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
3: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus singa ada lawan. Masih barengan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Ura.
0: Ura tuh ucapan tentara
1: Rusia. Oh, tentara Rusia.
0: Ura. Wah, seru banget nih. Kita sampai hampir 1 jam dengerin cerita terbarunya dari Babe. First time-nya beliau ini apa ya sebutannya, mengadu nasib ke Jakarta ya, Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu benar-benar suatu momen yang bukan aha moment, apek moment. Datang ke Jakarta kecopetan, guys.
1: Baru aja mau turun. Gila.
0: Gila ini mah, gila gitu ya. Tapi semuanya terbayar dengan perjuangannya. Iya. Jadi Babe ini kalau bisa dibilang no privilege. Mm-hmm. Perintis nih, Foxian.
1: Iya.
0: Dari ini kita rekap dulu ya, Pak. Yeah. Mungkin ada Foxian yang baru datang atau baru tune in nih sama kita di sini, Fox Radio Network. Karena Babe itu tadi sempat cerita di, beliau ini mengadu nasib ke Jakarta karena ada satu momentum di mana beliau ini sempat meluapkan keresahannya kepada semesta. Bener ya, Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya mendapatkan satu petunjuk di hari Minggu, di mana-mana orang libur tidur, Babe mendapatkan petunjuk lagi, aha momennya. Dan itu gak langsung jadi manajer, gak langsung bisa jajan inang-inu.
1: Enggak. Mulai dari bawah.
0: Tetap dari bawah. Walaupun dibuka pintunya ya, Bias. Pintu kurang dan, lebih nih ceritanya Babe tuh. Jadi Foxian yang bisa kita tangkep 1 jam cerita Babe yang belum selesai tadi ya. Makanya tune in jam 8. Mari mengerebut kembali Foxian. Jadi dari akumulatnya adalah Babe itu nggak ada guidance, nggak diajarin ya, Pak.
1: Betul.
0: Terus juga Babe startnya dari 265.000 di tahun 80-an. Terus dia tetap aja nih keep going on ya, tetap berproses dan lain-lain, dan finally 2 tahun dari progresnya itu ya pasti ada naik turunnya lah. 2 tahun mah nggak ada
1: itu yang keringat dan air mata.
0: Betul. Walaupun Babe tadi bilang di Desember tanggal berapa, Pak? Tadi
1: 24 Desember
0: 84. Langsung bosnya datang ke rumahnya.
1: Enggak ke rumah, di kantor.
0: Di kantor.
1: Enggak ke rumah lah.
0: Makanya bosnya keren banget ya, sampai datengin mobil ke rumah itu kayak mantap banget tuh bosnya. Dikasih mobil Peugeot.
1: Enggak, pada waktu apa itu Mitsubishi Galant.
0: Wih.
1: 2000 cc itu ya.
0: Itu lagi kece-kecenya tuh.
1: Betul, di saat itu lagi kece-kecenya. Silver car waktu dulu. Iklannya gitu.
0: Tapi sebelum mendapatkan mobil, Foxian harus tahu Babe sempat ngompreng.
1: Iya. Setiap malam pulang ngompreng lah.
0: Ngompreng tuh apa tadi istilahnya, Be?
1: Hah?
0: Jadi apa?
1: Iya, gandul. Dan pasti kalau sampai di patung itu, patung apa namanya? Seven Up itu pasti udah penuh. Jadi pasti gandul.
0: Saking gak dapetnya ya, Pak.
1: Ya, gitu.
0: Jadi ya selama 2 tahun itu prosesnya up and down, naik turun. Akhirnya setelah proses itu, istilahnya tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil, Foxian.
1: Iya.
0: Babe langsung jadi manajer. Gajinya 2 juta di tahun 80-an.
1: Iya. 2 juta lebih.
0: 2 juta lebih itu.
1: 2,4 atau 2,5.
0: Kalau sekarang mungkin udah double digit lebih kali ya, Pak.
1: Iya, mungkin sekitar itu.
0: Gitu. Tuh keren banget, Foxian.
1: Iya.
0: Semisal kamu yang saat ini di sekarang malam apa sih? Kamis malam deh,
1: iya,
0: jangan ngomong malam Jumat.
1: Duh, parno banget.
0: Bukan parno, Babe. Jadi buat kamu mungkin yang malam hari ini lagi kecapean atau mungkin lagi moodnya ambiar segala macam, cerita-cerita sini ya, karena Babe tadi menceritakan gimana prosesinya dia pindah ke Jakarta sampai berakhir di manajer. Dan itu belum end of karirnya Babe, karir PT nggak sampai manajer ya, Be?
1: Apa?
0: Tetap berlangsung kan itu?
1: Iya, terus dong. Kan manajer ada bertingkat-tingkat.
0: Yoi. The last title-nya apa, Be? Di Philips.
1: Di Philips tuh pokoknya udah gede lah gitu.
0: Oke. Okay. The biggest obstacle siapa, Be? Kendala paling besar waktu kerja di Philips.
1: Hah?
0: Kendala Babe paling besar.
1: Kurang diapresiasi.
0: Ya, kan. Doi sama.
1: Iya, kurang diapresiasi.
0: Oke. Okay.
1: Padahal prestasinya luar biasa.
0: Iya.
1: Jadi tapi ya mungkin itulah apa namanya, menurut saya ya itu hidup harus seperti itu kan.
0: Iya.
1: Jadi saya nggak mau menceritakan kesuksesan itu, nggak ada gunanya gitu loh.
0: Oke.
1: Ya kan cerita tuh yang susah aja gitu.
0: Dinamikanya nih
1: ya, ada. Dinamikanya. Kalau udah sukses ya itu sih nggak terlalu signifikan kan. Tapi yang jelas hidup saya berubah ya setelah saya kerja di Philips lah gitu.
0: Setelah jadi, di Philips saya.
1: Ya, jadi saya jadi punya rumah, jadi punya tanah, jadi macam-macam lah. Karena sebetulnya kenapa bisa begitu karena sifat saya yang suka nabung itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kalau dapat bonus itu kita jadiin sesuatu gitu, nggak dihabisin buat konsumsi yang sifatnya hilang.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi. Tapi waktu pas pertama kali terjun ke Jakarta itu start di Philips, udah menerapkan yang three pillows itu belum sih?
1: Nggak.
0: Belum kepikiran
1: cuman,
0: tuh ya?
1: Nggak kepikiran. Cuman okay. Saya kalau ada uang di luar uang tetap ya gaji itu harus saya jadikan sesuatu kayak gitu. Okay.
0: Pada saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Ditabung pasti.
1: Ditabung pasti tapi biasanya saya cari apa namanya sesuatu yang besar lah. Saya kan senang dengerin musik. Sound system saya udah saya buat yang namanya apa high end. Wah, okay. Gitu. Terus TV juga yang tergede lah waktu itu gitu.
0: Oh itu mah langsung beli sesuatu untuk ini ya Pak ya, upgrade mungkin ya.
1: Iya jadi okay. Tapi bukan untuk yang lain-lain gitulah ya. Jadi saya biasanya terus juga beli tanah kayak gitu.
0: Oh langsung tuh Be?
1: Iya.
0: Beli aset properti,
1: iya.
0: Invest dan
1: iya,
0: lain.
1: Jadi pokoknya bonus tuh jangan pulang ke rumah lah. Sebelumnya.
0: Langsung puterin dulu.
1: Puterin dulu.
0: Pulang ke rumah resiko.
1: Bisa paling buat habis buat jajan nanti.
0: Iya. Be, tapi sebenarnya nih kalau mayoritas ya kita berbicara bisnis lah ya. Bisnis besar yang betul-betul bertaruh itu kan biasanya lahir bukan dari kalkulasi peluang pasar nih kayak Babe gini kan enggak mengkalkulate sebelumnya ya kan. Tapi biasanya dari rasa sakit yang sangat personal, setuju kan Be ya? Aku lihat nih dari ceritanya Babe.
1: Iya, jadi saya itu kalau ada kepedihan langsung disembuhkan gitu lah. Itu yang sering terjadi di diri saya.
0: Benar. Tuh. Kayak tadi kan awal-awal tuh teriak dulu tuh semesta tuh ya kan di simpang.
1: Iya. Simpang 5.
0: Simpang. Lupa soalnya.
1: Nah, seperti itu. Tapi anyway mungkin ada yang
0: WhatsApp. Ada, okay, WhatsAppnya okay. Ada. Kita bacain dulu WhatsAppnya dulu ya, Be. Okay. Buat Foxian yuk yang mau WhatsApp tanya-tanya ke Babe. Kita lagi berbicara tadi tentang first stepnya Babe untuk melangkah ke Jakarta mengadu nasib. Siapa tahu kamu yang sore hari ini, malam hari ini ada lagi merasakan hal yang sama. Cerita-cerita aja gitu ya. Ada dari Kartini, Be. Dia pemilik rumah makan Padang dengan 3 cabang Jogja. Mantep.
1: Wih, mantap.
0: Selamat malam, Mas Rino. Selamat malam, Babe. Punya 3 cabang rumah makan Padang. Sederhana walaupun gak gede-gede amat. Udah 15 tahun nih membangun dari warung pinggir jalan.
1: Yes.
0: Babe, kalau di kuliner, orang yang sering bilang lokasi adalah segalanya. Tapi kalau saya lihat nih, Babe kan ada nih kuliner kayak semacam Mangolango Cafe katanya. Itu kan di dalam gedung, gak di pinggir jalan besar. Apa yang menurut Babe lebih penting dari lokasi untuk bisnis F&B? Dan pelajaran apa yang bisa saya ambil untuk cabang-cabang rumah makan saya?
1: Ciri khas.
0: Ciri khas.
1: Iya. Okay. Terutama makanan, ya kan. Kalau ini kan restoran Padang.
0: Ya.
1: Nah, kalau Anda restoran Padang seperti restoran Padang yang lain, ngapain gitu loh?
0: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Betul.
1: Okay. Ya, baru apa namanya lokasi menarik ya. Tapi kalau Anda bisa yang khas ya. Okay, walaupun itu masakan Padang tapi khas ya. Dimanapun dicari orang gitu loh.
0: Okay.
1: Lubang sumut pun orang dicari. Gitu. Jadi
0: ada sesuatu yang berbeda
1: saya,
0: ya.
1: Ya misalnya restoran Padang kan menunya banyak. Nah ini bikin menu yang nggak banyak tapi memang betul-betul enak gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi orang makan Padang tuh kan dicampur gitu ya. Misalnya kita berulah bapak berganti dengan apa namanya lain gitu. Jadi masakan gitu yang khas gitu. Nah itu mesti cari kan yang cocok buat orang Jogja, tapi Padangnya kuat gitu apa gitu.
0: Oke, okay. USP-nya, unique selling point-nya.
1: Nah itu dia, kayak unique gitu selling ya, point.
0: Iya iya iya.
1: Kalau restoran tuh seperti itu.
0: Oke, okay. Walaupun kan sebenarnya kalau Padang ya rata-rata ya.
1: Ya sama aja kan.
0: Sama,
1: nah itu kan, alah gitu kan.
0: Iya Padang ya.
1: Dan,
0: sama
1: lah, gitu kan. Jadi kalau kita punya unique selling point, nah itu menurut saya lebih baik daripada ngikutin tradisi masakan Padang yang bermacam-macam jenis makanan itu kan.
0: Oke. Tapi sekarang juga banyak yang dimodif ya, Be, ya?
1: Ya harus dong. Kalau enggak ya sama aja. Bener.
0: Ada yang punyanya Om Desi tuh, Om Deddy Kobusier tuh kalau nggak salah Padangnya tuh ada hot plate-nya gitu kan. Itu modelan baru tuh kayaknya.
1: Betul. Tapi menurut saya gini loh, tetap tradisional, tapi khas gitu.
0: Tidak menghilangkan ciri khas atau dirinya ya.
1: Cuman kan kalau Padang ini kebanyakan jenis makanan kan. Jadi ya kalau walaupun itu dipanasin, panasin lagi, cuman juga tetap repot kalau kita punya terlalu banyak menu kan.
0: Iya betul betul betul betul. Jadi kalau misalnya bisa dibilang nih, Mbak Kartini, walaupun dia udah punya 3 cabang ya. Ya kalau mau berkompetisi dengan rumah makan lainnya harus cari USP-nya, unique selling point-nya.
1: Itu.
0: Bisa aja dikombinasi-kombinasi ya.
1: Ya itu apa namanya?
0: Triknya dia lah.
1: Triknya dia, desain dia dan dia memahami. Toh juga sudah lama bikin, dia kan tetap apa namanya, rasa Padangnya ada, tapi khas gitu.
0: Jadi nggak mesti lokasi ya Mbak Kartini kalau kata Babe, yang penting punya ciri khasnya aja. Betul. Kalau misalnya punya ciri
1: apalagi
0: khas,
1: di Jogja, ya. Ini banyak restoran yang enak-enak itu masuk-masuk kampung, Mas.
0: Oh iya,
1: iya masuk-masuk ke dalam gitu.
0: Lupa aku kalau nggak salah tuh ada rawon apa di Jogja tuh yang benar-benar masuk gang gitu loh, rame itu loh.
1: Gudeg Pawon misalnya,
0: Gudeg Pawon. Nah,
1: itu masuk dalam.
0: Betul.
1: Bukanya jam 12 lagi.
0: Iya lagi. Kenapa ya? Apa karena saking udah?
1: Ya mungkin uniknya itu.
0: Iya. Awarenessnya orang itu, udah kencang di dia gitu. Jadi ya udahlah mau buka jam berapa gitu, orang tetap nyari ya, Beh. Mungkin ya.
1: Terus Mangut Lele.
0: Itu apa, Beh?
1: Bu Marto apa apa?
0: Mangut Lele.
1: Mangut Lele.
0: Kayak pecel lele gitu nggak?
1: Mangut itu semacam hampir

0: masakan banyak banget berjenis-jenis.
1: Iya iya iya. Gitu. Karena ya nggak menutup kemungkinan di restoran lain juga sama seperti itu ya Pak. Ya menunya juga bisa sama ya.
0: Betul. Yeah. Kalau Padang kan sana mesti ada gulai, ada gulai apa ayam
1: telur balado
0: segala macam ya. Gitu. Kenapa nggak cari yang lain? Nah itu butuh riset dan butuh belajar dan semakin sedikit menu itu menurut saya restoran makin baik.
1: Oke. Ya. The reasonnya mungkin bisa jauh lebih fokus dan
0: mencari. Iya lebih fokus dan orang memang mau nyari itu gitu loh.
1: Oh, ibarat kata quote and quote-nya produk hero-nya ya, nih.
0: Harus ya, harus ada.
1: Iya.
0: Dan enggak usah malu-malu.
1: Iya, benar. Kalau jualan malu mah ya piye ya? Sushi. Heeh. Sushi dagang ya, kalau malu-malu.
0: Kayak kami itu dulu sampai sekarang sebetulnya bebek goreng kita tuh yang termasuk di sini itu sebetulnya anunya tuh di sini.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Boleh ya kalau misalnya Foxian juga mau mampir ke Mangolango kita ya Pak ya. Di Jalan Cilandak KKO 9B.
0: Iya.
1: Mangolango Coffee and Eatery. Wey.
0: Di situ bebeknya the best.
1: Tuh.
0: Kemarin recommended. Ya, kemarin kan tamu saya dari Semarang.
1: Main sini ya.
0: Main sini jajal itu bebek goreng.
1: Iya.
0: Api Mas.
1: Sama ayam rica loh Foxian. Aku kemarin coba ayam rica. Wih, itu bumbu kayak apa ya? Kayak rasa rempahnya tuh berasa loh.
0: Betul.
1: Padahal ayam rica loh.
0: Iya.
1: Biasanya kan pedes-pedes gimana gitu. Dan aku tuh gak suka pedes. Tapi pedesnya ini bisa dikondisikan. Jadi kamu tinggal ngomong aja ke timnya kafe Mangolango di sini. Jalan Cilandak KKO 9B gitu ya. Mau bawa teman-teman meeting siang hari atau silakan. Work from anywhere atau work from cafe, go ahead langsung sikat miring ke sini ya. Bawa semuanya, kita muat banyak. Mau 100, mau 1000, mau 10.000, ya tak dulu kalau 10.000 mah. 10.000
0: nanti kita pinjam Senayan dulu.
1: Iya. Bisa tuh. Kalau 10.000 banyak banget. Selamat malam Babe. Ada dari sebentar. Ini lupa nih namanya. Ini yang di Bali nih, aku lupa lagi namanya dia nih.
0: Wayan.
1: Iya benar. Di Bangli.
0: Iya, okay. Pak Wayan.
1: Selamat malam Pak Wayan katanya. Selamat malam Babe yang selalu menginspirasi. Pabrik yang di mana nih yang butuh kang sapu? Babe ditanggepin loh, Be.
0: Apa?
1: Kan tadi di opening. Babe lagi butuh tukang sapu. Dia mau nih.
0: Enggak kok deket di Bambruk, Amsterdam.
1: Mas Wayan ke Amsterdam loh tukang sapunya. Tapi beli tiket sendiri kata Babe.
0: Berangkat diri.
1: Ya impas. Sehat-sehat ya Mas Wayan di Bangli. Ada Nita di Bali. Malam Babe. Aku cerita sedikit ya. Tiap mau DB itu kan sebelumnya sering tumbuh DB itu apa ya Be? Demam berdarah.
0: Demam berdarah.
1: Itu sering tumbuh jerawat batu yang sakitnya di dalam. Tapi tiap tumbuh jerawat batu itu saya balurin dikit sama sanga-sanga. Besoknya kayak nanah itu udah ada di luar lapisan kulit dan sakitnya juga hilang. Belum lagi kalau luka. Sekarang pakai sanga-sanga nggak salah satu brand ya, dia menyebut brand. Pokoknya benar-benar berkhasiat. Oke, jadi dia DB itu apa ya? Demam berdarah ya? Siapa sih ini? Namanya
0: Yonita. Yang maksudnya pakai sesuatu itu apa? Bukan pakai punya kita?
1: Betadine.
0: Oh, Betadine.
1: Betadine bayar besok ya. Aku sebut kamu loh. Pokoknya benar-benar berkhasiat katanya.
0: Yang mananya?
1: Sangat-sangatnya.
0: Oh, sangat-sangatnya.
1: Bapak aku minder.
0: Betadine kan udah dilarang.
1: Oh iya ya.
0: Dilarang.
1: Iya benar. Iya Yonita, benar tuh. Dipanggilnya Nita. Aku mau request lagu Air Supply yang Goodbye. Goodbye kemana? Orang kita masih sampai jam 11.
0: Itu nanti akhir.
1: Iya akhir ya, makanya kita tungguin. Lo tungguin deh tuh lagu ya. Jangan kabur kemana-mana. Nita di Bali katanya dia pakai sanga-sanga. Kamu pakai sanga-sanga klasik atau ultimate nih Nita? Info-info ya. Siapa tahu nanti Babe bisa kasih tip and trick-nya lagi nih. DB ini apa Nita? Demam berdarah kah atau datang bulan? Oh, datang bulan, Be.
0: Oh, datang bulan.
1: Iya. Datang bulan sering tumbuh jerawat.
0: Iya.
1: Batu yang sakitnya di dalam gitu.
0: Oke. Ya, emang langsung lancar walau pakai sanga-sanga.
1: Jerawatnya. Mungkin jerawatnya di
0: oles-oles ya. Enggak, itu ada efek samping aja.
1: Oh. Iya, Be, benar. Bukan demam berdarah tapi datang bulan.
0: Iya.
1: Dan dia pakai ultimate, mantap.
0: Oke.
1: Ultimate itu 140 ingredients ya.
0: Nah, saya mau kasih tip apa namanya?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kena DB.
1: Demam berdarah ya. Oke.
0: Jadi ini dapat ilmu yang dari teman saya sebetulnya. Jadi untuk yang kena DB itu

0: apa namanya, untuk mengapa namanya obatnya, itu pakai laba-laba siang.
1: Laba-laba siang. Siang.
0: Jadi laba-laba yang suka di kaca-kaca tuh, yang kecil lebih, tidak seperti laba-laba besar kecil, dan yang warnanya abu-abu suka kecoklatan itu.
1: Oke.
0: Okay. Hidup-hidup ya, ditaruh di gelas ya. Uh-huh. Terus cari bawang putih.
1: Oke.
0: Okay. Tunggal. Okay. Yang tunggal ya. Mm-mm. Terus itu di apa namanya, dicuek-cueknya. Tapi apa namanya, dipakai kuku lah di.
1: Ya, bawangnya.
0: Iya, bawangnya jangan pakai pisau, karena potong-potongnya itu pakai kuku. Uh-huh.
1: Dipenyet-penyet kali ya.
0: Iya, okay. Ya, biasanya dicoek-coek lah namanya lah gitu ya. Dimasukin itu langsung dikasih air panas, tapi lihat si laba-labanya harus masih hidup.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu kita siram air panas, udah dingin airnya diminum. Trombositnya langsung naik.
1: Laba-labanya mati tak?
0: Ya mati lah.
1: Oke, siram air panas nih, bler sama bawang putih.
0: Iya, bawang putih.
1: Oke.
0: Okay. Itu apa namanya, trombositnya naik.
1: Langsung. Laba-laba siang.
0: Laba-laba
1: siang. Kita searching dulu, laba-laba siang. Bentukannya kayak apa ya? Laba-laba siang. Ada guys?
0: Iya ada dong pasti.
1: Laba-laba siang atau diurnal, kelompok laba-laba yang aktif berburu mangsa di siang hari. Oke. Okay. Nah, ini dia. Mana nih foto laba-laba? Oh iya benar weh, warnanya benar kayak babe bilang. Iya, iya. Laba-laba siang. Jadi digabung dengan si bawang putih. Putih. Tunggal tuh maksudnya gimana pak?
0: Sendirian satu siung. Siung tuh utuh gitu loh. Kalau bawang putih kan biasanya satu bulet itu kan gitu banyak-banyak. Ya, iya, iya. Ini enggak, satu siung aja. Namanya bawang putih tunggal gitu.
1: Oke, itu bawang putih tunggal dipenyet-penyet, iya. Digabung sama si laba-laba, siram air panas,
0: tunggu sampai dingin.
1: Tunggu sampai dingin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baru diminum.
1: Kalau udah udah dingin, kita saring aja ya, Pak ya.
0: Ya, disaring juga boleh. Iya,
1: laba-labanya jangan diminum kan.
0: Enggak usah laba-labanya, enggak usah.
1: Wih, benar. Guess.
0: Apa?
1: Laba-laba siang sering disebut laba-laba pisang atau Brazilian wandering spider. Ya. Ini sangat dikenal dalam penelitian modis karena racun neurotoksiknya yang sangat kuat. Meskipun gigitannya mematikan, ilmuwan meneliti racun ini sebagai potensi medis. Karena ini bisa digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit alternatif. Painkiller bisa, penyembuhan luka bisa. Terus inovasi medis dunia farmasi karena ada pengembangan gel dari ekstrak sarang laba-laba sebagai plester luka modern untuk mempercepat penyembuhan pasca operasi kecil atau cabut gigi katanya gitu, dan pengendalian hama alami, terus juga penyembuhan luka dan adanya fibroin, kandungan protein, serisin, vitamin K, dan di dalamnya dapat mempercepat pembekuan darah dan regenerasi kulit. Mantap nih Be.
0: Iya. Terus
1: bawang... Kok tahu sih Be?
0: Dari teman saya.
1: Oh iya, okay.
0: Bukan saya ya.
1: Oh iya.
0: Terus bawang putih tunggal tadi.
1: Bawang putih tunggal, oke. Baru tahu loh nih. Bawang putih
0: tunggal.
1: Ada men. Tak kira emang sebutannya sendirian aja dia, nggak ada temennya nih tunggal nih. Bawang putih tunggal kaya akan senyawa alisin dan antioksidan. Khasiat utamanya meliputi menurunkan kolesterol jahat, tekanan darah tinggi, membantu menstabilkan gula darah bagi penderita diabetes. Selain itu, bawang ini berfungsi meningkatkan imunitas tubuh dan menangkal radikal bebas. Mantep. Cara mengkonsumsinya nih. Di apa tadi, Be? Istilahnya penyet.
0: Kuek-kuek.
1: Oh, di kuek-kuek gitu ya. Bisa dikunyah sama dihancurkan terlebih dahulu dan didiamkan 10 dan 15 menit. Dosis aman untuk pemeliharaan adalah 1 atau 2 siung per hari. Buat masalah asam lambung, keadaan perut kosong, mencegah iritasi, dan ini demam berdarah.
0: Tuh.
1: Mantap. Dah, gak bisa ngomong apa-apa.
0: Iya, jadi artinya karena saya udah mencoba berkali-kali itu.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk si Paijo itu juga udah kritis.
1: Oh, iya.
0: Saya kasih itu dia.
1: Jadi ilmu ini sudah diberikan? Sudah di,
0: ya, betul. Dan okay. Juga ada pegawai yang masuk rumah sakit gara-gara demam berdarah, gak sembuh-sembuh.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya suruh bikin seperti itu. Sembuh.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay.
0: Dan itu kan murah banget gitu.
1: Iya, ya. Cumanya, tapi yang bingungnya nih kalau kita mau nyari si ininya, Pak.
0: Laba-laba siang?
1: Banyak
0: lah.
1: Gimana gitu. Ya nyari kayak beginian?
0: Ya, kalau rumahnya bersih ya cari di rumah-rumah kampung gitu yang biasanya.
1: Yang kotor-kotor.
0: Itu ada tuh.
1: Oh, iya benar weh. Ini agak abu-abu benar.
0: Dan DB ini kan berbahaya, sampai hari sekarang kan belum ada obatnya itu.
1: Kecil sih ya bentukannya.
0: Kecil ya.
1: Laba-laba siang ini. Beh, ini kalau kata siapa nih? Ultimate. Oke. Okay. Saya pakainya ini Ultimate. Beh, kalau untuk sinusitis gimana, Babe? Sinusitis. Oh, sinus.
0: Iya, sinus itu di saluran apa hidung kita.
1: Ya.
0: Itu juga pakai sangat-sangat.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dibalur di sini. Ini kantong ternyata di sini kantong sinus itu.
1: Pipi.
0: Nah, di pipi. Jadi dibalur di sini di atas.
1: Oke. Okay. Ya,
0: sama okay. Di kening.
1: Dahi.
0: Dahi okay. Ya.
1: Jadi buat Mbak Nita, kalau kata Babe untuk sinusitis, kamu tahu kan nih kita ada tulang pipi ya di bagian muka itu, dibalur, terus juga di bagian apa sih Pak ini?
0: Nih di antara
1: alis, mata ya, ya alis gitu, ya, tengah-tengah itu loh. Ya. Terus habis gitu di dahi ya. Ya, diurut-urut tipis-tipis ya, kayak oke ya Babe. Ya. Gitu benar. Paling efeknya ngantuk Mbak Nita.
0: Iya. karena sinusitis itu kalau di dokter dioperasi biasanya atau disedot.
1: Oh iya. Tapi kan kadang suka puyeng katanya
0: iya, ya.
1: Penderita sinus tuh ya.
0: Jadi kalau disedot kebanyakan kan yang lain kesedot juga. Yang gak harus disedot juga.
1: Itu repot itu. Wih, dia kirim fotonya nih. Ultimate Classic mantep. Ini yang 100 ml. Oke. Okay. Sehat-sehat Mbak Nita ya. Ntar berkabar ya, testi-testi gitu. Yeah. Ada Mas Bam di Bandung. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam Babe. Doanya sehat selalu. Malam ini masih setia dengerin kisah dan pengalaman Babe. Malam ini cerita waktu dulu bekerja di Philips. Wehey. Berarti Mas Bam ini memang benar-benar nih juara luar biasa.
0: Yeah.
1: Dengerin terus. Mas Bam, dengerinnya pakai minyak balur ya. Biar enggak masuk angin loh. Babe, kalau kata Mas siapa ini tadi? Ya, Wayan, Mas Wayan. Babe, kalau laba-labanya udah mati sebelum kesini,
0: nggak bisa, mesti hidup.
1: Babe, kalau laba-labanya udah mati sebelum kesiram air panas gimana, Babe?
0: Jangan, bener. Justru waktu dia kena siram air panas tuh kayaknya dia ngeluarin sesuatu.
1: Oh, karena ngambil itu
0: ya.
1: Biasanya hewan kalau dalam keadaan
0: terjepit.
1: Panik ya, terjepit itu mengeluarkan esensi yang kita nggak bisa jelasin tuh.
0: Betul, gitu.
1: Mungkin kalau kata Mas Wayan, laba-labanya mati ketika dia nangkep laba-labanya dikeprek kan?
0: Ya jangan, lah, itu gampang kok nangkepnya. Jangan dipencet lah.
1: Resiko nggak sih, Be? Bahaya nggak maksudnya ini?
0: Enggak bahaya.
1: Jadi kalau pakai tangan kosong aman?
0: Enggak apa-apa gitu.
1: Oke,
0: aman. Siapin tuh, dulu gelasnya, gelas kecil-kecil. Kan itu mungkin bukan sekali minumnya.
1: Oh,
0: ya, okay. Jadi nanti masukin di gelas 3 misalnya ya. Terus baru kita cari bawangnya, kita koek-koek, 3 juga. Dikasih air panas, pagi minum 1 gelas. 2 siang minum 1 gelas, 1 sore minum 1 gelas, cepet banget.
1: Oke.
0: Okay. Langsung waktu Pak Ijo itu kena, itu juga dokternya bingung.
1: Usia piro sih, Pak?
0: Dia waktu itu lagi masuk ke universitas tuh.
1: Oh, udah lumayan dewasa lah ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Itu cepet banget.
1: DB tuh?
0: DB.
1: Oke. Okay. Tapi udah ada diagnosa dokter atau
0: udah. Bahkan udah kita ditakut-takutin,
1: heeh. Ya? Oh, oke. Okay. Oh.
0: Ditakut-takutin karena sudah masa anunya tuh lewat apa masa apa namanya
1: kritisnya atau apa gitu.
0: Itu okay. Sedang menuju masa kritis.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu diminumin aja tuh sehari. Sekali atau
0: ya enggak dua kali apa tiga kali gitu. Jadi kita ada cadangannya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti taruh aja di gelas yang ada tutupnya supaya laba-labanya enggak kabur kan.
1: Iya. Atau di botol aqua lah ya gitu.
0: Ya gedean. Oh, jadi iya. Satu gelas aja.
1: Oh,
0: per gelas gitu.
1: Per gelas.
0: Terus gelas kecil-kecil itu ya.
1: Iya.
0: Terus nanti kasih air panas.
1: Gelas 500 mili kali ye.
0: Ya, jangan ya, gede dong. Gede, ya. Kecil.
1: Oke. Gelas-gelas kecil berarti.
0: Ya, gelas kecil. Ya, nah, terus ya jangan terlalu kecil yang sedeng. Ya. Kalau terlalu kecil kan anunya keras banget baunya, rasanya.
1: Oh, ada.
0: Iya, dia punya rasa yang enggak enak gitu.
1: Oke, dulu tuh kalau aku pernah BDB, tapi dikasihnya tuh apa ya dulu sebutannya daun angkak atau apa gitu dulu.
0: Ya itu merah-merah itu.
1: Iya benar, rasanya mantep banget itu. Ya tapi itu katanya sih buat ningkatin trombosis.
0: Iya, tapi ini jauh lebih kuat daripada angkak.
1: Aku baru tahu nih.
0: Ya angkak tuh saya juga tahu, tapi ini lebih kuat dan sudah terbukti berkali-kali.
1: Okay.
0: Jadi pegawai itu kalau kena DB tak kasih itu aja.
1: Cuman mungkin challengingnya ya itu ya, nemuin si laba-laba siangnya ini nih gitu. Kalau bawang
0: tapi
1: putih,
0: tapi kalau okay di lah. Bali gampang nyari itu.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay. Kalau di luaran gampang tak? Nggak di rumah atau apa gitu? Misalnya di pohon.
0: Dia senengnya di rumah dia.
1: Oh di rumah.
0: Rumahan dia.
1: Pokoknya yang udah dekil, ketinggalan gitu, nggak jarang dibersihin. Nah itu ya, udah laba-laba siang ya, tuh ya.
0: Laba-laba siang.
1: Oke, okay, boleh nih. Ya bisa jadi cuan juga nih.
0: Ya menurut saya karena ini penyakit masyarakat dan berbahaya ya. Ini lebih baik di secara saya sendiri juga dibikin obat enggak lah, biarin aja masyarakat nyari sendiri. Toh semuanya gampang nyari.
1: Iya.
0: Kan yang sulit.
1: Cuman kalau dari aku mungkin ya, kalau mungkin Foxian juga yang awal-awal atau yang awam harus lebih teliti ya menilai si laba-labanya ini apakah laba-laba siang atau laba-laba jenis lain.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Biar biasanya kakinya pendek-pendek.
1: Oh, pendek-pendek.
0: Enggak panjang.
1: Kecil paling ya ukurannya.
0: Kecil, iya.
1: Oke. Ya buat mastiin Foxian cari dulu di Google, tapi ini juga bisa jadi insight baru.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kamu ada rekan, keluarga atau tetangga yang ada indikasi terkena gejala DB ya Be ya, bisa juga tuh untuk preventif gitu Foxian. Sambil kita nunggu beberapa WhatsAppan yang masuk lagi atau pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita dari Foxian Sangasian, yang kamu tetap di sini aja, bisa di WhatsApp di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya Foxian. Dan pastiin juga kamu bisa nge-request, dan kalau misalnya kamu pengen beli, buruan, jangan cuma dengerin ceritanya aja, sangasangaofficial.co.id-nya dicek dong.

0: yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Dia anak ke gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus keterusan.
1: Dia minta target. Dari berat badan lu 112, kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gua tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gua tambahin segini, kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat. Sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
4: Fox Radio Jakarta,
5: Voice of Sanga-sanga.
0: Sing Ada Lawan.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto di sini sama Rino Purba pastinya ya.
1: Oke. Okay. Mana nih?
0: Di yang 5 menit lagi nih. Apa tuh, Be?
1: Hah?
0: Apa tuh?
1: Jam 10, 5 menit lagi ya.
0: Iya. Nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol.
1: Iya. Oke. Okay. Ada yang nanya-nanya
0: ada, dan nih. Oh, masih coba. Mas Wayan yang tadi, Be. Ya. Ini masih masih penasaran masalah laba-laba siang. Katanya kalau Be, di rumah saya kayaknya ada laba-laba siang tuh yang sering memangsa lalat itu ya, Babe. Ukurannya sebesar lalat juga emang?
1: Iya, Be. Kurang lebih gitulah.
0: Kecil juga
1: kecil,
0: dong.
1: Kecil, ya.
0: Oh. Iya ya, itu Mas Wayan ya. Benar-benar katanya ya. Tangkepin Mas Wayan lumayan tuh dijualin.
1: Ngawur.
0: Siapa tahu bisa dibisnisin.
1: Enggak lah, jangan. Itu
0: merusak ekosistem.
1: Iya, satu merusak ekosistem, yang kedua memang obat tadi harus diberikan ke semua masyarakat.
0: Ya. Benar. Ya, supaya harus bisa membawa berkah.
1: Iya, betul.
0: Aduh, disentil mulu aku. Babe ada Reja. Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino. Selamat malam Reja di Medan. Kebetulan aku adalah seorang trader forex dan baru join sanga-sanga 2 bulan. Yang menarik di dunia trading itu resiko and reward itu terhitung jelas. Tapi kalau di bisnis herbal, segalanya terasa lebih organik dan tidak bisa diprediksi sama persis.
1: Yeah.
0: Babe, kalau Babe sendiri melihat dan mengelola resiko dalam bisnis sanga-sanga, ada risk management yang Babe terapkan secara sadar yang tidak ada di buku bisnis biasa, ada nggak?
1: Ada dong.
0: Apa tuh, Be?
1: Tiga bantal. Itu ya, lagi ilmunya.
0: Itu. The power of risk management-nya ya, Babe.
1: Tiga
0: jadi three pillows. Apa aja tuh, Be? Siapa tahu nih dia belum dengar.
1: Operasi, produksi, dan tabung.
0: Tabung. Gitu. Oke. Okay. Jadi Mas Reza, kalau Babe itu dalam berbisnis ketika mendapatkan sebuah profit dalam berbisnisnya itu selalu dikelola yang namanya three pillows. Tiga bantal. Jadi ada dana yang dilarikan 30% ke operasional, 30% ke produksi, 30% nabung. Nah, 10% nya untuk dana darurat. Yeah. Gitu. Tapi kok jauh banget ya di comparison-nya sama trader forex gitu.
1: Ya enggak apa-apa, sama aja.
0: Sama-sama enggak bisa diprediksi kata
1: ya,
0: dia.
1: Ya sama aja. Okay. Semua tidak bisa diprediksi. Ya kan yang namanya ekonomi itu yaitu tidak bisa diprediksi.
0: Betul, betul. Bang Reja ya. Ya mudah-mudahan bisnis sanga-sanganya lebih maju dibanding trader forexnya.
1: Okay.
0: Ya kalau bisa maju dua-duanya ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau nggak.
1: Cuman bahayanya trader forex sekarang itu, ini.
0: Benar-benar. Baru mau dibanding. Apa tuh, Bay?
1: Gak ada kakinya itu. US dollar tuh mana ada kakinya? Suka-suka Citra mau nyetak berapa aja?
0: Lebih resiko pastinya ya.
1: Lah iya, risikonya lebih tinggi.
0: Iya.
1: Yang terakhir kemarin kena Bitcoin kan?
0: Iya benar.
1: Naik toto.
0: Babe main enggak sih kripto-kripto
1: gitu? Bang, aku enggak ya? Pernah percaya itu.
0: Enggak pernah percaya. Even one single Bitcoin enggak
1: punya. Enggak pernah punya.
0: Oke. Okay.
1: Ngapain gitu.
0: Saham aja toh gitu.
1: Saham, ya? Saham okay. Itu pun hanya yang Q45 istilahnya.
0: Oke.
1: Okay. Yang memang betul-betul
0: prospektus lah pakainya.
1: Iya, iya. Betul-betul kuat lah. Nah, gitu.
0: Yang pasti bukan saham gorengan juga.
1: Iya, saya enggak mau seneng goreng-goreng. Kalau goreng-goreng ya ubi aja yang digoreng, ngapain saham digoreng?
0: Orang Babe bisa masak gorengan.
1: Betul gitu. Jadi gini loh. Apa namanya? Risk and opportunity.
0: Mm-mm.
1: Itu levelnya black swan namanya.
0: Oh iya.
1: Bisa datang kapan saja, bisa pergi juga kapan saja. Nggak ada ilmunya.
0: Tapi pernah nggak, Be? Tertarik gitu, kepancing?
1: Nggak pernah, nggak pernah. Makanya saya nggak suka judi.
0: Oh itu hitungan
1: judi ya? Iya, betul.
0: Oke.
1: Iya kan? Anda kan gambling sesuatu yang nggak jelas kan?
0: Oke.
1: Itu judi namanya.
0: Oke.
1: Nah bagi saya judi ini orang goblok aja, kurang kerjaan. Iya kan? Ya. Banyak yang pasti kok judi gitu loh.
0: Goblok. Oh,
1: iya, iya, ya goblok lah. Waktu dihabisin untuk hal yang gak bermutu kan.
0: Enak loh kalau denger dari mulut lo itu.
1: Iya kan ya, ya. Banyak saya kan tidak mau berjudi dan tidak suka. Walaupun ya, ya. Kemungkinan menang tuh saya tinggi.
0: Karena modalnya juga gede kan.
1: Enggak, bukan soal modal gede.
0: Apa tuh?
1: Insting saya tuh bagus gitu loh.
0: Iya, iya, benar. Karena memang diperlukan juga tuh instingnya.
1: Iya, saya tahu nggak mau gitu. Jadi saya tuh lebih tadi lebih apa ya, lebih percaya sama delalah itu. Tahu-tahu muncul ya aha moment itu.
0: Benar,
1: ya,
0: nggak diduga-duga.
1: Iya, diduga-duga.
0: Daripada gambling, ah, bisa nggak ya, bisa nggak ya, udah nunggu aja.
1: Iya, gitu. Nunggu aha moment gitu.
0: Apa-apa tadi, delalah.
1: Delalah bahasa delalah. Jawanya. Delalah. Okay. Itu delalah itu susah itu gitu. Saya pernah ada kejadian kecil tapi sangat memukul hati saya.
0: Apa tuh, Be?
1: Jadi saya mau pulang Klaten.
0: Oke.
1: Okay. Ongkos pulang Klaten itu pas untuk naik bis gitu ya.
0: Oke. Okay. Ngepas.
1: Ngepas banget okay. Gitu. Tapi goblok saya. Saya malah jajan bakso.
0: Ya kalau lapar gimana?
1: Lah iya. Begitu duit habis, matek lah kok. Gimana pulang ke Klaten duitnya udah habis buat jajan.
0: Itu gimana itu?
1: Nah, itu ilmu delalah tadi.
0: Ceritain dulu.
1: Iya. Itu kan di kampus Satya Wacana, kalau Anda ada kampus Satya Wacana, tengah itu ada lapangan bola, terus ya. Ada jalan. Mm-hmm. Terus baru pinggir-pinggirnya tuh kampus-kampusnya ya, mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Nah, saya tuh keliling itu, jalan itu.
0: Oke.
1: Okay. Gak tahu bagaimana. Pas ketujuh kali. Itu ada abu-abu ngeluntung-ngeluntung gitu loh.
0: Apa itu, Be?
1: Duit seribu.
0: Duit. Babe mau kijek kagak ketolong ya.
1: Duit seribu.
0: Ada aja.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Duit seribu tuh paling tinggi pada waktu itu.
0: Logam tak?
1: Bukan. Kertas lundungan. Yang abu-abu.
0: Lundungan tuh.
1: Lundungan. Udah lecek. 100% lecek.
0: Itu punya orang kali ya.
1: Ya gak tahu. Oh, iya, iya. Tapi kan saya ketujuh kali dan saya lewat jalan yang sama, masa baru yang ketujuh kali saya dapat yang uang luntung seribu itu.
0: Dilangkain dulu nggak tuh kalau nemu?
1: Enggak, saya tuh sambil nendang-nendang gitu loh, jalan sambil apa?
0: Iya iya.
1: Gini-gini
0: iya,
1: lah gitu.
0: Iya. Juggling kecil, iya. Oke. Okay. Duit nih.
1: Seribu per. Alhamdulillah.
0: Bisa pulang?
1: Bukan bisa pulang lagi.
0: Mau pulang
1: pertama kali, gue makan bakso lagi. Ya kan, makan bakso lagi karena tegang itu waktu ada puyang itu kan bikin perut lapar tuh.
0: Mikir deh tuh pulang gimana?
1: Ya, beli rokok sebungkus ya kan.
0: Samsu
1: bekel.
0: Iya.
1: Duduk di bis ya, duduknya di belakang kan bisa ngerokok kalau dulu zaman dulu sambil ngerokok sambil
0: lega
1: jalan.
0: Weh,
1: top itu. Itu perjalanan yang paling nikmat sebenarnya.
0: Kebayang.
1: Seperti itu gitu loh.
0: Iya. Ya paling kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak bisa benar, nggak bisa diprediksi. Kita juga nggak bisa ngarepin sesuatu bisa langsung depan mata.
1: Iya betul nggak.
0: Gitu kan.
1: Cuman ada belief gitu loh saya.
0: Iya.
1: Kayaknya saya mesti jalan ini gitu.
0: Iya.
1: Dikeliling keliling itu aja lapangan bola itu.
0: Beh, setuju nggak kalau misalnya Babe bilang kan Babe tadi sempet statement belief lah gitu kan.
1: Iya.
0: Sebuah
1: betul.
0: Keyakinan kita
1: betul,
0: aja ya.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi emang banyak orang yang bilang kalau kitanya yakin itu tuh akan bisa katanya.
1: Ya seperti yang pernah ditulis di buku apa yang terkenal itu.
0: Apa tuh?
1: The Secret.
0: Nah. Oke.
1: Okay. Iya kan? Itu base-nya on belief kan.
0: Oke. Okay. Yang penting percaya dulu nih,
1: ya,
0: yakin
1: percaya,
0: dulu nih.
1: Betul, okay, ya.
0: Okay.
1: Dan gak mengada-ada kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi itu masuk akal lah.
0: Mm-mm.
1: Kan udah gak bisa pulang gitu.
0: Ya itu udah buntu
1: ya,
0: lah.
1: Ya udah buntu kata. Hari Sabtu tuh biasanya anak-anak udah pulang ke kampung masing-masing.
0: Mm-mm.
1: Mau ngutang juga gak ada waktu gitu.
0: Udah injury time. Ngutang pun gak keburu.
1: Iya karena hari okay. Sabtu gitu.
0: Iya.
1: Selamat akhirnya.
0: Itu mah udah hopeless, udah combo tuh ya.
1: Combo.
0: Iya, udah enggak bisa pulang, ya. Lapar, minjem juga enggak bisa. Kompo. Amat ah.
1: Gitu loh, Mas.
0: Jadi
1: itu bukan sekali dua kali saya begitu tuh.
0: Intinya believe aja dulu.
1: Believe dulu.
0: Iya.
1: Ya kan. Kalau enggak believe ya kayaknya nih hidup saya ini isinya believe aja gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Dari seperceritaannya Babe, so far sejauh ini kalau misalnya emang udah ada dead endnya, buntu, gangnya udah nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa lari, ya udah lu yakin aja dulu.
1: Jangan gitu. Dulu. Gitu.
0: Iya.
1: Gak tahu bagaimana nanti di depan.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi selama itulah modal besar paling saya di kantong saya ini.
0: Iya.
1: Bukan kartu kredit, bukan account bank, tapi belief. Itu iya, modal bener. Saya di hidup.
0: Modal Babe jalanin hidup tuh. Yakin dulu, Bray.
1: Ya.
0: Udah, enggak usah ragu jalanin.
1: Tapi yang kedua harus diimbangi bahwa kita enggak boleh melakukan yang bertentangan dengan
0: agama,
1: agama moral dan juga, moral dan okay, kebaikan okay. Gitu. Nggak boleh
0: gile. Ilmu nih, ilmu kan nah. Ya Bang Reza ya trader forex, nah coba pikir-pikir deh, bertentangan nggak sama agama sama moral?
1: Bukan soal bertentangan ya, tapi gini loh, jangan agama tuh jangan yang syariatnya ya, tapi esensinya gitu loh. Agama tuh esensinya, bukan
0: pintu yang berbedanya ya.
1: Iya esensi, okay. Esensinya bahwa kita tidak boleh jahat sama orang ya. Mm-hmm. Ya tentu kita nggak boleh mukul orang atau bunuh orang kan gitu, yeah, otomatis. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tapi kita nggak boleh jahat dan kita harus jujur misalnya.
0: Betul.
1: Biasanya jangan begitu tuh, ya jatuh bangun sih, tapi endingnya tuh bagus aja gitu.
0: Indah ya?
1: Indah.
0: Iyalah, indah lah. 11 radio gimana nggak indah? Terus ada di apa? Amberg.
1: Bambruk.
0: Oh, Bambruk ya gitu.
1: Kastil, Ben.
0: Kastil tuh, men. Bukan kos-kosan tuh, coy. Itu ya berkata adalah sebuah buah manis dari kesabaran.
1: Iya, dari keyakinan, bahwa kita itu bisa punya rumah di luar negeri.
0: Luar negeri.
1: Karena sebelum mau beli di Bambruk tuh saya udah nyoba mau beli di Paris ya.
0: Oh, udah ada referensi ke sana tuh.
1: Udah mau nyoba okay beli di London. Terus akhirnya di Spain.
0: Kenapa akhirnya Belanda, Be?
1: Ya, delalah itu tadi. Saya enggak tahu gitu loh.
0: Benar-benar enggak ke planning nih.
1: Enggak ada planning.
0: Yaudahlah, Belanda,
1: ya, gitu. Jadi saya tuh bersama dengan 200 orang kutus-kutusian okay, pada okay waktu itu piknik ke Belanda.
0: Oh, ke nah, Bamberg ini.
1: Ke Amsterdam,
0: okay, Amsterdam.
1: Okay, cuman okay, saya okay males gitu karena tahu semua kan saya lama di Belanda.
0: Uh-huh.
1: Jadi saya suruh turunin aja di alun-alun namanya Rijksmuseum itu. Turunin situ aja. Ntar sore jemput ya saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya masuk ke gang-gang itu. Di situ ada gang-gang, ada makelar tulisannya.
0: Makelar.
1: Heeh.
0: Makelar, Be.
1: Namanya makelar di sana okay, tuh.
0: Okay, okay.
1: Perusahaan apa? Jual properti itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gambarnya bagus di depan. Saya bilang itu dijual. Oh ya dijual. Bisa dibeli. Oke, okay, bisa dibeli. Saya bisa bayar langsung saya dapat. Oh, nggak bisa seperti itu.
0: Padahal kalau langsung di tempat bisa dong kalau babe mah.
1: Enggak. Maksud saya kan saya nggak lama di Belanda.
0: Oh, okay.
1: Iya. Jadi nanti pindahkan ke Paris apa kemana ya, pada ya, waktu ya itu. Uh-huh. Ya saya pengennya bayar selesai, nggak bisa. Jadi harus ada evaluasi, harus
0: survei
1: dulu.
0: Okay, okay, okay.
1: Terus
0: harus jadi warga negara sana nggak sih Pak?
1: Nggak harus. Oh. Saya kan beli Bamberg itu sebagai turis.
0: Oh, oke. Okay. Tak kira kalau misal kita mau beli aset properti itu harus
1: nggak di Belanda itu bebas.
0: Sononya dulu.
1: No, nggak, okay. Nggak. Nah, okay. Terus apa yang terjadi ya? Oke, okay. Akhirnya bisa.
0: Bisa tuh ya. Mantap tuh BI checking.
1: Ya cuman enggak apa namanya, enggak langsung lah. Jadi yeah, saya yeah pulang dulu ke Indonesia, terus saya minta teman saya seakan-akan mewakili saya.
0: Okay.
1: Survei di sana semua beres-beres sudah gitu.
0: Okay. Tuh, Bang Reza mantap ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, jalanin dulu Bang Reza. Mm-hmm. Kalau misalnya risk management-nya Babe ya itu three pillow-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kalau udah mentok, tenang aja believe dulu kayak Babe believe tuh. Dulu. Walaupun udah ada tembok, temboknya roboh no. Bisa pulang
1: iya, kan? Diliatin roboh sendiri dia.
0: Padahal Babe udah mentok tuh. Mulut udah asem ya Be ya.
1: Kagak punya rokok gara-gara makan bakso.
0: Iya.
1: Semangkok udah gak bisa pulang, gak bisa ngerokok.
0: Mentok tuh akhirnya. Mentok.
1: Seribu perak. Waduh.
0: Mantep. Aha momennya. Back again gitu ya.
1: Betul.
0: Babe ada Nisa nih Be. Selamat malam, aku Nisa. Udah nge-review ratusan kafe di Jakarta dan sekitar. Oh, food blogger.
1: Yeah.
0: Penasaran sih sebenarnya sama Mangolango Cafe di Sanga-Sanga Office. Sini ke Cilandak. Yeah. Dia di Surabaya. Surabaya aja ya? Ada gak sih, Be?
1: Surabaya kita gak
0: belum punya. Ada?
1: Kita punyanya rumah di sana sama radio.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gak ada.
0: Radionya aja kalau misalnya mau di-review juga gak apa-apa gitu ya. Nah, tapi dia katanya mau ke Mangolango Cafe di Sanga-Sanga Office. Ke Jakarta.
1: Oke, okay, silakan. Dengan senang hati.
0: Babe, kalau saya mau review Mangolango dengan sudut pandang jujur, food vlogger, bukan endorsement berbayar, tapi yang murni hanas review. Babe terbuka nggak?
1: Dan terbuka apa satu lebar
0: hal dari Mangolango yang Babe yakin bisa
1: terbuka
0: membuat saya
1: terbuka lebar? Terutama kalau menu yang menurut saya itu adalah apa tadi bebek goreng.
0: Bebek
1: kita,
0: goreng.
1: Yang itu bumbunya memang saya develop dari Bali kan. Gitu.
0: Wih, mantap tuh. Ya, sini Mbak Nisa, Cilandak ya. KKO, gas Jakarta, boleh tuh hanas review ya.
1: Ya. terus naik ke atas siaran di radio kita.
0: Oh iya itu tuh. Wih, dapat free pass dari Babe langsung Surabaya, tapi tiket dia sendiri ya, Babe.
1: Dia sendiri. Saya kasih hadiah anu.
0: Apa?
1: Sangat-sangat travel size.
0: Tuh. Mayan lo 30 mili lo bisa tidur pulangnya ntar. Tapi emang bener sih, sangat-sangat tuh efek sampingnya tuh ngantuk, tidur pasti. Tuh, ya, itu, Pak. Okay.
1: Ya.
0: Itu ya aku sampai belief-nya di situ sih. Cie, kembali lagi belief. Ini enggak gimana-gimana ya, depan Babe enggak, ya, emang efeknya emang seperti itu, Foxian.
1: Saya juga udah tahu, testimoni itu jutaan udah.
0: Iya, ngantuk, tidur, pulas, ya. Seger lagi, ya itu mau banyak.
1: Itu gitu.
0: Lanjut dulu, Be. Ada Cantika. Selamat malam. Saya Cantika dari Medan, fresh graduate yang langsung mau memulai bisnis. Banyak yang bilang saya seharusnya coba kerja kantoran dulu untuk dapat pengalaman. Tapi saya langsung lompat. Babe, ada nggak pandangan Babe tentang dua jalur ini? Apakah pengalaman kerja kantoran itu benar-benar penting sebelum berbisnis? Atau ada yang lebih penting dari itu yang bisa didapat dari cara lain?
1: Menurut saya, pengalaman itu kan harus dirasakan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita nggak bisa sekolah pengalaman.
0: Betul,
1: pengalaman
0: betul.
1: Itu
0: nggak ada ininya ya, teorinya.
1: Nggak ada
0: ya.
1: Teorinya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita pengalaman di sebuah perusahaan besar, paling nggak wave-nya kita tahu. Gitu.
0: Oke, okay, ombaknya udah ngerti nih.
1: Ya. Setiap 2 detik naik apa setiap 2 detik turun
0: kan. Tenggelam. Apa
1: jadi, sekaligus mengasah kita nih kalau kerja sama orang bisa berhasil enggak?
0: Oh.
1: Itu menambah confident ya. Dan kalau kita kerja sama orang berhasil, kita ada confident, apalagi kalau kerjain perusahaanmu sendiri gitu loh.
0: Oke. Okay. Experience dulu nih number one berarti ya cantik
1: karena
0: ya.
1: Karena kembali lagi confident dulu.
0: Ya.
1: Kayak Inggris kemarin nggak confident, udah kacau.
0: Iya. Mental udah keganggu tuh.
1: Iya, udah mukul orang.
0: Iya, udah emosian.
1: Udah emosi.
0: Aduh.
1: Si Messi makin confident.
0: Iya.
1: 4-5 pemain dia lewatin, gila tuh.
0: Yakin
1: padahal dia nggak pernah gitu kan.
0: Iya.
1: Biasanya
0: plonga
1: maju mundur ya kan.
0: Kayak
1: gitu.
0: Males gerak. Bener,
1: nunduk lagi ya kan. Nggak pernah dia lihat ke atas, nunduk aja. Nanti ada bola baru disikat bergerak sama dia. Itu. Jadi menurut saya pengalaman itu the best thing untuk kita
0: belajar. Priceless lah, pokoknya cantik kan ya.
1: Jadi lebih baik. Apalagi baru fresh graduate ya.
0: Iya.
1: Kerja sambil juga luas pergaulan kan.
0: Koneksi juga.
1: Betul.
0: Ya. Be, setuju nggak Babe kalau misalnya sebenarnya ya dunia pekerjaan itu koneksi itu ada salah satu hal yang sangat penting dalam karir pekerjaan atau pekerjaan.
1: Saya orang stand alone.
0: Iya juga sih.
1: Iya juga. Jalan nanti koneksi dapat gitu loh kalau saya. Nggak cari koneksi dulu baru jalan, nggak. Kita jalan nanti akan ketemu koneksi gitu dan.
0: Berarti bukan sesuatu yang mutlak ya kalau sebuah itu
1: lihat tergantung. Tipenya.
0: Seperti.
1: Jadi kalau saya ini kan model-model James Bond gitu.
0: Indiana Jones.
1: Ya, kan? Ya orang yang memang
0: ke gua-gua sendirian ini
1: Bapak. Gua-gua sendirian gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu saya orang seperti itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya soliter banget gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau orang yang senang bergaul itu makin bagus lah itu sebagai sumber untuk nenek bisnis atau mengembangkan usaha.
0: Berarti kalau bisa dibilang tipe yang dimaksud ini kembali ke individunya kita juga ya, Pak ya?
1: Iya, ketahuan kan kalau orang yang senang menyendiri, nggak banyak teman. Kalau punya teman-teman yang useful aja ya,
0: nggak cuma yang bermanfaat aja.
1: Saya termasuk orang seperti itu.
0: Okay.
1: Ya nggak masalah saya tentang networking. Tapi kalau orang yang senang bergaul, senang hahihi, seneng ngopi bersama, itu bagus.
0: Oke. Karena dari ya koneksi atau pergaulan
1: itu
0: ya.
1: Siapa tahu dari situ kita
0: ada rezeki atau
1: ada
0: apa.
1: Ada rezeki atau ada opportunities.
0: Oke. Tuh Mbak Cantika.
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa ya enggak apa-apa, kerja-kerja aja dulu. Kalau emang mau bisnis ya sebenarnya kalau bisa paralel ya bisnis aja.
1: Anda enggak bisa mengemudi 2 kapal sekaligus.
0: Oh iya benar. Enggak bisa fokus dulu. Jadi gimana Be kalau Cantika nih? Kerja dulu aja kita saranin.
1: Kerja aja dulu.
0: Oke.
1: Dapat duit kan enak.
0: Iya sih, benar. Apalagi
1: temen.
0: Ini fresh graduate lagi.
1: Iya, fresh graduate. Terus dapat calon suami siapa tahu.
0: Mudah banget 24.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oh iya sih,
1: enggak ada. 24 sih enggak apa-apa.
0: Tapi kan puasin dulu.
1: Soal puas dan tidak puas itu gak ada batas itu. Ada yang udah 71 gak puas.
0: Kalau ketawa babe udah kayak lagi starter mesin tuh, berarti seru tuh.
1: Iya kan? Kalau soal puas mah gak ada ukuran gitu.
0: Iya benar. Nggak ada yang bisa tahu juga. Betul, tuh.
1: Ya kan orang bilang katanya rezeki, jodoh, sama mati itu hadiah Tuhan kan gitu. Oh. Ya.
0: Bonus-bonus.
1: Ya maksudnya Tuhan yang menentukan.
0: Iya sih, iya sih. Kita kan nggak bisa milih juga ya,
1: Pak. Betul. Kita sih pengennya yang bagus-bagus semua. Nah tapi untuk bagus ini harus ada step-step by step. Dan belum tentu bagus terus tuh bagus. Ya, benar, biasanya benar, harus setuju. Turun dulu baru naik.
0: Benar.
1: Ya, jadi apa ada
0: keseimbangannya juga
1: bukan,
0: ya.
1: Jadi Anda lihat orang loncat galah.
0: Oke, garit.
1: Jadi dia harus ada
0: pijakannya dulu.
1: Pijakan baru melenting ke atas.
0: Iya.
1: Karena loncat galah tuh kalau cuma di bawah 4 meter diketawain orang. Kita harus di atas 4 meter. Iya kan? Seperti iya. Itu. Jadi harus ada tumpuannya.
0: Oke. Gak ada tuh analoginya lagi tuh Mbak
1: iya,
0: Cantika.
1: Betul.
0: Kerja dulu Mbak Cantika.
1: Ya.
0: Fresh graduate 24 tahun. Nanti kalau udah dapet duit tripilow. Walaupun kerja kantoran tripilow aja udah. Iya, cobain aja.
1: Tripilow kalau dimulai dari bawah luar biasa.
0: Nggak mesti bisnis dulu baru tripilow. Enggak nah, ya Pak ya. Yang penting itu, ada pendapatan
1: ya, tripilow. Menurut saya semua orang harus pikirnya tripilow.
0: Yoi.
1: Dan saya mikir ya, pada waktu itu kalau misalnya saya kerja, waktu kerja dulu ya, saya tripilo atau saya beli saham, wih sekarang kaya raya saya gitu.
0: Oh, karena dulu mah belum kepikiran ya Pak?
1: Iya, gak kepikiran.
0: Oke. Benar. Itu pun salah satu pemikiran aku. Seandainya, bisa kembali 25 tahun yang lalu. Ya, tepan kan gak boleh disesalin ya Pak?
1: Buat pelajaran.
0: Betul. Jadikan pengalaman.
1: Iya, jadi betul. Karena masa lalu kita tidak bisa ulang.
0: Iya benar.
1: Masa depan kita tidak tahu, yang kita tahu adalah masa sekarang.
0: Is,
1: jadi lakukan masa sekarang sebaik-baiknya.
0: Tuh, Cantika. Ya. Ya buat kamu juga yang pengen WhatsAppan, yuk masih bisa di 0811-8121-3998 di Fox Radio Network, karena kita live berbarengan di Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda

0: karena Sanga-Sanga ini ya transformasi yang secara saat ini adalah founder kan dari Babeh ya.
1: Iya gitu. Betul. Jadi transformasi itu penting.
0: Ya.
1: Jadi kan saya baca sejarah-sejarah perusahaan besar atau negara besar ya kan. Nah seperti kisahnya Majapahit ya, kerajaan yang luar biasa besar.
0: Betul.
1: Tapi nggak move on dia, tetap berpikirnya
0: di situ aja.
1: Ya, gitu. Jadi dia tidak move on. Jadi dibanding dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, Indonesia ini gantinya tuh cepet banget gitu loh.
0: Ya, okay.
1: Dari Singosari jadi apa namanya, jadi kerajaan-kerajaan sampai muncul Majapahit dan akhirnya Majapahit juga hilang, terus muncul lagi kerajaan tapi udah jadi kecil-kecil dan hilang juga akhirnya gitu.
0: Okay.
1: Yang terakhir masih bisa kita ketahui kan cuman kerajaan Jogja Solo. Jogja Solo aja terbagi 4. Gitu. Jadi beda misalnya kerajaan-kerajaan itu biasanya umurnya cukup panjang.
0: Okay.
1: Ya kayak Inggris itu berapa abad itu?
0: Lumayan.
1: Keluarga ya? Ratu Inggris sampai Inggris. Ke atasnya ya. Walaupun segala macam problem, tapi dia tetap mempertahankan identiti kerajaannya itu loh.
0: Okay.
1: Kuat dan anak-anaknya atau cucu-cucunya juga masih punya kebanggaan terhadap apa yang sudah legacy yang sudah dibuat oleh orang tua mereka. Dan di sini legacy orang tua dihancurin sendiri.
0: Ya, harusnya mah dilestarikan gitu.
1: Kan. Jadi diteruskan. Sekarang kalau fondasi rumah udah ada, bikin rumah lagi kan gampang. Karena ya, fondasinya udah ada. Kalau kita harus bikin fondasi, ya, ya kalau bisa beli tanah. Kalau enggak, lu mau bikin fondasi di mana? Jadi orang tuh di sini Indonesia enggak tahu lu. Pokoknya semua pengen jadi Superman.
0: Betul.
1: Masa lalu itu adalah masa lalu. Dah, dia pengen bikin sendiri. Dan bikin sendiri baru itu bukan, apalagi di bisnis ya, susah banget.
0: Bukan hal yang mudah ya Pak.
1: Bukan
0: ya.
1: Hal mudah.
0: Ya, setuju.
1: Dan belum tentu berhasil.
0: Betul.
1: Ya kan. Perusahaan baru di Indonesia tuh perbandingannya 20-80. 20 yang sukses, 80 yang hilang.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Okay. Kalau kita lihat misalnya apa namanya, ya perusahaan-perusahaan lama, misalnya Jarum. Sampai sekarang kan walaupun bentuknya udah macam-macam, tapi kan ada karena fondasinya kuat. Dan keluarganya, anak cucunya, mereka tuh tetap bersinergi. Karena dia melihat yang besar, bukan melihat kelompok dia saja. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau memang tidak mampu, mereka lebih baik saya terima dividen aja gitu.
0: Oh iya. Sesimpel itu sebenarnya ya. Ya,
1: kalau kita nggak mampu, ngapain maksain untuk bisa bisnis, ya kan? Ya. Terus juga apa, misalnya Bakri, ya kan? Terus misalnya Mayora, grup orang tua, Wing. Coba Wing itu dulu cuma sabun colek, Mas.
0: Iya, betul. Betul. Setuju. Karena kompetitor di My Another Universe, Pak.
1: Iya, itu. Sabun colek.
0: Sabun colek tok dia.
1: Iya, coba bisa sebesar itu. Orang tua itu cuma anggur kolesom itu ya. Mabuk cara kampung gitu.
0: Iya, iya. Tapi survive.
1: Sampai sekarang kan
0: iya,
1: besar.
0: Iya.
1: Jadi, nah itu saya salut. Tapi menurut saya ini adalah karena di generasi bawahnya menghargai orang tua.
0: Oke, okay. Respect to the elder.
1: Ya, iya. Nah di Chinese yang kuno itu hormat terhadap orang tua itu tertinggi.
0: Oke, okay, itu ya, adab tertingginya tuh ya.
1: Konghucu itu okay. Pokoknya orang tua itu tertinggi. Jadi kalau Anda berdosa dengan orang tua ya wis
0: wassalam itu
1: wassalam bye love wassalam pure laut
0: itu darunya mermuknya tuh udah nggak kekira tuh.
1: Ya kan gitu. Nah kita ini sering lawan orang tua.
0: Nah
1: gitu.
0: Iya. Ya kan walaupun orang tua ada kekeliruan tetap tuh nggak usah dilawan ya Pak ya sebenarnya.
1: Orang tua tuh tidak pernah keliru, Mas.
0: Semisal.
1: Iya pasti mencintai kamu kan, nggak mungkin membiarkan kamu.
0: Pasti.
1: Iya
0: anak
1: pasti.
0: Anak
1: pasti dong.
0: Iya.
1: Mana ada orang tua menyanyiakan anaknya, iya kan?
0: Kalau anak kekeliruan ke orang tua mungkin.
1: Betul.
0: Oke.
1: Orang tua kalaupun marah tuh karena melihat sayang. Anak, karena sayang bukan karena benci. Dan anak ini biasanya kalau dimarahin kayaknya lu kok marah-marahin gua kan.
0: Malah gak terima.
1: Gen Z. Lu baby boomer lo.

0: ngomong apa sih baby boomer ini?
1: Baby boomer ngerti apa ya kan gitu. Nah akhirnya apa yang di apa sudah dibuat orang tua dihancurin sendiri kan?
0: Iya.
1: Dan dia belum tentu bisa membangun gitu.
0: Iya.
1: Membangun hal baru atau brand baru lah itu nggak gampang loh.
0: Susah, betul. Setuju pak.
1: Betul kan?
0: Banget. Baru 3 hari lalu nih. Banget.
1: Ya kan apa mempertahankan, apa ingin mengembangkan.
0: Bertahan aja kompetitor banyak.
1: Wah, itu loh. Luar biasa itu.
0: Ombaknya ya. Juga banyak loh.
1: Iya.
0: Iya, setuju.
1: Karena ya itu tadi.
0: Apalagi bangun baru.
1: Betul.
0: Bisa anyut yang betul. Ada kalau enggak bisa bertahan.
1: Iya. Ini yang terjadi juga di Philips.
0: Oh, pada saat itu.
1: Iya. 100 tahun kan ambruk mereka.
0: Iya sih, benar.
1: Udah 100 tahun. Uh-uh. Jadi ya, untuk mempertahankan sampai lebih lama lagi itu membutuhkan apa? Dedikasi,
0: dedikasi
1: ya, betul, keluarga betul. Ya. Semuanya untuk mempertahankan legasinya orang tuanya.
0: Iya.
1: Dan bikin legacy itu enggak gampang.
0: Betul. Banyak itu rintangan itu.
1: Iya. Susah. Anda punya produk sebagus apapun, kalau Anda tidak bisa manage atau apa namanya mempertahankan brand misalnya, udah dilupain orang.
0: Okay.
1: Ya, apa yang terkenal dan hilang tuh banyak lah.
0: Kayak ini pak, apa handphone ya kan, brand yang dulunya tuh masih monofoni kayak Nokia segala macam itu kan dia sempat drop banget kan, karena ada pergeseran dari Android segala macam.
1: Iya, tapi menurut saya tuh masalahnya dia tuh udah tahu loh.
0: Iya.
1: Cuman nekat aja. Iya. Itu kan persoalannya cuman apa namanya antara budget sama apa namanya apa istilahnya ini apa namanya ini
0: touchscreen.
1: Ya. Gitu.
0: Adaptifnya aja.
1: Iya, adaptifnya. Iya. Nah, sedangkan si Steve Jobs itu dapat sunscreen tuh apa touchscreen itu gara-gara main ke Xerox.
0: Main ke Xerox, oke. Okay. Ideasnya munculnya di situ ya.
1: Nah di situ dia bisa ketemu mouse. Kan dulu nggak ada mouse.
0: Iya sih.
1: Dari dudeder itu kan dulu coba. Iya,
0: yang gede banget tuh kalau nggak salah dulu di film itu ada tuh.
1: Enggak, mesti pakai software kan. Biasanya dir ini titik dua.
0: Oh iya.
1: Abis itu keluar mouse dengan apa gambar.
0: Gambar betul.
1: Ya abis
0: betul.
1: Itu Steve Jobs. Kenapa nggak touchscreen gitu?
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan lucu ya, komputernya aja nggak touchscreen kan?
0: Mm-mm.
1: Tapi handphonenya touchscreen. Kenapa komputernya nggak touchscreen gitu? Gitu kan sampai sekarang kan nggak ada
0: komputer. Belum terpecahkan. Iya. Masih nah, sudah ditanya tanya tuh pak, betul.
1: Iya. Jadi ya ini dia. Dan Steve Jobs tuh bukan penemunya. Jadi ada orang ada 2-3 perusahaan touchscreen dikasih duit yuk diadu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya yang menang yang bisa ke atas, ke bawah, kiri, ke kanan. Yang ke atas doang enggak jadi, yang ke kanan doang enggak bisa, dan akhirnya dipilih yang kayak turut. Jadilah touchscreen, jadilah iPhone.
0: Oke. Okay. Ya itu pun berdasarkan proses juga pasti.
1: Betul, iya. Kayak Steve Jobs, ya memang dia enggak percaya sama anaknya ya. Ya udahlah anaknya cuma dapat saham aja. Dia percaya sama pegawainya yang di makanya Tim Cook dinaikkan gitu. Dan sekarang ganti siapa lagi? Orang internal saja.
0: Trusted people
1: ya, ya, karena anaknya kebetulan Steve Jobs ini agak ruwet kan.
0: Agak ruwet ya lagi.
1: Istrinya siapa?
0: Iya agak ruwet.
1: Iya. Jadi contoh juga kota-kota Indonesia. Kalau Anda lihat gambar-gambar lama, Jakarta tuh teratur banget loh. Kiri kanan ada pohon, ini jalan.
0: Tata letaknya
1: ya, bagus. Sekarang ruwet ya. Karena selalu wah bangunan Belanda jelek, hancurin aja.
0: Iya benar.
1: Iya. Kayak sekarang kota tua kan nggak pernah beres kan. Padahal ada yang punya pasti itu kan. Cuman orangnya tidak punya semangat untuk beresin kota tua. Lebih baik beli di BSD misalnya gitu. Seperti itu. Jadi kita ini tidak terlalu menghargai sejarah.
0: Padahal
1: sejarah itu adalah pondasi untuk kita ke depan.
0: Ke depan, setuju. Jadi ya legacy itu hal yang sebenarnya ya nggak ada, nggak bisa diukur juga ya pak ya.
1: Jadi kalau ngopeni kan lebih murah daripada bikin baru.
0: Iya benar. Setuju. Gitu, gitu. Toksian ya. Mikir loh, setiap kalau babe udah bercerita ini pasti kita mikir. Oh gitu ya. Oh.
1: Ya.
0: Makanya ilmunya banyak, Foxian.
1: Ya, gitu. Karena umurnya juga sudah banyak.
0: Jiwanya masih, weh, rokes bro.
1: Gitu. Kemarin aku ketemu itu ada rektor ya, mm-mm, yang mau akuisisi sekolahan saya. Mm-mm. Rocker juga ternyata waktu muda.
0: Oke. Okay. Gitu. Basicnya dulunya tuh ada seorang rocker juga.
1: Iya,
0: okay,
1: gitu.
0: Jadi gimana deh ketemu seorang rocker di
1: iya, masa? Semangatnya tinggi. Ya seperti itu Om Jok kan. Om Jok. Om Jokowi ini kan rocker juga dia. Makanya iya, dia dia
0: chopper aja dia.
1: Iya, betul. Dia dulu Metallica banget itu.
0: Sefrekuensi tuh.
1: Kalau saya nggak suka Metallica sih.
0: Ya pokoknya jiwanya jiwa ya, rocker.
1: Jiwa rocker itu memang apa ya? Kita ingin berprestasi terutama. Ya. Dan kita berani menghadapi risiko itu.
0: Oke. Ditahan dulu Pak.
1: Okay.
0: Ya buat kamu semua Foxian yang pengen ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya lagi tadi, Cantika juga kamu udah disaranin sama Bapak ya untuk kamu kerja dulu, gak apa-apa gitu ya. Di 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi cerita kamu, karena kita masih ada kurang lebih setengah jam lagi di Maribung Rabut Kembali Radio Nusa Ngasa Ngasih Gak Ada Lawan.

0: sangat-sangat klasik.
1: Sangat-sangat klasik.
0: Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir. Di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Fox Radio Jakarta. Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan.
8: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radio Sangat-Sangat Singa ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto dan kebersamaan kita kurang lebih 15 menit lagi.
1: Oke.
0: Oke, apa nih, Be? Closing.
1: Enggak dong,
0: masih jauh.
1: Ya, masih jauh.
0: Ya. Nah, ini kalau kata ada WhatsApp dari Mas Wayan.
1: Iya, gimana?
0: Babe, kalau misalnya pulang ke Bali, bisa dikabarin dong ke saya. Siapa tahu saya bisa silaturahmi, katanya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Siap. Nanti gitu. Kalau sampai di Bali, saya kasih tahu.
0: Agustus.
1: Ya.
0: Tahu banget gue agenda.
1: Iya, memang.
0: Oh, Agustus kan, Pak?
1: Iya, karena ya. Kita nanti mampir ke Semarang.
0: Uh-uh.
1: Karena Mbak Pingkan apa wisuda.
0: Oh, graduation. Ya, graduation. Wey, congratulations loh, Mbak ya, Pingkan.
1: Nah, terus juga kita ada urusan sekolahan ya. Mudah-mudahan juga kita kan mau diakuisisi. Saya terima kasih sekali diakuisisi.
0: Oh, yang itu ya,
1: ya
0: Bapak itu.
1: Sekolah
0: ya,
1: saya mau diakuisisi dan saya oke banget karena saya udah pusing ngurusin sekolahan itu. Sudah keluar duit 400 juta setiap bulan, isinya konflik melulu
0: gitu. Di mana sih, Pak?
1: Di Salatiga.
0: Oh, Salatiga. Nah,
1: ya, dia ya, ada ya. Sebuah universitas Semarang yang mengakuisisi.
0: Oke.
1: Okay. Nggak taunya setelah saya ngobrol ya, jadi kepala jurusan yang urusan informatika itu sekelas sama saya dulu waktu kuliah di Satya Wacana gitu.
0: Oh, satu angkatan tah?
1: Ya, satu angkatan.
0: Tapi Bapak nggak waktu itu?
1: Saya nggak sih dia.
0: Okay.
1: Cuman kan habis itu karirnya kan sendiri-sendiri jadi saya. Nah, kemarin dia ngomong ini dulu dekan di Fakultas Informatikanya Yuli. Nah, oh Yuli mana? Ya, oh
0: wih, kenal.
1: Nah, gitu. Jadi ya, dari ya, ya, sama-sama ya. Dari Satya Wacana satu angkatan sama saya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini dia mau mengakuisisi karena saya udah capek.
0: Oh si Bapak Yuli ini ya?
1: Enggak, udah meninggal dia ternyata.
0: Oh, oke.
1: Meninggal tahun lalu. Jadi enggak artinya apa ya? Ternyata ada hubungan adalah
0: okay.
1: Psikologis ya.
0: Oke.
1: Okay. Sesama alumni gitu. Terus jadi bagi saya anak ini rektornya bagus, masih muda dan harapan saya fasilitas yang sebagus yang saya sudah buat ini bisa
0: terus berjalan ya Pak.
1: Dia berjalan. Iya, karena iya. Saya udah bikin ruang kelas yang bagus, alat-alat yang bagus. Kalau itu sekedar dijual dapat uang saya itu enggak setuju. Nah, ini kalau ini diakuisisi kan dikembangkan.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini hitungannya akuisisi itu enggak dibeli gitu ya, Pak?
1: Atau dibeli.
0: Oh, tetap dibeli. Oke. Okay. Tak kira dihibahkan dan dilanjutkan gitu.
1: Enggak. Okay. Enggak ada hibah nih, masih pakai duit lah.
0: Oh, iya, oke. Okay. Oke, okay, baik.
1: Sebetulnya disewa secara prinsip.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, nah kita nggak tahu nanti kan dia nyewa 5 tahunnya.
0: Ah.
1: Tapi yang jelas urusan dedek bengeknya kan dia.
0: Secara jadi operasional
1: saya,
0: ya.
1: Saya udah iya. Lepas lah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Karena cuman dengar konflik, dengar salah urus itu kesel kan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Capek lah ya.
1: Capek iya, dan iya, cukup lama dari tahun 2020 tuh gitu.
0: Oh, 6 tahun dong
1: iya,
0: ya problematiknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, sekarang diambil sama saya rasa dia juga cukup bagus. Karena dia bukan enggak kecil loh universitas dia. Dengan apa 15.000 mahasiswa kan luar biasa.
0: 15.000. Oke. Okay. Berarti kalau diakuisisi sama beliau ini nanti yang 15.000-nya itu menempati tempatnya Bapak nanti ya.
1: Enggak dong, dia bikin gedung baru.
0: Oh,
1: ini kan dia yang 15.000 itu ada kampus sendiri.
0: Okay.
1: Nah, ini kayak pengembangan kampus dia.
0: Oke, okay. Gitu. Misalnya let's say ya Pak ya, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Misalnya oh ini mau buat jurusan ini di sini gitu ya, khusus untuk tempat
1: jurusan yang kita buat kan sudah bagus juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay. Jadi jurusannya cukup bagus. Jadi bisnis digital, multimedia digital terus sama cyber.
0: Jadi cyber Pak.
1: Cyber.
0: Mantap.
1: Nah, kalau itu misalnya cuman dibeli alat iya gitu. Nah, saya itu merasa sayang.
0: Agak kurang
1: iya,
0: ya
1: karena semahal-mahalnya alat kalau dijual jadi barang rongsokan kan.
0: Iya betul.
1: Nah, ini kalau diteruskan kan saya seneng gitu.
0: Okay. Tetap dilestarikan
1: ya,
0: gitu. Jadi enggak sia-sia juga ya Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi apa yang saya sudah bangun itu diteruskan. Nah, saya sebetulnya nawarin sama tanahnya, cuman dia bilang mahal banget tuh tanah. Itu tanah di tempat yang sangat strategis, Pak.
0: Strategisnya dari
1: ya, mana, Pak? Di jalan utama, di pinggir jalan utama Salatiga, okay. Namanya Jalan Diponegoro. Dan di situ tanah yang segede yang saya punya itu udah nggak ada gitu loh, yang jual. Kecuali berarti, instansi pemerintah.
0: Oh, berarti kalau misalnya orang lewat situ tuh ini udah keliat banget lah ya,
1: karena banget,
0: strategis
1: ya.
0: Posisinya strategis, nih. Ya. Wah, oh, iya bisa jadi nilai jual tuh, Pak.
1: Ya, betul. Iya, cuman saya nggak mikir kalau dia mau nerusin, terus mungkin kita nantinya kerjasama juga saya nggak masalah.
0: Nggak masalah ya.
1: Iya.
0: Masih open discuss lah pokoknya ya, untuk yang
1: kan
0: lebih baik.
1: Masih. Yang penting 5 tahun ini ke gimana?
0: Oke, menarik.
1: Dan saya juga maunya dibayar di depan dong.
0: Bro, business is business, bro.
1: Enggak. Oh, harganya juga masuk akal, nggak mahal-mahal sih. Gitu.
0: Tapi dia oke nggak dengan offer?
1: Oh, udah oke. Okay.
0: Udah
1: kemarin
0: okay,
1: makanya datang ke sini kan.
0: Oh, yang di foto itu tah?
1: Iya, yang rame-rame itu.
0: Ya, dari looks oke sih.
1: Iya,
0: dari merepresent banget gitu.
1: Iya,
0: yang Babe posting itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke juga tuh.
1: Iya.
0: Mantap. Ya mudah-mudahan lah yang ditinggalkan Babe, ya tadi kita sudah berbicara masalah legacy juga. Apapun yang Babe lakukan, yang Babe sudah buat, mudah-mudahan itu bisa bawa berkat juga buat semua orang.
1: Betul, diteruskan sama orang-orang yang mengerti,
0: yang piawai
1: dan,
0: juga
1: dan juga jangan cuman ribut aja. Saya itu orang yang gak suka rapat sebetulnya.
0: Gak suka rapat?
1: Gak, sama sekali gak suka rapat.
0: Oke.
1: Jadi makanya dulu agak kesel tuh orang-orang manajemen. Saya kan nanya, mau rapat tuh mau nyapa?
0: Mau ngapain?
1: Begini, oke, jawabnya ini, tetek, udah selesai.
0: Oke.
1: No discussion.
0: Yang penting ada problem, kasih
1: ya,
0: problem solving.
1: Iya, saya selesaikan gitu. Okay. Mentakmu ini, oke, ini, tak kasih solusinya, selesai. Males rapat.
0: Buat apa rapat kalau nggak ada solusinya ya Pak?
1: Bukan itu, lo wong udah tahu solusinya kok masa dirapatin, ngapain lagi?
0: kayak something yang wasting something aja Pak.
1: Iya, dan saya ini bukannya saya sok pinter ya. Jadi apapun tuh saya sudah tahu bahwa ini penyelesaiannya begini.
0: Oke. Sebenarnya mah solusinya mah udah ketebak, udah kebaca.
1: Udah.
0: Gitu. Jadi ngapain sih repot-repot?
1: Iya
0: gitu
1: kan, betul. Kayak kamu radio, kamu nggak ada nih kan gunjang-ganjing, kamu tahu nggak?
0: Nggak lagi.
1: Waduh.
0: Emang iya Pak, iya maaf Pak. Maaf ya, kasihan.
1: Itu ketawa itu. Itu dua orang situ tuh.
0: Ya, abangku maaf ya. Bang Tono, Bang Jos.
1: Itu gila itu.
0: Aduh, hampura.
1: Iya. Sampai saya tegang itu. Ya, solusinya gampang. Ternyata itu yang apa kodeknya nggak usah dipakai, kita pakai langsung punyanya suara, jadi dia langsung di sana. Jadi hubungan ini ke apa namanya, ke pemancar.
0: Ya,
1: gitu. Tapi memang pemancarnya udah nggak bagus, jadi saya lagi usaha untuk cari pemancar yang bagus. Gitu.
0: Beh,
1: seru itu waktu itu.
0: Mantep ini.
1: Ya. Gimana?
0: 5 menit terakhir sebelum kita closing ada satu pertanyaan.
1: Oke, silakan.
0: Sebentar, ini pertanyaannya dari aduh keselok. Ada Mbak Ratih, Beh. Sebelum kita closing. Selamat malam, Mbak Beh. Selamat malam, Mas Rino. Aku Ratih dari Jogja. Kebetulan aku sebagai desainer produk pernah terlibat dalam proses rebrand beberapa brand lokal.
1: Yep.
0: Satu hal yang menarik tentang Sanga-Sanga, brandingnya sangat konsisten dan tidak pernah terlihat mencoba terlalu keras. Babe, siapa atau proses apa yang menjaga konsistensi visual dan identiti Sanga-Sanga dari dulu sampai sekarang? Dan apakah pernah ada perdebatan besar soal arah visual yang hampir mengubah segalanya?
1: Tidak, karena orangnya cuma satu.
0: Babe tok. Iya, Mbak Ratih ya.
1: Jadi mau berubah ya suka-suka saya.
0: Iya, iya, iya. Bukan masalah besar kayaknya.
1: Iya, enggak masalah besar. Karena saya senang berubah juga.
0: Oke.
1: Saya senang create baru. Jadi ya saya alami aja saya buat. Makanya pas simbol Sanga-Sanga itu sendiri kan sebetulnya sangat artistik ya kan.
0: Iya.
1: Dibanding misalnya yang kutus-kutus dulu kan, huruf Latin itu kan. Enggak ada indahnya sama sekali.
0: Oke. Berarti kalau kata si Mbak Ratih ini, perdebatan visual mah enggak, yang hampir mengubah segalanya ya bukan sebuah masalah, karena memang ya dari Babe.
1: Iya, karena mereka tim kan.
0: Iya, konseptornya dari Babe.
1: Betul, jadi tim. Nah, tim ini punya nyuruh ya, untuk bikin kan. Ya sebenarnya berdebat dong. dan selalu orang masih menunjukkan bahwa ini desain gue yang paling bagus kan gitu.
0: Oke, okay, benar.
1: Kalau di sini kan nggak ada, gue sendirian.
0: Gue demen banget ya. Harus lihat visual Babe tadi ngomong.
1: Gue sendirian, bikin. Nah ini, tetap oke. Okay.
0: Gas.
1: Jalan gas. Ya, ya, ya. Gitu.
0: Oh contohnya yang kemarin tuh lagu yang AI,
1: ya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Betul tuh Mbak Rati. Hmm. Jadi ada satu AI yang benar-benar ini untuk spesial persembahan anniversary-nya sangat-sangat yang kedua. Nah itu ternyata semuanya itu ya kembali lagi as konseptor sama eksekutornya juga. Ya, nggak ada perdebatan karena gak memang ada. Dari keputusan tunggal Babe ya, gitu.
1: Dan saya selalu orang yang tidak terlalu seneng itu berapa berbeda pendapat terus berlarut-larut paling saya nggak suka.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu tuh straight to the point, mamang-mamang selesai okay. Gitu lah.
0: Tapi pada basicnya adalah Babe juga open discuss sebenarnya.
1: Oh iya, saya terbuka. Tapi saya tidak mau kita tuh
0: bertele-tele. Setuju.
1: Dan perbedaan antara desain satu dengan desain dua tuh suka-suka. Oh, bermutu gitu loh.
0: Oke. Gitu ya. Walaupun tetap eksekutor, konseptor, terus juga decision maker tunggal dan lain-lain, Babe juga tetap membuka nih.
1: Iya, saya tidak terus merasa diri yang paling benar.
0: Ya.
1: Kalau ada sesuatu yang positif ya saya terima lah.
0: Gitu. Tuh, gitu ya berarti ya.
1: Jadi jangan dipersulit hal-hal yang tidak sulit itu tadi.
0: Quote-nya Babe tuh malam hari ini. Jangan mempersulit
1: hal-hal yang tidak sulit.
0: Tuh. Ya, ada aja kalau setiap siaran quotes itu mantep-mantep
1: cuy. Jadi karena semua tadi
0: ya.
1: Bukan hanya soal satu itu. Jadi konsistensi bersama untuk memperjuangkan sebuah transformasi itu.
0: Wih, mantep.
1: Ya, jadi harus bersama-sama kan.
0: That's why itu hari ini tetap berdiri tegak Mbak Rati kita.
1: Ya, ya kan kita kena goncang di kutus-kutus,
0: ya.
1: Malah produk kita jadi lebih banyak.
0: Yes.
1: Dan ternyata produk kita juga nggak kalah gitu loh.
0: Malah dapat super brand.
1: Ya dapat super brand gitu. Ya kan seperti Gatalin kan hit di PRJ.
0: Iya. Bener tuh informasinya tuh produk hero tuh dia sekarang
1: hero,
0: si Gatalin
1: ya.
0: Itu.
1: Sampai harus di apa? Dijog lah istilahnya, dikasih baru karena habis sudah gitu. Luar biasa kan.
0: Harus ditambah tuh stoknya di sana.
1: Betul,
0: keren. Gitu. Ya, Mbak Rati ya.
1: Ya, jadi itu jangan mempersulit persoalan yang tidak sulit.
0: Jangan mempersulit hal-hal yang tidak sulit, Foxy ya. Keren. Babe, thank you.
1: Oke,
0: kita udah ngobrol-ngobrol nih 3 jam seperti biasa di Mari Bungkus kembali.
1: Salam buat semuanya yang sekarang mendengarkan. See you tomorrow.
0: Asik. Foxian Sangasian, kita ketemu lagi besok ya.
1: Yeah.
0: Dan pastinya cuma di radionya Sangat-sangat Sing Ada Lawan. Sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus.
1: Sangat-sangat Sing Ada Lawan.

tenangkan batin, tenangkan hati. Sucikan batin, sucikan hati. Bersama Kajian Hati, Fox Radio, Feel Good.

0: Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Hadis riwayat Abu Daud 4231.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari. Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini banyak
0: banyak apa om?
1: Apa namanya, banyak orang-orang yang lagi berkegiatan karena mungkin dapetin suasana baru ya, kayak padels,
0: terus yang
1: jumba.
0: Gitu.
1: Saya mau bonfit mau nyoba bonfit. Mau bonfit enak. Sama istrinya Ricky 5 minute.
0: Oh iya.
1: Sama Ibu Fitri.
0: Tag yeah. Gitu. Kalau aku sih ya, ngomongin tentang kegiatan dari liburan atau wisata apa gitu ya, wisata yang sampai sekarang pengen banget lihat atau datengin ini loh, yang
1: wisata lumba-lumba ya.
0: Tak ya kayaknya itu sih.
1: Ada
0: anak-anak.
1: Dulu terakhir aku pernah lihat itu di Batu Nunggal, Jo.
2: Oh iya gitu.
0: Dulu aku di Lodaya zaman SD, Om.
1: Oh di Lodaya di Oh iya di lapangan sepak bola Lodaya ya.
0: Iya, dulu di situ.
1: Terus di Batu Nunggal, terus di mana lagi, banyak lah, lumba-lumba kan.
0: Kalau aku ini loh yang apa, penerbangan lampion di Borobudur.
2: Oh, kemarin.
0: Kemarin Waisak.
1: Dieng apa, di mana? Dieng ya?
0: Di Borobudur. Itu pas Waisak ya itu ya.
1: Iya, ya.
0: Itu tuh kata orang ya yang udah nonton, itu katanya harus cobain nonton itu, maksudnya lihat itu sekali seumur hidup mah harus, katanya gitu. Aku penasaran banget, pengen.
1: Ya tinggal pergi. Bagus. Ya tinggal pergi, atuh gampang, tinggal cari donatur kan gampang atuh.
2: Nunggu Waisak tahun depan lah.
1: Kenapa?
2: Iya, nunggu Waisak tahun depan.
1: Enggak usah nunggu Waisak atuh.
2: Ya kan itu momennya itu.
1: Oh, emang gak bisa ada momen-momen tertentu, mungkin enggak cuma di Waisak doang gitu, ada gitu di momen apa gitu.
0: Enggak, cuman pas Waisak doang.
2: Sebanyak itu tuh Waisak.
1: Berarti tahun depan dong.
0: Iya, makanya ya
1: ada waktu lah, ada waktu lah,
0: mesti
1: ngumpulin apa namanya, keberanian untuk bisa menjadi salah satu penerima donasi ya. Gitu. Kita buka aja di aplikasi
0: bisa-bisa.com. Aku itu kalau misalnya ngomongin apa, kegiatan dari liburan atau wisata apa
1: ya?
0: Kalau om apa?
1: Kalau off road kan udah ya, ada beberapa kali lah kayak wisata off road gitu kan. Terus juga kalau kegiatan liburan, kalau ke pantai ya pernah gitu, bukan sering tapi pernah ngalamin gitu loh.
0: Yeah.
1: Terus pakai trail ke dulu di Bromo.
0: Oh.
1: Itu pernah gitu. Yang sampai sekarang mau banget apa ya? Belum pernah kepikirin sih, pengen. Tak, aku pengen
0: pijat ya, misalnya.
1: Pijat di Bromo ya? Pijat di Bromo ya?
2: Bisa.
1: Pijat di Bromo
0: bisa.
1: Ya?
0: Karena kalau orang kayak ke Bangkok aja kan nyobain.
2: Bener.
0: Apa ya ke Bangkok pijatannya.
1: Wisata pijat ya,
0: Iya. Ada om itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Wah, saya harus ngajak Didan kalau gitu.
0: Jangan ya, ajak dia dong.
1: Lah kan dia juga Didan mah gimana, bestie banget
0: dong.
1: Gitu.
0: Iya. Kita enggak jadi, kita kan pengen ke Bali bareng-bareng. Belum jadi ya, aja nih.
1: Belum jadi, siarannya udah dikurangin.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam

0: PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Pangan mah udah itu di KPAD ada lapangan.
1: Lapangan pedal di KPAD.
0: Nih anak-anak nih, teman Fox nih, karena mungkin baru wacana gitu. Jadi salah satu member dari kita di Danme Fitra Sakti ini baru sombong, dia baru beli raket padel baru.
2: Oh iya. Yeah.
0: Gitu.
3: Sama sepatu
0: baru. Sepatu mah dia banyak atuh dah. Sepatu
3: oh, iya.
0: Padel tuh sama dengan sepatu tenis sama dah.
3: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya yeah. Gitu kan yang flat gitu sama. Kan badminton sama di mana-mana dong. Badminton yeah.
3: Di mana-mana.
0: Tapi gini, ngomongin tentang masalah sesuatu hal yang bisa bikin jadi seneng, mm-hmm. Itu biasa kita berapi-api dan berkeinginan untuk bisa punya kegiatan dari liburan atau wisata apa. Kalau aku mah itu apa namanya nggak kepikir gitu untuk mm-hmm. Kemana ya, paling dah pantai, gunung kan gitu-gitu melulu ya.
3: Yeah.
0: Gunung juga kan berbagai macam ukuran ya.
3: Nah, kan lebih suka ke gunung katanya dibanding pantai. Kalau saya kan pantai.
0: Juga beda loh. Cara mendakinya beda. Ada yang pakai dua tangan.
2: Oh, merangkak gitu.
3: Gimana merangkak? Aku tuh gimana naik gunung
0: dua tangan? Atau mungkin cuma dua jari doang. Itu kadang-kadang kalau aku gitu sih, aku sih cuma pengen sepedahan ke gunung
3: Oh gitu, ya, dua tangan.
0: Iya, sepedahan pakai dua tangan, gak mungkin lepas tangan itu.
3: Iya kan.
0: Kayak apa, cross country.
1: Cross country atau apa ya namanya Jo?
2: Downhill.
3: Oh.
0: Tapi memang butuh
2: kekuatan ya, kekuatan betul, juga kekuatan.
3: Gitu Om Aung tuh pengen ini ya ke gunung, naik sepeda. Terus yang naik sepedanya tuh yang di atas tali gitu ya. Gak suai sirkus atau
0: apa? Eta mah gak suai itu di wahana wisata di Lembang banyak nih.
3: Aduk itu, Om duk itu weh. Aduh di dago etan lagi nih.
0: Ya, dago apa sih namanya?
3: Terus abis itu di foto.
0: Dream park.
3: Gitu. Foto dengan tangan dua. Nah, guys bapak-bapak.
0: Terus kalau enggak, lamun tuh kurang naik karpet terbang gitu. Ya itu sih aku mah nggak terlalu banyak. Kalau Disa kan tadi pengen ke mana, ke
3: itu wisata itu bukan wisata ya, itu yang Waisak
0: apa namanya si balon
3: pelepasan lampion.
0: Jojo apa lampion.
2: Aku mah pengen ke Eropa Utara.
3: Ah, emang ada
2: Skandinavia.
3: Apa? Skandinavia. Oh,
2: lihat itu aurora.
0: Oh,
3: aurora.
0: Di sini juga ada aurora.
2: Aurora apa?
0: Salon. Aurora salon aja, jauh-jauh ke Eropa. Emang apa sih? Emang
2: itu bagus gimana? Om. Apa langit-langitnya yang ada kayak awan nari gitu. Pokoknya indah lah pokoknya.
0: Itu teh di Skandinavia.
2: Iya, cuman di Eropa Utara itu.
0: Oh, nggak ada lagi di Eropa-Eropa lain.
2: Nggak ada.
0: Yang di Otista mungkin toko Eropa.
3: Keren deh. Awannya goyang-goyang terus disawer enggak tadi?
0: Aku mah pengen ke ini, ke Jatim Park.
3: Jatim Park.
0: Dimana?
3: Oh iya Jatim Park. Aku udah mau ngapain ya? Om Aung ke Jatim Park?
0: Mandi bola.
3: Di King 91.7 FM. Feel good.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya. Irwan, kenapa lagi kamu teh? Udah 3 bulan Yanti lihat-lihat kamu lesu gitu deh ah. Kayak toge di pasar.
1: Aku diputusin pacar aku, Yanti.
0: Hah? Kok bisa? Cowok setampan kamu diputusin, gimana ceritanya?
1: Pacar aku bilang, kita putus. Dia bilang kalau aku ini miskin, Yanti.
0: Kok bisa semena-mena ngomong kayak gitu sih dia, Irwan?
1: Aku pernah bilang ke pacarku, tapi dia gak denger dan gak ngerti, Yanti.
0: Emang Irwan bilang apa ke dia?
1: Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini. Tapi dianya malah jawab, so sweet, gak ngasih uang ke aku.
0: Gimana ya jawabnya ya? 91.7 FM Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat bertransformasi. Dari kutus-kutus sangat-sangatnya ya. Jadi gak usah bingung lagi, gak usah cengok sendirian. Kita bareng-bareng sampai tepat jam 9 nanti di Pagi Bandungnya. Aung Irfan bareng sama Disa Ardiwinata. J, Jumat, Jumatnya apa J-nya? Jomblo nih ya.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.